itu, lebih dari 380 juta penduduk Eropa diprediksi menghadapi temperatur yang melampaui 30 derajat Celcius. Prancis dan Spanyol menjadi dua negara yang mengalami dampak paling signifikan. Otoritas tempat mulai mencatat meningkatnya jumlah korban yang diduga berkaitan dengan suhu panas ekstrim. Di Prancis, sebagian besar wilayah berada dalam situasi peringatan panas tinggi. Sekitar 63 juta dari total 67 juta penduduk negara tersebut diperkirakan merasakan suhu di atas 30 derajat Celcius. Kondisi serupa terjadi juga di Jerman, Italia, dan juga Inggris, di mana puluhan juta warga di negara-negara tersebut harus menghadapi cuaca panas yang tidak biasa untuk bulan Juni 2026. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, akhir dari sayembara di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan hadiah sayembara sebesar Rp250 juta akan diberikan kepada YTR, korban penganiayaan Taufik Hidayat. Sebelumnya, Deddy membuat menjanjikan uang ratusan juta tersebut kepada siapapun yang berhasil menemukan Taufik Hidayat. Deddy Mulyadi memastikan uang tersebut akan diberikan kepada korban dalam bentuk deposito, dan hal itu dilakukan setelah ia berkoordinasi dengan Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan. Koordinasi dilakukan karena Taufik Hidayat ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar. Karena itu, ia memutuskan untuk menyerahkan uang sayembara Rp250 juta kepada korban. Menurutnya, deposito tersebut bakal diserahkan langsung kepada keluarga korban pada 1 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Bayangkara. Deddy juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polda Jabar yang berhasil menangkap Taufik Hidayat, dan ia berharap peristiwa serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih bersama Deli Tambunan di Spada Teman Pro 2. Masih lah, waktu kita masih panjang banget sampai jam 10 nanti Teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong, gimana nih Teman Pro 2? Apakah ada yang masih bersiap-siap? Atau mungkin ada yang baru bangun bobo jam segini? Semoga hadirnya saya ini bisa bikin kamu tambah happy. Apalagi saya udah punya lagu-lagu enak yang bakal saya putarkan sampai jam 10 nanti. Asik. Salah satunya nih, saya punya Afgan dengan kacamata Teman Pro 2.

Tapi tenang ya, lagu ini bakal kamu dengarkan versi fullnya setelah saya kasih dulu lagu dari kekasih hati saya. Saya punya Ziva Magnolia dengan kata-kata spesial untuk kamu yang sedang jatuh cinta, teman bro 2.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Tahun produk ada informasi yang dirilis oleh laman HealthShot ya. Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang wajib kita stop untuk menghindari resiko kerusakan ginjal. Apa aja sih Del? Misalnya nih, doyan makan asin ya. Asupan garam berlebih menjadi beban berat bagi ginjal. Makanya nih kita mesti mengurangi makanan-makanan asin teman pro 2 ya. Terus ya, sering mengonsumsi obat pereda nyeri. Untuk orang yang suka sakit kepala, nyeri-nyeri sendi atau pegal otot ya, mungkin akan sering mengonsumsi obat pereda nyeri nih. Tapi ternyata obat-obat ini tuh menekan zat prostaglandin yang berfungsi menjaga aliran darah ke ginjal kita. Akhirnya ya, darah kita ini bisa menyusut drastis dan resiko cedera ginjal akut pun mengintai kita. Terus ya, kebiasaan kurang minum air putih. Saya sering banget ngingetin kamu kan teman pro 2, ayo minum air putih, ayo minum air putih. Bahaya nih kalau kamu kekurangan atau jarang-jarang minum air putih ya, ginjal kamu bisa bermasalah juga teman pro 2, begitu ya. Terus juga sering mengonsumsi makanan ultra processed ya, kayak misalnya sosis, daging olahan, itu kan biasanya tinggi natrium dan juga zat aditif fosfor. Jadi hati-hati, mesti dikurang-kurangin. Apalagi kalau kamu sering begadang dan kurang tidur ya, dan juga doyan mengonsumsi gula tambahan dari minuman-minuman manis kamu. Hati-hati teman pro 2. Jadi dikurang-kurangin secukupnya aja. Dan jangan lupa cukupkan istirahat kamu dan tidur kamu sama olahraga.

Tema Pro 2, suhu ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa belakangan ini memicu kekhawatiran global ya. Jadi dibalik cuaca membara, serem banget ya, yang merangkap udara panas selama berhari-hari ini, para ilmuwan menemukan adanya anomali sirkulasi atmosfer yang bekerja layaknya kemacetan lalu lintas di langit. Sebetulnya tapi ini bukan hal baru ya Tema Pro 2 ya. Para ahli memperingatkan kalau misalnya pemanasan global akan terjadi ya, karena ini diakibatkan pembakaran bahan bakar fosil yang membuat intensitas gelombang panas kali ini menjadi jauh lebih mengerikan dan juga mematikan Tema Pro 2. Begitu ya. Nah, salah satu pemicu utama kondisi ekstrim ini adalah kemacetan atmosfer yang dikenal sebagai Omega Block atau Block Omega Tema Pro 2. Kondisi ini terjadi saat area punggung tekanan tinggi menarik udara panas dari Afrika Utara. Selain itu ya, di area ini juga kemudian terjepit nih di antara dua area tekanan darah, tekanan yang rendah. Satu di Eropa Tengah, satu lagi di lepas pantai Portugal. Ribet banget ya sebenarnya ya, tapi begitulah yang terjadi Tema Pro 2. Tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan nih kondisi ini ya tetap bikin kita semua tetap aman. Amin.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang pak.
1: Ari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Nomor dua, kamu sadar gak sih belakangan ini tuh isu kesehatan pekerja di usia produktif lagi menjadi sorotan. Jadi semakin kesini, banyak nih pekerja di rentang usia 30 tahunan yang dilaporkan mengidap penyakit kronis seperti hipertensi dan juga diabetes. Aduh, sungguh sangat disayangkan ya. Padahal nih kepala tiga biasanya dianggap sebagai usia emas saat seseorang sedang produktif-produktifnya dalam meniti karir. Nah terus pertanyaannya, kenapa sih tren penyakit yang dulunya identik dengan lansia ini sekarang bergeser ke usia muda? Nah ada dokter spesialis kedokteran okupasi, Dr. Muhammad Arif Gunawan, SPOK, yang bilang kalau misalnya banyak pekerja yang merasa dirinya sehat hanya karena masih mampu bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Padahal nih sejumlah faktor resiko kesehatan bisa berkembang selama bertahun-tahun tanpa keluhan yang berarti. Dr. Arif bilang kalau misalnya para pekerja, terlebih mereka yang working from office, banyak yang melakoni gaya hidup bermalas-malasan atau sedentary lifestyle, sehingga ini berdampak pada peningkatan risiko hipertensi dan juga diabetes, Tompro 2. Terus ya, manajemen stres yang buruk dari para pekerja juga ini memberikan dampak sama kesehatan organ-organ tubuh. Karena stres bisa datang dari berbagai arah, baik dari pekerjaan atau dari luar. Kalau misalnya kita tidak manage dengan baik, ternyata itu berpengaruh ke tubuh kita, Tompro 2. Maka dari itu, kelola stres dengan baik, Tompro 2 ya. Cukupkan istirahat kamu, tidur kamu, makan makanannya juga dijaga ya, jangan yang mengandung resiko kayak misalnya yang mengandung lemak jenuh tinggi, mengandung gula yang tinggi, yang gitu-gitu mulai dikurang-kurangin, teman-teman.

8 nih teman pro 2, masih panjang ya kebersamaan kita sampai dengan jam 10 nanti. Cuacanya agak mendung teman pro 2, kalau misalnya biasanya di jam-jam segini itu matahari sudah mulai bersinar, bikin kita bisa berjemur ya, atau mungkin kejemur baju untuk kamu yang nyuci hari ini. Untuk sekarang kayaknya kamu perlu bersabar karena mataharinya masih malu-malu kucing meong-meong. Tapi tenang teman pro 2 ya, untuk bisa tetap menghangatkan kamu di pagi hari ini, saya masih nyimpen informasi-informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Di jam 8 ini saya mau puterin lagunya The Chainsmokers yang ngajakin Daya nyanyiin lagu Don't Let Me Down teman pro 2.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Jadi tetap di sini, tetap di Swada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Sementara Swedia harus menghentikan langkah lebih awal dari persaingan ya. Dan Jepang sendiri memastikan tiket kelolosan meski hanya bermain imbang di laga terakhir berkat perolehan poin yang tadi cukup untuk menjaga posisi di zona aman ya. Dan ini adalah rangkaian hasil dari klasemen grup F yang disampaikan untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk mengikuti siaran bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan nantikan pertandingan berikutnya dari Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan di perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ini, saudara. Bogor pagi ini kita akan lanjutkan kembali. Segmen lainnya masih akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali rangkaian Bogor pagi ini, saudara, dalam Asta Cita Dialog untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2026, saudara. Kita akan hadirkan diskusi hingga nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kaitan saat kita mendengar kata museum kali ini yang tentu membuat orang masih membayangkan ruangan penuh benda-benda tua yang hanya dipajang di balik kaca ya. Agak sunyi, kaku, dan seolah hanya menjadi tempat menyimpan masa lalu. Padahal di berbagai kota besar dunia, museum ini justru telah bertransformasi menjadi ruang hidup ya. Tempat di mana orang berdialog dengan sejarah, belajar juga memahami identitas, bahkan menemukan inspirasi untuk membangun masa depan. Lalu bagaimana dengan Bogor sebagai kota yang memiliki jejak panjang juga terkait kerajaan Pajajaran, dan tentu kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga sekaligus menghidupkan kembali memori sejarah tersebut, saudara. Dan kali ini kita akan bahas di tema Dialog Asta Cita, saudara, peran sumber tertulis dalam aktivasi Museum Pajajaran. Dan telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor, narasumber kami sebetulnya ada 3, namun 2 diantaranya telah hadir bersama kami. Yang pertama kami kenalkan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bogor, Bapak Taufik Hasuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing. Jumpa kembali di studio ya, Pak Taufik. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Amin. Dan tidak sendiri karena ditemani dari Bujangga Manik Society sekaligus anggota TACB Kota Bogor, ada Kang Muhammad Al-Noza. Assalamualaikum, Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wilujeng enjing sadayana.
0: Wilujeng enjing ya. Dan tentu Anda bisa berinteraksi, saudara, jika ada hal yang berkaitan dengan topik kita yang diulas ya. Jika ada pertanyaan, kita akomodir via WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau juga di 8312450. Dan kita ke Pak Taufik terlebih dahulu, karena belakangan ini istilah aktivasi museum kayaknya makin sering di

0: Taufik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan aktivasi? Kemudian apakah hanya sebatas nambah koleksi saja atau justru ada perubahan paradigma nih untuk mengelola museum sebagai ruang publik yang hidup begitu bagi masyarakat Kota Bogor, Pak Taufik?
1: Ya, betul sekali. Sebetulnya kan dalam kondisi real pada saat ini, Museum Pajajaran barangkali dari segi nomenklatur seolah-olah museum yang sudah seperti tampilan museum-museum yang lain lah.
0: Okay.
1: Sebetulnya kan museum ini dibangun atas dasar gotong royong kesadaran, terutama dari pihak pemerintah ya. Kita punya sejarah, kita punya identitas. Diyakini titik nolnya adalah dulu Kota Pakuan Pajajaran. Tapi yang berkaitan dengan tinggalan-tinggalan yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut situasi objektif Pajajaran itu seperti apa, kita tidak punya. Tidak punya tempat diskusi atau tidak punya tempat memori yang mengidentifikasikan tentang itu di Kota Bogor gitu. Sehingga pembuatan museum ini dirasa perlu dan tentu tidak dalam posisi ideal sebetulnya ketika orang membuat museum dengan konsep yang jelas, biaya yang jelas, lokasi yang jelas, ini tidak. Jadi secara dicicil lah kalau dalam bahasa sekarang
0: ya,
1: gitu ya, bertahap. Tanahnya dulu dibeli, kemudian dibangun dulu bangunannya karena mungkin anggarannya tidak terbatas. Tahun depan kita mulai dengan koleksi dan sebagainya.
0: Okay.
1: Sehingga memang dalam kondisi sekarang ketika kemudian diresmikan tentu kondisinya belum ideal sebagai sebuah museum.
0: Okay. Okay.
1: Dan konsep-konsep yang berkaitan dengan koleksi pun masih berjalan gitu. Karena memang ada beberapa hal yang barangkali perlu kita pikirkan, perlu kita dengar pendapat para ahli terkait dengan misalnya apa sebetulnya koleksi yang pantas untuk ada di situ. Kegiatan seperti apa yang bisa membuat museum ini menjadi sebuah lembaga tempat utama edukasi misalnya.
0: Okay.
1: Tentang sejarah, tentang kota dan segala macam, tentang kehidupan, tentang budaya segala macam. Tentu ini karena konsep tadi memang tidak sophisticated dari awal sudah direncanakan museum, tentu ada beberapa hal kita perlu dukungan pemikiran,
0: okay,
1: saran, pendapat dari masyarakat, dari komunitas, dari para peneliti, dari para ahli tentang bagaimana seharusnya museum itu berdiri gitu.
0: Okay.
1: Nah,
0: okay.
1: Salah satu langkahnya adalah kegiatan hari ini.
0: Baik, apakah itu nanti juga kita akan dalami terkait eventnya.
1: Betul, betul.
0: Tapi bahkan museum yang saat ini eksis pun tetap berproses kali ya Pak Taufik,
1: ya,
0: seiring perkembangan zamannya.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Juga kebutuhan dari masyarakatnya begitu.
1: Sangat betul sekali. Makanya kemudian keunggulan teknologi informasi yang sekarang berkembang, teknologi tentang audiovisual yang ya sudah sangat maju sekarang, tentu itu perlu juga menjadi bahan pemikiran kita untuk memanfaatkan itu supaya tampilan museum itu disukai lah sama terutama ya generasi-generasi muda ya.
0: Betul.
1: Yang barangkali tadi disinyalir apaan loh tempat-tempat kuno gitu. Itu juga perlu menjadi bahan pemikiran kita. Okay. Bagaimana memanfaatkan dan itu supaya anak muda tertarik untuk datang ke museum.
0: Oh, oke. Okay. Kalau sebuah artefak itu dipamerkan tanpa cerita, tentu yang dilihat pengunjung hanya sebuah benda.
1: Betul,
0: saja.
1: Sekali.
0: Tapi ketika artefak itu dipertemukan dengan catatan sejarah, ada naskah kunonya juga ataupun prasasti ya, benda tentu punya makna, konteks, ada emosi juga yang terbawa. Ini menjadi sumber tertulis yang punya posisi sangat penting. Sebagai ketua TACB Kota Bogor, Pak Taufik, bagaimana melihat sumber-sumber tertulis yang menjadi instrumen utama juga nih yang mampu memberikan jiwa gitu pada koleksi Museum Pajajaran sehingga setiap bendanya juga punya cerita yang bisa dipahami oleh masyarakat nih Pak Taufik.
1: Nah, ini menarik. Ini potensi sekaligus juga tantangan sebetulnya tentang teks-teks tua. Karena ya tadi berbeda dengan tinggalan-tinggalan kuno dari Jawa Tengah atau Jawa Timur yang syarat dengan tinggalan-tinggalan artefak, boleh dibilang Pakuan Pajajaran itu sangat minim tinggalan artefaknya.
0: Okay.
1: Dalam bentuk benda memorabilnya sangat-sangat sedikit. Sehingga informasi dalam bentuk benda tadi barangkali sangat-sangat terbatas. Ya kita bisa pahami lah, misalnya salah satu yang paling mendasar, kenapa di Jawa Barat atau misalnya di Bogor tidak ada candi misalnya. Yang

0: begitu bertebaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa yang sejaman. Ini kan tentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan. Entah itu kehidupan keyakinan dalam beragama, kehidupan sosial pada masa itu. Okay. Tapi dari teks-teks yang kita temukan, ternyata tidak sesederhana itu gitu. Karena kalau kita berkaitan dengan aspek-aspek teknologi, tentang kebudayaan, tentang etika, naskah-naskah tua itu memberitakan sesuatu yang sangat futuristik untuk zaman pada zaman itu gitu. Jadi ini sepertinya bertabrakan gitu ya dengan kenyataan bahwa tinggalan artefaknya kecil, tapi tinggalan-tinggalan tertulisnya sangat luar biasa memberitakan tentang kemajuan pada masa itu gitu. Okay. Artinya 500 tahun yang lalu masyarakat di Pakuan Pajajaran sudah mengenal ilmu navigasi misalnya, sesuatu yang aneh, orang betul. Pedalaman kok mengenal ilmu navigasi laut misalnya.
1: Sebegitunya ya.
0: Mereka sudah mengenal kehidupan para ilmuwan gitu ya. Ada kaum bujangga segala macam. Demikian juga tentang tekstil, tentang kehidupan internasional, tentang mereka mampu mengenal bahasa-bahasa luar gitu ya. Itu tertulis secara eksplisit di dalam naskah-naskah yang sejaman ketika Pakuan Pajajaran berdiri gitu. Kontradiktif gitu. Baik. Antara tinggal artefaknya yang sangat minim, betul, tapi berita-berita teks naskah itu memberitakan sesuatu yang masyarakatnya sudah sangat maju pada 500 tahun yang lalu.
1: Oke, dan literasi itu bertebaran begitu.
0: Bertebaran dan kemungkinan besar mungkin berapa lebih dari 50%-nya tidak berada di Indonesia sekarang.
1: Wow. Nah, ini dia ya. Akhirnya terbuka juga pengetahuan kita yang seringkali menganggap kerajaan itu hanya dikenali lewat bangunannya saja begitu, betul, ya Pak Taufik ya. Padahal banyak info justru tersimpan dalam catatan perjalanan para penulis masa lampau begitu, yang merekam kehidupan masyarakat secara detail. Nah, ini salah satunya juga naskah Bojangga Manik nih. Kang Alnoza nih, bagaimana sebetulnya naskah perjalanan seperti Bojangga Manik itu bisa dimanfaatkan untuk membantu merekonstruksi wajah Pajajaran yang sekarang sudah tidak lagi terlihat secara fisik. Jadi masyarakat juga bisa mampu membayangkan begitu ya kembali atmosfer kota pada masa itu, Kang.
2: Sejak pertama kami mendirikan Bojangga Manik Society itu kan sebetulnya kami mendudukan Bojangga Manik ini sebagai semacam ikon lah terhadap visi Kota Bogor yang mungkin sudah banyak orang tahu sebagai kota sains kreatif ya.
1: Okay.
2: Di mana Bojangga Manik ini seorang pangeran dari Pajajaran yang mana kemungkinan hidup di Bogor begitu ya, tepat di pinggiran Sungai Cipakancilan yang sekarang mungkin sekitar Batu Tulis dan Lawang Gintung gitu ya. Di mana dia melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa dan Bali begitu, dan mencatat seluruh kegiatan perjalanannya, kegiatan masyarakat yang hidup di masa hidupnya begitu ya. Dan terutama adalah kampung halamannya sendiri begitu. Bagaimana keadaan sosial masyarakat di Bogor, bagaimana kehidupan keberagamaannya, bagaimana adat istiadatnya, bagaimana hukumnya dan lain-lain sebagainya begitu ya. Nah, menurut saya ini kan suatu informasi yang mungkin belum banyak orang tahu begitu. Detail-detail yang mungkin sampai yang terjadi pada hari ini sudah tidak berlangsung lagi begitu ya. Maksud saya detail-detail di masa lalu yang tidak lagi berlangsung di masa hari ini gitu. Misalnya dulu ada informasi bahwa di Pajajaran corak masyarakatnya ternyata matrilineal, ternyata perempuan yang melamar laki-laki. Nah, itu kan ternyata kan sudah tidak berlangsung lagi, betul, tapi ternyata dicatat oleh Bojangga Manik. Nah, konteks-konteks sosial masyarakat seperti inilah yang buat saya penting untuk kemudian menjadi semacam narasi begitu, yang juga nantinya bisa turut andil dalam mengaktivasi museum tadi yang sudah disebut oleh Pak Taufik begitu ya. Karena cerita-cerita inilah yang membentuk identitas kita hari ini begitu. Dan ya seperti tadi Akang sudah sebut ya, bahwa museum ini juga adalah salah satu cerminan identitas kita ya, atau dalam hal ini etalase lah, betul, etalasenya betul. Orang Bogor begitu. Nah, jadi saya menawarkan bagaimana kalau di dalam etalasenya Kota Bogor ini kita menampilkan intelektualitas kita gitu. Okay. Sejarah intelektualitas kita, sumber tertulis sebagai bukti intelektualitas kita di masa lalu. Begitu sih kira-kira.
1: Dan di kondisi saat ini, Kang, saat generasi muda juga hidup di era visual begitu ya. Info bersaing dalam hitungan detik di media sosial, video pendek katakanlah, sampai teknologi digital. Pertanyaannya, apakah naskah kuno ini masih mampu menarik perhatian mereka juga sebetulnya, Kang?
2: Ya, justru buat saya, kalau mungkin bahasa sekarang, ini adalah bagian dari intellectual property.
1: Okay.
2: Jadi artinya ketika masyarakat sekarang, terutama generasi muda nih ya, yang kreatif sekali begitu, bisa menjadikan intellectual property ini menjadi bahan inspirasi mereka begitu. Dan buat saya yang mempelajari teks-teks lama begitu ya, bagi masyarakat Sunda sendiri hampir tidak dikenal yang namanya pakem. Jadi artinya apa? Ketika nantinya itu diimajinasikan, hasil-hasil pembacaan terhadap teks itu diimajinasikan, diresepsi oleh anak-anak muda ini dan dibentuk menjadi karya-karya baru, buat saya itu juga adalah suatu apa ya, bentuk apresiasi budaya sendiri begitu.
1: Okay.
2: Dan ya, jangan hanya kita meminta bahwa okay, generasi muda, ketahuilah ada teks ini, baca, selesai gitu. Yeah, tapi justru yang selanjutnya yang lebih penting, bagaimana cara mereka meresepsi, apakah membuat dalam bentuk ya entah sesimpel membuat video konten TikTok kah, atau membuat karya-karya yang lain begitu. Nah itu kan yang justru yang diharapkan begitu.
1: Okay.
2: Dari pembacaan terhadap sumber-sumber tertulis ini.
1: Iya, gitu. Dan tentu kalau yang relevan saja dengan kaitan inovasi begitu, Kang. Yang menurut Akang nih yang paling memungkinkan supaya isi dari apa namanya naskah kuno itu bisa diaktivasi menjadi pengalaman visual katakanlah yang interaktif, yang menyenangkan tanpa mengurangi nilai ilmiah maupun keasliannya sudah muncul.
2: Ya, ini kan karena juga baru ya, gerakannya baru kami lakukan sebenarnya. Dan mungkin apa ya, justru kami mengajak dan mengundang keterlibatan anak-anak muda untuk turut serta dalam agenda kami ini. Bagaimana ya, aktivasi museum ini melalui tangan-tangan kreatif anak muda juga. Okay. Yang didasarkan pada sumber-sumber tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah begitu.
1: Betul.
2: Jadi pada akhirnya yang mengisi museum ini, dalam arti mengaktivasi museum ini, justru ya generasi muda ini gitu, yang nantinya lebih tahu lah kira-kira apa yang lebih relatable. Betul. Untuk masyarakat sekarang. Betul. Apa yang lebih relevan untuk kebutuhan mereka saat ini.
1: Okay, dan menjadi tugas kolektif bagi kita semuanya ya.
2: Iya, tentu.
1: Bicara mengenai event yang akan segera dilaksanakan, ini tepatnya kapan acara ini dimulai?
2: Ya, acara ini kemungkinan akan kami mulai sekitar setengah dua siang atau mungkin lebih tepatnya jam 2 siang.
1: Okay.
2: Di Museum Pajajaran di Batu Tulis. Jadi pada hari ini kami akan menyelenggarakan seminar yang akan diisi oleh beberapa narasumber. Salah satunya adalah Dr. Aditya Gunawan dari Perpustakaan Nasional, yang mana topik pembicaraannya sebetulnya mungkin sudah banyak orang mendengar tapi mungkin belum tahu pasti, yaitu membedah kembali Tritangtu.
1: Okay.
2: Nah, ini kan sebetulnya istilah yang akhir-akhir ini mendadak populer mungkin karena gubernur kita Bapak Aing sering menyebut-nyebut nama konsep lagi. Itu begitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Tapi mungkin belum banyak yang tahu sebetulnya sumber teks apa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep ini begitu. Dan ternyata ada ya, kita sebutlah fun fact-fun fact lain di belakang konsep ini, tidak hanya sebatas oh okay, Tritangtu adalah Rama Resi Ratu begitu, tapi ada hal yang lebih kompleks lagi daripada itu gitu. Nah, ini yang hari ini apa ya, kami jadikan semacam benchmark lah begitu. Okay, ya. Okay. Karena konsep ini lagi populer-populernya. Coba kami berikan pendekatan tekstualnya. Oh, gitu. Okay. Jadi kami datangkan filolognya, kami datangkan sejarawannya begitu, supaya masyarakat ini jadi lebih mendalam lagi, tidak hanya mendengar tapi lebih dalam lagi mengetahui konsep Tritangtu ini.
1: Benar-benar dibedah ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Pada Jumat di lokasinya langsung di Museum
2: Pajajaran.
1: Pajajaran ya. Free?
2: Free.
1: Okay.
2: Terbuka, silahkan datang.
1: Okay, silahkan tuh ya, undangan terbuka bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya untuk kegiatan tersebut. Kembali ke Pak Taufik, kalau di dunia pelestarian sejarah seringkali ada data tertulis atau mungkin temuan arkeologis yang berasal dari jalur yang berbeda nih Pak Taufik. Tantangannya adalah bagaimana keduanya ini bisa saling melengkapi, bukan saling bertentangan gitu ya. Nah, untuk proses menyelaraskan hasil penelitian tersebut, kira-kira ada satu alur cerita yang utuh gak sih, yang mungkin mudah juga untuk diikuti oleh para pengunjung misalkan pada saat datang ke Museum Pajajaran?
0: Ya, betul. Tadi sebetulnya relevansi dari kegiatan ini terhadap yang ditanyakan itu sangat erat gitu.
1: Betul.
0: Artinya Di samping ada sosialisasi tentang museum itu sendiri kepada para tamu yang datang, tapi terutama kan kita undang nih guru-guru sejarah sastra atau guru-guru lainnya tingkat SMA maupun SMP dan perwakilan OSIS.
1: Okay.
0: Insya Allah mungkin sekitar 100 orang mereka akan datang. Yang menarik adalah tadi juga menggugah kepada para para pelajar, entah itu mahasiswa, bahwa riset itu menjadi sangat penting.
1: Okay.
0: Tidak hanya berlandaskan kepada tradisi lisan, cerita-cerita yang berkembang, legenda, tapi riset menjadi penting untuk memaknai sebuah temuan gitu.
1: Okay.
0: Sehingga nanti tidak lagi ada hal-hal yang menyangkut keyakinan yang tidak berdasar terhadap fenomena-fenomena tertentu. Ini adalah bagian daripada misi kita pada hari ini sebetulnya.
1: Okay.
0: Jadi salah satunya adalah itu. Jadi memang dalam pengalaman kami, cerita tradisi lisan, legenda mitos itu memang lebih banyak daripada riset tentang temuan itu sendiri gitu. Itu menjadi sebuah tantangan sebetulnya, tidak menjadi hambatan, karena sebetulnya legenda itu memperkaya daripada informasi tentang fenomena atau benda-benda yang kita temukan.
1: Okay.
0: Jadi tidak harus dipertentangkan lah,
1: tapi ini
0: menjadi sebuah tambahan informasi, memperkaya informasi tentang hal-hal tertentu.
1: Oke. Dan tentu pelestarian sejarah tidak mungkin hanya menjadi pekerjaan
0: betul
1: pemerintah ataupun para akademisi dan juga teman-teman di komunitas. Ini ada keterlibatan yang lainnya juga.
0: Betul.
1: Termasuk itu tadi ya, ada kolaborasi lintas sektor menjadikan museum pelajaran karena merangkul juga pelajar, menjadikan destinasi wisata misalkan ya, tapi jadi pusat literasi, riset dan pendidikan sejarah juga untuk masyarakat begitu.
0: Jadi mungkin saya tambahkan informasi yang barangkali bahwa ini murni adalah kolaborasi dari berbagai elemen dan kami kan bukan institusi formal ya. Kami tim ahli cagar budaya. Ini murni adalah ide dan karya nyata kolaborasi kami dengan para komunitas. Semuanya berawal dari keinginan untuk kemudian bagaimana memberikan yang terbaik lah.
1: Betul.
0: Memberikan tadi harapan-harapan terhadap museum yang kemudian edukatif, informatif dan menyenangkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin ini bagian dari upaya kita melakukan itu, dan semuanya berawal dari ide masyarakat itu sendiri. Jadi kegiatan yang tanggal jodoh itu bukan dari pemerintah, sama sekali bukan, itu dari kami sendiri sebagai masyarakat Kota Bogor dan berbagai elemen yang lain. Jadi murni bukan dari dinas atau siapa gitu, enggak. Okay. Ini murni adalah dari masyarakat sendiri.
1: Wow. Dan katakanlah jika proses aktivasi ini berjalan dengan baik, Pak Taufik, tentu yang ingin dicapai seperti yang tadi diungkap begitu ya, meningkatnya jumlah pengunjung museum, lebih jauh lagi lahirnya rasa memiliki lah terhadap sejarah kota sendiri. Ada dampak nyata yang diharapkan lebih nggak terhadap identitas budaya masyarakat Bogor jika Museum Pajajaran ini berhasil diaktivasi secara optimal begitu ya, melalui kekuatan sumber-sumber tertulis, Pak Taufik?
0: Ya tentu saja, ini kan tidak berhenti hanya sampai pengunjung ramai kan, tentu ada nilai-nilai atau sebuah kondisi lain yang diharapkan, bahwa kebanggaan itu muncul karena kecintaan terhadap satu entah itu benda, entah objek, entah itu kota, entah itu tempat lahir, tentu harus diawali dengan kebanggaan dulu. Nah, kebanggaan terhadap identitas pribadi itu menjadi sangat penting dibangun. Nah, salah satunya media yang tepat untuk membangun rasa kebanggaan yang ujungnya nanti kecintaan adalah museum. Sehingga nanti si terutama generasi muda tentu termotivasi untuk melakukan terbaik terhadap kotanya. Minimal mempertahankanlah identitas Kota Bogor yang barangkali sejuk, aman, sehingga akan tertanam motivasi juga untuk meneruskan tradisi ini dalam kehidupan mereka kelak. Dibangun dulu kebanggaannya, dan tentu dengan kebanggaan itu akan melahirkan kecintaan terhadap kotanya sendiri.
1: Itu goalsnya berarti.
0: Betul.
1: Ya. Okay, kita memilih juga beberapa pertanyaan yang masuk nih di 0815x4200. Ada Kang Denny di Tanah Sareal. Banyak naskah kuno Sunda yang saat ini justru tersimpan di luar negeri. Sejauh mana peluang Bogor bisa mengakses salinan digital atau bekerjasama dengan lembaga internasional supaya info penting itu juga bisa dihadirkan di Museum Pajajaran? Kang mungkin bisa jawab.
2: Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, sebetulnya kan naskah Sunda yang ada di luar negeri itu Sampai hari ini yang terhitung itu hanya ada di sekitar 4 negara.
1: 4 negara ya.
2: Yang berbahasa Sunda kuno ya.
1: Okay.
2: Jadi ada di Inggris, kemudian di Belanda, kemudian ada di Jerman kalau tidak salah, satu lagi di Saint Petersburg di Rusia. Tapi nanti mungkin bisa dikoreksi juga itu. Nah, kebanyakan perpustakaan-perpustakaan ataupun lembaga kearsipan, bibliotek ya, yang menyimpan lontar-lontar itu atau gebang-gebang itu, jadi ada dua jenis naskah. Itu biasanya sudah didigitalisasi. Dan itu bisa diakses online sebetulnya, asal kita tahu judul naskahnya apa atau nomor inventarisnya minimal begitu. Itu sebetulnya bisa diakses secara digital. Tapi tentu ada beberapa kasus-kasus spesifik yang kami di Bujangga Manik Society juga sebetulnya dengan dukungan dari TCB itu sebetulnya ingin sekali ada beberapa kasus di mana naskah-naskah ini unikum. Jadi hanya one and only in the world lah. Sampai saat ini hanya hanya satu itu aja yang yang ditemukan sampai saat ini. Salah satunya adalah Bujangga Manik.
1: Wow.
2: Nah, si Bujangga Manik ini kan sebenarnya disimpan di Bodleian Library di Inggris. Ini ingin sekali kami ajukan untuk direpatriasi, untuk dikembalikan ke Indonesia, karena
0: terutama ke Bogor ya.
2: Terutama di Bogor ya, karena
1: rumit gak sih Kang prosesnya?
2: Kalau itu sebetulnya kan sudah berjalan ya. Dari Kementerian Kebudayaan sebetulnya sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan repatriasi, bahkan dari beberapa tahun sebelumnya begitu ya. Cuman kan mungkin bertahap karena ada beberapa koleksi lain dan di luar daerah lain ya, nggak cuma Jawa Barat atau Bogor gitu. Nah, mungkin yang kita perlu lakukan sekarang adalah memberikan apa ya, semacam rekomendasi mungkin ya, Pak Taufik ya. Yang menunjukkan urgensi bahwa ini harus diprioritaskan untuk dipulangkan begitu. Karena mau bagaimanapun naskah ini menginformasikan banyak hal sekali terhadap dunia Sunda masa lalu begitu. Dan ya, bukan berarti kita tidak bisa mengakses untuk membaca langsung ya. Sebetulnya kan di secara digital bisa dibaca, tapi kan si benda ini sendiri sebetulnya simbol dari intelektualitas kita itu sendiri.
1: Betul.
2: Jadi kalaupun bisa dikembalikan dan mungkin nih juga menjadi ini ya, semacam apa ya, mungkin semacam benda yang bisa dijaga dengan baik begitu ya. Mungkin itu bisa menjadi sangat ideal kalau satu saat nanti, ini hanya cita-cita, bisa jadi koleksi musim
0: dan ada di Bogor, one and only in the world,
1: one hijina
0: di dunia.
1: Begitu ya Kang Denny di
0: tapi begini saya ya. Mungkin bisa tambahkan bahwa kita berupaya saat ini kita berupaya bagaimana kemudian kalau memang bendanya sulit untuk kita dapatkan, digitalisasinya memang kita bisa akses. Nah, kami TACB dengan Bujangga Manik sudah berupaya kemarin membuat salinan sebetulnya.
1: Oke.
0: Yang sangat identik, karena salinan ini dibuat oleh sekian, hanya 3 orang lah penyalin lontar yang masih tersisa. Itu pun ternyata si penyalin lontar ini membutuhkan waktu sampai 3 tahun untuk menyalin naskah Bujangga Manik dalam daun lontar. Dan alhamdulillah kami sudah bisa serahkan kepada Pak Wali Kota.
1: Masya Allah.
0: Setahun yang lalu kalau tidak salah ya. Wow. Dan Wali Kota sekarang dihibahkan menjadi salah satu koleksi museum di Pajajaran.
1: Keren.
0: Jadi salinan Bujangga Maniknya sudah ada, kita sudah punya di museum.
1: Oke. Begitu ya, untuk Kang Denny sudah terjawab. Mungkin ini ada satu penanya lagi, kita sapa Kang Hendra di Bogor Timur. Apakah masyarakat yang memiliki koleksi dokumen lama, foto, surat keluarga ataupun manuskrip begitu yang berkaitan dengan sejarah Bogor bisa ikut berkontribusi kepada Museum Pajajaran? Kalau misalkan katakanlah iya, itu ada mekanismenya enggak supaya koleksi tersebut tetap aman sekaligus bermanfaat bagi penelitian?
0: Sebetulnya kalau sudah menyangkut itu kan kebijakan si pengelola museum ya.
1: Okay.
0: Itu yang menjawab. Tapi mungkin saya bisa bantu jawab bahwa pada dasarnya karena kami mungkin hanya sebagai konsultan lah, konsultan tidak formal sebetulnya dalam museum sekarang, apalagi kaitan dengan koleksi, sedang mencari bentuk kita. Makanya sebetulnya informasi-informasi dari masyarakat itu menjadi sangat penting untuk kemudian ada satu proses nanti kita kurasi di museum apakah layak atau tidak gitu. Tapi pada prinsipnya museum sangat menerima masukan, saran, pendapat, apalagi yang dalam bentuk naskah seperti tadi gitu ya. Itu sangat-sangat membantu kami sebetulnya. Jadi mangga, silahkan.
1: Oke, begitu ya Kang Hendra. Ada tambahan?
2: Cukup?
1: Cukup ya, oke. Kita dibatasi waktu karena memang sebetulnya seru. Dan masih menunggu satu lagi narasumber sebetulnya, tapi tampaknya mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan kembali.
0: Mungkin sebelum ban motornya kempes sepertinya.
1: Sebelum kita akhiri dialog pagi ini, tentu menarik kalau misalkan tiap narasumber ini mengajak masyarakat lah mengambil bagian dalam gerakan pelestarian sejarah, karena sesungguhnya menjaga sejarah bukan hanya tugas sejarawan, tapi tanggung jawab kita. Betul semuanya sekali. Kira-kira satu langkah sederhana tapi nyata yang bisa dilakukan pendengar RRI Bogor nih, mulai hari ini untuk ikut mendukung penyelamatan serta aktivasi sumber-sumber tertulis sejarah Pajajaran. Pak Taufik, closing statementnya kami persilakan.
0: Hanya beberapa kata.
1: Ya.
0: Ayo kita berkolaborasi. Siapapun mangga punya kesempatan dan kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan kita membangun Kota Bogor lebih baik.
1: Oke, baik Kang, silakan untuk Kang Alnoza kali ini.
2: Kan tadi langkah terdekat ya.
1: Waduh.
2: Kunjungilah Museum Pajajaran.
1: Terutama nanti pada Jumat, ditunggu ya.
2: Siap.
1: Start jam setengah dua. Ini kayaknya bisa sampai sore, bahkan ke malam nggak?
0: Sangat sih, paling... sangat mungkin sih sebetulnya. Ngobrol informalnya mungkin sampai malam.
1: Betul, betul, betul. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Pak Taufik Hasuna, selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bogor, dan juga Kang Muhammad Alnoza, Bujangga Manik Society, sekaligus anggota THCB Kota Bogor. Atur nuhun, Bapak. Dan juga Akang, insya Allah kita akan jumpa kembali dengan kesempatan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kami untuk segmen ketiga Bogor pagi ini, dialog Asta Cita ya. Museum Pajajaran bukan hanya tentang menyimpan benda-benda bersejarah, tapi museum juga memang harus menjadi ruang yang menghidupkan pengetahuan, memperkuat identitas budaya, sekaligus menghubungkan generasi masa kini dengan warisan peradaban yang pernah membesarkan tanah Bogor. Saya Nasrul Alwi masih menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
3: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
4: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
3: Oke, satu langkah dulu deh.
4: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang. Lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Kupu-kupu Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri. Buku cerita ini merupakan hasil karya Dewi Candika yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2019. Buku ini mempunyai 19 cerita berbeda tentang life skills atau keterampilan hidup yang harus dimiliki anak, khususnya ketika mereka sedang tidak bersama orang tuanya. Dalam buku ini ada cerita tentang penculikan, bertahan hidup ketika terjadi bencana, dan masih banyak lagi. Tidak hanya gaya bahasanya yang ringan, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang membuat anak senang membacanya. Buku yang satu ini disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya buku Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri bisa Anda perkenalkan kepada anak-anak sebagai ragam buku bacaan agar mereka bertambah pengetahuannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Selamat pagi dan salam jumpa kembali di Bogor pagi ini setiap Senin, Rabu, dan hari ini Jumat. Pendengar, kembali kami sapa Anda dalam program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Saudara, saya ajak Anda untuk berdialog kali ini, membuat suasana di Halo RRI dengan satu keyakinan kami bahwa setiap persoalan yang tentu Anda suarakan, ya, itu layak untuk didengar. Setiap aspirasi tentu bisa mendapatkan atensi, dan setiap suara memiliki kesempatan juga untuk menghadirkan perubahan, saudara. Dan bagi Anda yang sudah pernah mengirimkan aspirasinya, tentu ada kelegaan saat ternyata solusi dihadirkan dan menyoroti berbagai hal lain yang tampaknya menjadi keresahan baru. Silakan lapor kembali, begitu saudara. Baik terkait mengenai jalan lingkungan yang rusak yang mungkin tidak kunjung diperbaiki, lampu penerangan yang padam berhari-hari, atau bahkan tumpukan sampah yang semakin mengganggu. Demikian juga pengalaman pelayanan administrasi, merasakan bagaimana ada drama-drama yang terjadi, pokoknya berbelit-belit, hingga persoalan fasilitas umum yang seharusnya menjadi hak bersama, begitu saudara. Itu cerita dengan latar belakang berbeda-beda, yang pada akhirnya saat banyak orang memilih diam, bukan karena persoalannya selesai, tapi karena merasa suaranya tidak lagi didengar. Padahal di balik setiap laporan yang Anda kirimkan tentu ada cerita yang lebih besar, begitu ya. Dan persoalan-persoalan itulah yang kita akan coba ungkap, begitu ya, untuk kita rasakan dampak nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal perubahan, ya. Melalui Halo RRI, kami percaya bahwa perubahan selalu diawali dari keberanian untuk bersuara. Karena itu program ini hadir untuk menjadi tempat menyampaikan aspirasi, untuk kemudian kami jembatani dan menghubungkan Anda dengan para pemangku kebijakan, saudara. Setiap laporan yang masuk kami tampung, kami verifikasi, untuk kemudian kami teruskan kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh penjelasan, ya, tindak lanjut, sehingga solusi yang didapat itu dipertanggungjawabkan. Dan ini menjadi komitmen kami sebagai media publik yang tidak berhenti pada informasi, tapi ikut mengawal penyelesaiannya, saudara. Oleh karena itu kami mengundang bagi Anda yang ingin turut bergabung di program Halo RRI kali ini, apapun yang menjadi perhatian Anda, mulai dari layanan publik, persoalan lingkungan, infrastruktur, kemudian juga pendidikan mungkin, ya, kesehatan, transportasi, hingga berbagai isu sosial lainnya, silahkan sampaikan kepada kami. Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon 02518312450, mengirimkan pesan WhatsApp maupun voice note, ya, di 08 1 5 4 200, atau bisa berinteraksi dengan memanfaatkan aplikasi RRI Digital, saudara, di fitur tersebut, dan menyampaikan aspirasi melalui media sosial resmi pun bisa, @RRI_Bogor, saudara. Karena setiap suara yang Anda sampaikan bukan sekedar laporan, bisa jadi itulah awal dari solusi yang dinantikan banyak orang, saudara. Inilah Halo RRI, dari Anda, untuk Anda, dan untuk pelayanan yang semakin baik. Untuk itu kita akan mulai siaran pagi hari ini hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara, untuk kami update beberapa hal yang kemarin mungkin sempat dinanti atensi dari pihak terkait, ya, saat Anda mengadukan dan menyampaikan aspirasinya. Kali ini kita ke Pak Adi di Bukit Cimanggu City, Kecamatan Tanah Sareal, yang telah mempercayakan Halo RRI untuk menyampaikan aspirasinya. Kali ini persoalan mungkin pernah dialami oleh sebagian masyarakat ketika tagihan air, ya, tiba-tiba terasa tidak sesuai dengan pemakaian. Ini tentu yang muncul pertama kali adalah rasa bingung, disusul kekhawatiran juga, ya. Kalau setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diketahui bahwa meter air memang mengalami kerusakan, tentu harapan berikutnya adalah agar penggantian segera dilakukan sehingga pelanggan tidak terus dibayangi persoalan yang sama, saudara. Jadi Pak Adi ini menyampaikan laporannya dan sudah dibuat di tanggal 8 Juni lalu ya. Sehari kemudian petugas PDAM Tirta Pakuan ini melakukan pengecekan dan menemukan meter air dalam kondisi macet. Dan saat itu pelanggan mendapat info bahwa penggantian meter diperkirakan berlangsung dalam waktu 1 hingga 2 minggu ya. Namun hingga laporan ini disampaikan ke RRI, penggantian tersebut belum juga terlaksana sehingga pelanggan mempertanyakan kepastian waktunya. Kami pun telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan sebagai bentuk tanggapan PDAM menyampaikan permohonan maaf atas sebelum terrealisasinya penggantian meter air hingga saat ini. Dan pihak PDAM juga menjelaskan dari info yang kami dapat ya setelah konfirmasi bahwa petugas telah menghubungi langsung pelanggan untuk memberikan penjelasan mengenai proses penggantian meter air sementara menunggu pelaksanaan penggantian. Jadi pelanggan diminta menunda terlebih dahulu nih pembayaran tagihan air agar tidak menimbulkan persoalan selama proses penanganan masih berlangsung, begitu ya. Dan tentu masyarakat berharap juga bukan hanya kepastian infonya tapi juga kepastian tindakannya gitu. Dan semoga penggantian meter air milik Pak Adi itu bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat ya, sehingga pelayanan kembali berjalan normal dan hak pelanggan juga bisa terpenuhi dengan baik, saudara ya. Oke, sudah ada jawaban ya atas aspirasi yang sudah disampaikan. Dan ini komitmen kami LWRRI, tidak hanya menyampaikan keluhannya saja tapi juga menghadirkan klarifikasi dari instansi terkait supaya publik juga bisa memperoleh info yang utuh, berimbang, dan juga mendorong penyelesaian yang nyata. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Adi di wilayah Bukit Cimanggu City, Kecamatan Tanah Sareal, yang telah menyampaikan aduannya melalui Halo RRI Berdegar. Baik, yang lainnya masih kami tunggu, masih cukup panjang kebersamaan kita di Halo RRI, saudara. Dan nanti kita akan kembali setelah beberapa informasi yang satu ini.
2: Indonesia adalah produsen seafood terbesar kedua di dunia dengan 20 juta ton ikan per tahun. Tapi, lebih dari separuhnya masih diekspor mentah. Padahal, potensi hilirisasi laut sangat besar. Rumput laut bisa jadi bioetanol, kulit udang jadi kosmetik, sisik ikan jadi kolagen dengan nilai tambah puluhan kali lipat. Pemerintah telah menyiapkan 18 proyek prioritas ekonomi biru senilai 618 triliun rupiah. Namun, infrastruktur pendingin di pelabuhan masih timpang dan akses pembiayaan untuk nelayan kecil terbatas. Tidak banyak orang yang tahu, Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas ikan bernama Stelina, yang pertama di dunia diakui Uni Eropa untuk sertifikasi bebas illegal fishing. Ikan Indonesia tidak hanya banyak, tapi juga terverifikasi asal-usulnya. Dunia butuh seafood etis dan berkelanjutan, dan kita sudah punya infrastruktur digitalnya. Kini, tinggal memastikan nelayan kita menjadi pemain utama di rantai pasok global.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Selamat datang kembali di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor, saudara. Beberapa aduan, keluhan, ataupun aspirasi yang kami tampung sedianya memang sudah kami teruskan. Tinggal menanti konfirmasi dari instansi terkait ya, supaya relate dengan apa yang menjadi keresahan Anda. Dan kita akan simak kali ini sebuah aduan begitu ya. Dari pendengar kami, Pak Cipto di Kebon Pedes, saudara pendengar, untuk kita dengarkan terlebih dahulu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi warga Bogor. Selamat pagi RRI Kota Bogor, program 1. Biasa, saya Cipto ya, warga Kebon Pedes yang berdomisili di Kabupaten Bogor. Hari ini saya meminta bantuan dari Kota Bogor untuk menyampaikan keluhan saya ini ke Dinsos atau Satpol PP dan Kecamatan Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciampea ya, terutama ya. Dan masalahnya itu karena pada 2 minggu yang lalu warga kami ada yang ODGJ dan ditangani untuk dievakuasi oleh Satpol PP dan Satgas dan dibantu oleh warga. Namun pada saat evakuasi tersebut terjadi insiden, yang mana insidennya itu perlawanan yang membuat luka di pelipis Satpol PP. Pada saat itu Satpol PP tersebut dibawa ke rumah sakit KBP, ditindaklanjuti lah begitu untuk dilakukan perawatan. Namun yang jadi pertanyaan adalah ketika perawatan itu tidak bisa menggunakan BPJS. Alasannya ini insiden, entahlah insiden ini pokoknya tidak dikapal BPJS. Ditindaklanjuti setelah tidak ditangani, di situ tidak bisa tangani, terus dialihkan ke rumah sakit Semplak.
3: Hapunten Bapak ya, karena mendapatkan respon juga
2: di sana dua kali penanganan dan terjadi pembayaran yang dilakukan oleh keluarga pasien yang totalnya dari dua tempat itu menjadi 1 juta lebih ya. Yang saya tanyakan, yang saya bikin bingung itu kan masalahnya penanganan tersebut kan seharusnya itu secara dinas ya, dan Satpol PP tersebut pun pasti harus mempunyai kartu BPJS. Nah, dan kejadian itu adalah kejadian kerja, maka bisa di cover oleh BPJS. Tolong Dinsos Kabupaten Bogor, Satpol PP Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Kabupaten Bogor berikut kru satgasnya. Tolong aduan saya ini ya, tolong diperhatikan lah. Mengapa seperti itu gitu? Harus dibebankan kepada keluarga korban. Jadi saya yakin bertanya, apakah memang Satpol PP tidak di-cover oleh BPJS? Apa memang tidak punya BPJS? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tadi aspirasi yang disampaikan oleh Pak Cipto ya, dengan backsoundnya juga suara Marisa. Jadi Pak Cipto ini memang relatif sering ya untuk menyuarakan yang menjadi keresahannya, memotret tidak hanya di wilayah Kebon Pedes saja, namun juga menyuarakan persoalan lain yang terjadi di lapangan. Dan untuk kali ini laporan untuk Halo RRI terkait khususnya ya penanganan sosial yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ begitu. Jadi setiap hari memang di berbagai sudut daerah ada petugas yang bekerja dalam senyap. Mereka turun langsung ke lapangan ketika ada laporan masyarakat dan ketika ada kondisi darurat sosial, katakanlah seperti yang digambarkan tadi, harus apa namanya melakukan evakuasi dan penanganan ODGJ yang kerap tidak mudah juga, ada risiko di dalamnya dan membutuhkan kehati-hatian serta keberanian. Namun di balik tugas kemanusiaan itu ada juga situasi yang memunculkan pertanyaan, bahkan keresahan yang mencuat begitu, yang kemudian disampaikan langsung oleh Pak Cipto. Disebutkan ada insiden yang terjadi saat proses penanganan serta evakuasi ODGJ yang melibatkan petugas di lapangan, dan peristiwa itu bahkan berdampak ya pada kondisi petugas yang mengalami katakanlah kecelakaan kerja ya dalam proses tugasnya. Dan yang jadi sorotan kemudian adalah persoalan lanjutan terkait penanganan medis. Jadi disampaikan tadi ada saat proses perawatan ya muncul kendala penggunaan fasilitas BPJS kesehatan ya, kondisi yang menimbulkan pertanyaan juga dari pelapor, karena dalam pandangannya penanganan ini seharusnya bisa ditanggung melalui mekanisme yang jelas, baik melalui dinas terkait ataupun skema kecelakaan kerja bagi petugas yang sedang menjalankan tugas negara di lapangan. Jadi ini titik di mana persoalan teknis ketemu dengan rasa keadilan dan kepastian layanan. Jadi ketika seorang bertugas ya untuk kepentingan publik kemudian mengalami insiden, maka masyarakat tentu berharap ada kejelasan mekanisme perlindungan, baik dari sisi pembiayaan ataupun dari sisi jaminan keselamatan kerja. Pak Cipto juga tadi mempertanyakan peran lintas sektor nih, termasuk bagaimana koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Bogor, kemudian juga Satpol PP Kabupaten Bogor untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan sosial itu tidak hanya berjalan secara operasional tapi juga terlindungi secara administratif ya, administratif dan juga pembiayaan. Nanti kita akan coba teruskan informasi ini kepada pihak-pihak terkait ya untuk mendapatkan klarifikasi ataupun penjelasan lebih lanjut ya, apalagi mengenai mekanisme penanganan ODGJ di lapangan, prosedur pembiayaan kalau misalkan ya, amit-amit sih, tapi ini sebuah risiko lapangan yang kemudian berujung insiden kerja, dan juga kepastian perlindungan bagi petugas yang bertugas dengan kondisi berisiko tadi, karena pada akhirnya penanganan ODGJ ini bukan soal respon cepat di lapangan saja, tapi juga menyangkut sistem yang menyeluruh pada akhirnya, dari sisi keselamatan petugasnya, kejelasan alur pembiayaannya begitu ya Pak Cipto, hingga jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam tugas itu resmi memiliki perlindungan yang memadai, saudara pendengar. Dan tentu kita berharap dan mendoakan tidak ada satupun petugas yang harus menghadapi risiko sendirian ya ketika menjalankan tugas kemanusiaan, karena di balik setiap evakuasi yang dijalani ada upaya menyelamatkan manusia juga ya, dan di balik setiap tugas yang dijalankan itu seharusnya ada sistem yang melindungi mereka dalam melakukan tugasnya. Dan ini akan kita dorong ya supaya nanti ada ruang dialog ya. Ya supaya setiap persoalan itu tidak berhenti juga sebagai keluhan saja, menjadi pertanyaan besar begitu ya, namun ada kejelasan, ada solusi yang adil begitu dari semua pihak, saudara pendengar. Hatur nuhun kepada Pak Cipto atas informasinya, semoga persoalan ini bisa segera memperoleh kejelasan juga dari pihak terkait ya, demi kebaikan bersama dan juga perbaikan sistem pelayanan di lapangan. Oke, baik, nanti kita akan coba berkoordinasi begitu ya untuk menghubungi Dinsos katakanlah begitu ya. Sementara tim juga masih mencoba untuk bisa tersambung dan kita masih menanti jika ada hal lain ya terkait dengan aspirasi yang bisa Anda sampaikan di ruang Halo RRI, saudara pendengar. 3 pekan kami mengudara. Kami tunggu atensi ya, jika ada keresahan mungkin di lingkungan Anda bisa disuarakan di program Halo RRI. Kita ke aduan lainnya, saudara pendengar ya. Ada beberapa hal kali ini. Jika tadi yang pertama terkait tentang fungsi air yang tidak berjalan semestinya, namun justru catatan tagihannya yang belum bisa ter apa ya, terbukti jika memang digunakan sesuai fungsinya dan biaya sesuai dengan yang didapatkan, mungkin masyarakat juga tidak mengapa. Tapi kalau akhirnya bertolak belakang, ini yang harus dijelaskan begitu. Walaupun sudah ditemukan apa yang menjadi musababnya, tinggal pergantiannya saja yang nanti akan segera dilakukan begitu ya. Baik, kali ini kita menuju laporan berikutnya yang masuk dari wilayah Tajur. Kali ini tepatnya di sekitar Jalan Nasional dekat SD Tajur 3. Laporan ini menggambarkan satu persoalan yang sudah berlangsung bukan dalam hitungan hari, tapi telah berulang, bahkan disebut sudah dilaporkan sejak sekitar 5 tahun lalu. Wow, namun sampai saat ini masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan ya. Tidak menyertakan nama lengkap, jadi jika boleh untuk kami data begitu ya, supaya nanti kita mudah juga untuk kemudian memverifikasi, dan jika ada foto maupun video, tentu itu akan membantu tim yang mendapat tugas misalkan dari dinas terkait untuk menyelesaikan apa yang menjadi laporan Anda. Kali ini kaitannya penumpukan sampah ya yang terjadi pada siang hari. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pemandangan lingkungan, tapi juga menimbulkan bau menyengat yang sangat mengganggu aktivitas warga sekitar, termasuk para siswa dan lingkungan pendidikan yang berada tidak jauh dari titik lokasi. Dan lebih memprihatinkan lagi, kalau sore hingga malam hari, ini muncul aktivitas pembakaran sampah secara terbuka. Asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut itu menimbulkan polusi udara yang berdampak langsung pada kenyamanan pernafasan warga. Jadi situasi ini tentu menjadi perhatian serius ya, mengingat pembakaran sampah terbuka bukan hanya melanggar aturan lingkungan, tapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jangka pendek ataupun jangka panjang, terutama bagi anak-anak yang berada di sekitar area tersebut. Dan pendengar, ketika persoalan seperti ini terus berulang, apalagi dalam waktu panjang, katakanlah tadi 5 tahun sudah melapor begitu ya, tentu dipertanyakan lagi nih bagaimana kejadian di lapangan ya, tapi juga efektivitas penanganannya juga, pengawasannya juga ya di tingkat kewilayahan ya. Dan tentu lagi-lagi nih instansi yang memiliki kewenangan dalam persoalan yang diungkap oleh pendengar, kali ini warga Tajur, lebih tepatnya Dinas Lingkungan Hidup, baik di tingkat kota ataupun instansi terkait di wilayahnya yang memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan sampah, termasuk pengangkutan sampahnya, pengawasan TPS-nya ya, tempat pembuangan sementara, dan juga penindakan terhadap praktik pembuangan dan pembakaran sampah yang tidak sesuai aturan. Dan ini masih relate juga dengan Satpol PP yang punya peran dalam penegakan perda, termasuk penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum serta dugaan pembakaran sampah yang menimbulkan gangguan lingkungan dan juga ketentraman masyarakat. Dan ada pihak ketiga lainnya juga nih ya, pihak kelurahan dan kecamatan setempat yang punya responsibility dalam pengawasan langsung di wilayahnya, termasuk melakukan pembinaan ya, pelaporan berjenjang juga, dan koordinasi cepat ketika muncul aduan masyarakat yang bersifat berulang ya. Dan untuk lokasi yang berada di ruas jalan nasional, ada juga keterkaitan dengan pengelola jalan dan koordinasi lintas sektor, termasuk dinas terkait infrastruktur jalan dan pengawasan lingkungan di kawasan tersebut. Dan kalau konteksnya lebih luas, memang pengawasan terhadap pencemaran lingkungan juga bisa melibatkan instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup tingkat provinsi ya, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nih, KLHK, apabila dampaknya bersifat serius, meluas, dan tidak tertangani di tingkat daerah begitu. Itu mungkin yang bisa dilaporkan ya, dan digambarkan bagaimana kondisi di sekitar SD Tajur 3 yang tentu menjadi perhatian khusus karena berada dekat dengan lingkungan pendidikan. Asap pembakaran sampah yang bukan hanya persoalan estetik saja, tapi juga menyangkut ketidaknyamanan dan juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang sehat ya. Kita catat terlebih dahulu laporan ini untuk kemudian nanti kita akan coba sambungkan ya, karena ini sudah menjadi akumulasi keresahan yang sudah berlangsung cukup lama begitu. Ada kebutuhan yang mendesak untuk evaluasi baik dari sisi pengelolaan sampahnya, pengawasan lapangan, maupun ketegasan penegakan aturan. Nanti kita akan coba follow up kembali saudara, dan kita akan coba update ya, dan semoga bisa terhubung untuk kemudian persoalan ini bisa segera tertangani. Baik pendengar, nanti kita akan kembali sesaat lagi, dan kita masih di program Halo RRI yang masih akan terus hadir di ruang dengar Anda hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Dian, rajin banget sih nyiramin tanaman siang-siang gini. Lagian kan tadi pagi juga udah hujan.
5: Emang iya?
4: Yee, gimana sih kamu? Sayang tahu airnya.
5: Biarin, biar subur.
4: Yee, kamu gak tahu ya, kalau di negara maju itu bisa menghabiskan 250 liter air setiap hari. Sementara di negara berkembang, kebutuhan air per harinya 150 liter saja. Jauh banget kan bedanya. Kebayang dong, kalau misalnya air dibuang percuma, nantinya kita susah untuk dapat air bersih untuk kehidupan sehari-hari.
5: Iya juga ya, Cak. Gimana ya rasanya gak punya akses ke air bersih?
4: Jangankan di negara maju, beberapa tempat di Indonesia seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur mengalami defisit air bersih karena pengelolaan sumber daya airnya kurang maksimal dan diperparah dengan populasi yang terus meningkat.
5: Oh gitu, Cak. Ya udah deh, kita hemat-hemat air ya, Cak ya.
4: Iya dong, kalau tadi pagi udah hujan, ngapain harus disiram lagi?
5: Iya, iya.
6: Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkan air sebaik mungkin, selamatkan air bagi generasi mendatang.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Bogor dan Halo RRI, kita lanjutkan kembali di 15 menit kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Beberapa aspirasi untuk beberapa hari lalu di Senin, Rabu, dan juga Jumat, kita akan coba finalisasi hari ini, saudara, untuk mendapat jawaban begitu ya dari pihak berwenang, saudara. Dan kali ini ada beberapa pertanyaan juga yang tertuju ke Dinas Pendidikan Kota Bogor ya. Ada aduan masyarakat kalau kartu KIP ada beberapa yang diberikan ke apa ini rentenir sebagai penangguhan, ada apa hal-hal yang tampaknya menjadi keresahan dari warga. Untuk kita untuk kita dengarkan terlebih dahulu ya beberapa hal yang disampaikan utuh. Namun untuk konfirmasi dan juga jawaban ya terkait hal tersebut, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon, saudara pendengar, dari Dinas Pendidikan ya, ada Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak penyiar RRI sekaligus pendengar.
1: Ya, oke. Okay. Ibu, atur nuhun sudah meluangkan waktu dan bergabung bersama kami di Halo RRI ya, Ibu Erni. Baik, sebelum menjawab kita akan dengarkan terlebih dahulu. Mungkin Ibu kita akan coba refresh apa yang menjadi isu untuk kemudian nanti bisa dikonfirmasi langsung oleh Ibu Erni ya. Kita dengarkan bersama ya, Bu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi RRI Kota Bogor. Selamat pagi warga Bogor dan para pendengar setia Program 1. Saya Cipto M, warga Kebon Pedas, mau melaporkan ataupun memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial mengenai tentang penyalahgunaan kartu PKH dan kartu KIP, yang mana saya sudah mengamati beberapa tahun yang lalu hingga saat ini bahwa banyak kartu PKH dan kartu KIP yang beralih tangan atau digadaikan kepada peminjam, yaitu kepada rentenir, yang seharusnya kartu tersebut adalah hak pemegang dan pengguna yang dipergunakan sebagaimana mestinya. Tapi dengan kejadian ini, setidaknya harap diperhatikan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan bahwa banyak sekali penyalahgunaan tersebut, yang mana kartu tersebut dipegang oleh rentenir dan berikut nomor PIN-nya. Mohon untuk pihak Dinas Sosial dan pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan pelacakan ataupun pengecekan ulang mengenai penggunaan dan pemakaian yang tidak semestinya. Jadi yang mana itu sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya dipergunakan oleh pihak pemegang dengan tujuan dipergunakan sebagai sarana pendidikan dan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial pun harus melakukan pengecekan ulang kembali tentang apakah kartu tersebut masih layak dipegang oleh pemiliknya ataupun ada penambahan, dikarenakan pasti ya namanya kehidupan ekonomi itu ada pasang surut. Ya, itu kemungkinan yang dulu masih berhak memegang, ternyata perekonomian sudah berkembang dan telah membaik, seharusnya tidak berhak memegang kembali. Dan kemungkinan ada pula yang memang dahulunya atau mereka mapan, ternyata sekarang sudah kondisinya perekonomiannya menurun ataupun banyak yang sudah tidak bekerja. Nah, itu untuk dikoreksi kembalilah tentang persyaratan-persyaratan kriteria pemegang kartu-kartu tersebut. Itu saja sih yang saya kasih informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto di Kebun Pedes, dan di sambungan telepon ada Ibu Erni dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Bu Erni masih bersama kami?
2: Masih, Pak.
1: Baik, sudah terdengar ya Bu ya beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Cipto. Mungkin sejauh mana Dinas Pendidikan ini melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan juga pemanfaatkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP supaya tepat sasaran kepada siswa yang berhak begitu Bu?
2: Ya, terima kasih atas informasi maupun apa ya ibaratnya ya masukan kepada kami. Jadi terkait dengan penggunaan kartu PIP, memang PIP itu kan peruntukannya untuk biaya pendidikan anak ya. Jadi memang sudah teratur secara jelas melalui regulasi pemerintah, yaitu dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, kemudian ada peraturan teknisnya lagi dari peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudnya nomor 10 tahun 2025 yang itu masih digunakan acuan untuk terkait dengan distribusi, verifikasi maupun penyaluran data PIP. Jadi kita melihat sesuai dengan ranahnya Dinas Pendidikan kan sebagai verifikasi awal. Perlu kami informasikan bahwa kartu PIP itu kan memang diperuntukkan untuk warga kurang mampu, tidak mampu, terutama yang desil 1 sampai dengan desil 4. Terkait penentuan desil itu kan dari faktor ekonomi maupun pemiskinan, itu bukan menjadi ranah Dinas Pendidikan, tapi menjadi ranah dari dinas yang lain, misalkan dari Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial. Jadi desil itu sudah ditentukan. Kemudian untuk pengajuan peserta PIP, ini kita melihat dari terkait pengajuan terlebih dahulu. Jadi PIP itu bisa pengajuan dari sekolah, pastikan sekolah bisa melakukan pemetaan dengan berdasarkan data desil. Sewaktu masyarakat itu tidak masuk ke data desil 1 sampai 4, itu tidak bisa dilakukan pengajuan untuk peserta yang akan menerima PIP. Kedua, biasanya ada pengajuan dari pusat langsung, dari DPR ya. DPR itu juga ada pengajuan-pengajuan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan PIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi lagi dari data-data itu, melakukan verifikasi. Kemudian setelah itu nanti akan ada penetapan SK. Yang menetapkan SK nominasi, ada yang namanya SK nominasi. SK nominasi itu adalah SK peserta baru. Jadi tetap setiap tahun itu dilakukan evaluasi, karena kan data desil itu kan berubah terus.
1: Baik.
2: Bisa saja suatu saat orang itu dalam kondisi mampu bisa menjadi turun. Itu akan berpengaruh terhadap penetapan desil atau sebaliknya. Jadi akan berubah. Itu ada yang namanya daftar nominasi. Jadi daftar nominasi itu adalah daftar peserta baru terkait dengan pengajuan dari PIP tersebut. Kemudian setelah mendapatkan SK, penetapan SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan dari kami, jadi untuk penentuannya nanti akan disalurkan ke sekolah. Kami dari Dinas Pendidikan nanti akan menginformasikan ke sekolah nama-nama siswa yang sudah ditetapkan untuk dilakukan tindak lanjut. Jadi kayak buku rekening dan sebagainya. Itu kemudian nanti secara mekanismenya tugas Dinas Pendidikan itu sampai sejauh itu untuk monitoring maupun pengawasan dan sebagainya. Kami selalu, karena kan sebenarnya sewaktu kartu itu sudah dipegang oleh orang tua, karena sebenarnya sewaktu pencairan itu yang harus datang ke bank itu adalah orang tua yang sewaktu dia buka buku rekening awal. Jadi orang tua bersama siswanya harus datang sendiri.
1: Tidak boleh orang lain, tidak boleh diwakilkan kepada.
2: Tidak boleh ke orang lain ya. Karena KIP itu kan bentuknya kartu digital ya, tidak bisa digadaikan lah. Kalau buku kan nanti waktu kita datang ke bank, orang tua dan anak datang ke bank, itu akan bawa buku. Kemudian nanti ada kartu juga di sana dibawa oleh orang tua dan anak untuk dicairkan langsung ke bank yang sudah bekerja sama untuk PIP. Kemudian nanti sebenarnya kami secara rutin sudah melakukan sosialisasi, penguatan, kemudian apa ya ibaratnya himbauan ke sekolah untuk selalu menginformasikan kembali kepada orang tua terkait dengan peruntukan yang benar itu PIP untuk apa. Karena kan sebenarnya orang tua itu pasti paham.
1: Betul.
2: Namanya itu pasti paham. Cuma itulah kadang, bukan itu ya, mungkin mental dari orang tua itu yang harus kita bangun agar mereka kembali lagi ke rohnya. Marwahnya PIP itu adalah untuk biaya pendidikan anaknya. Okay. Jadi kami selalu menguatkan lagi ke sekolah, ke sekolah untuk kembali disampaikan kepada orang tua terkait penggunaan PIP itu harus bagaimana. Kemudian berikutnya, nanti yang perlu kami dengan adanya informasi dari masyarakat, kami akan memperkuat kembali peran sekolah. Jadi nanti kan PIP itu kan sebenarnya nggak tiap bulannya dibayarkan ya, tapi tahun sekali. Jadi nanti orang tua memiliki kewajiban untuk melaporkan, untuk melaporkan penggunaan PIP, penggunaan anggaran PIP itu untuk apa saja. Nanti kami akan menguatkan kembali ke sekolah untuk meminta laporan dari orang tua. Tapi kami harap orang tua juga nggak ngada-ngadain.
1: Okay.
2: Jadi kan bisa memanipulasi. Kami ingin mengharapkan bahwa ada kejujuran dari orang tua, karena sebenarnya yang ini perlu dibangun adalah mental orang tua.
1: Nah,
2: jangan kalau tadi kan sebenarnya digadekan. Logikanya, kalau orang tua itu semangatnya adalah ingin memberikan pendidikan yang baik, dan pemerintah sudah mempercayakan anggaran itu bisa dikelola sebaik-baiknya oleh orang tua untuk pendidikan anaknya, insya Allah hal itu tidak akan terjadi.
1: Okay.
2: Jadi kita akan kembali lagi, tidak hanya karakter siswa yang kita bentuk, berarti sekarang PR kami Dinas Pendidikan adalah membangun karakter orang tua agar menjadi orang tua yang berkarakter baik. Itu kelihatannya bukan tugas kami berikutnya.
1: Okay.
2: Jadi dari informasi masyarakat tadi itu merupakan masukan kita, kami Dinas Pendidikan, meskipun kami tidak memiliki tanah yang kuat untuk memutus dan sebagainya, karena kan semuanya data terkait dengan penerima PIP itu kan intinya harus masuk desa 1 dan 4. Kami juga mempunyai tugas baru, kami akan melakukan pengawasan melalui sekolah untuk kembali menekankan kepada orang tua. Akhirnya kan seakan-akan orang tua itu kayak pegawai pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang diterimakan. Apa karena seperti ini gitu.
1: Itu
2: sudah percaya sepenuhnya orang tua bahwa orang tua pasti tidak akan menyalahgunakan anggaran. Tapi sewaktu ada kasus seperti ini dan itu benar atau tidaknya, kami tetap berkaca, tetap menjadikan masukan ini agar kami bisa memperkuat lagi tugas dan peran sekolah.
1: Oke, okay, baik. Baik, baik. Oke, okay, Bu Erin, sebetulnya laporan itu tidak perlu, tapi berkaca dari kasus ini jadinya harus mau nggak mau begitu ya, Bu Erin.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Nah, ya, untuk mekanisme verifikasi kemudian monitoring juga sudah dilakukan sebetulnya untuk mencegah penyalahgunaan KIP. Nah, karena ditemukan nih adanya indikasi KIP dijadikan jaminan, dialihkan kepada pihak lain, ada langkah tegas nggak, Bu, yang diambil oleh distrik gitu terhadap oknum yang terlibat?
2: Kalau kami sebenarnya di regulasi kita tidak sampai sejauh itu. Kita tidak punya peran sampai menghukum, tidak. Tapi makanya nanti dari pertanggungjawaban orang tua itu, Pak. Jadi kami akan, karena kan di situ ada salah satu tugas ya, bahwa orang tua harus mempertanggungjawabkan. Kami akan meminta pertanggungjawaban dari orang tua. Nah, sewaktu ada indikasi, misalkan nih mungkin dari pihak sekolah tidak mengetahui, karena kan kami pasti akan melihat secara administrasi ya, Pak, ya ibaratnya. Sewaktu ada indikasi penyalahgunaan anggaran dan sebagainya, kami butuh informasi secara detail dari masyarakat yang tahu pasti untuk bisa kami cross-check ulang kembali. Karena sewaktu ada indikasi secara administrasi nanti diketahui oleh sekolah, pasti sekolah akan memberikan apa ya, kami nggak bisa menghukum, Pak. Karena memang bukan ranah kami untuk menghukum.
1: Okay.
2: Karena kan nanti kalau ada aduan yang lebih detail, nama orang tua dan sebagainya, nanti kami bisa kembali lagi untuk memanggil orang tua dan sebagainya untuk meminta klarifikasi, menekankan kembali, mengingatkan kembali. Kemudian juga mungkin, karena kan nanti kami bekerja sama dengan Dinsos ya, Pak, ibaratnya terkait dengan penerima PIP ini.
1: Oke, okay. Nah untuk apa namanya, sudah ada kanal pengaduan khusus nggak sih, Bu, bagi masyarakat ataupun sekolah misalnya untuk melaporkan dugaan?
2: Ya, untuk kanal pengaduan kami dari pemerintah Kota Bogor maupun dari Dinas Pendidikan sudah ada nomor-nomor aduannya, Pak, sudah lalu. Jadi bisa langsung, misalkan nih, bisa melalui aduan Cibadra yang menjadi kanal pemerintah Kota Bogor, kemudian ada aduan Span Lapor, kemudian kita ada nomor WA juga untuk pengaduan, maka nanti kami, apa mungkin datang langsung ke Dinas Pendidikan, maka kami persilakan.
1: Baik.
2: Kalau untuk nomor pengaduan, maka kalau mau dicatat nanti orang tua ataupun masyarakat yang bisa lihat lewat dari IG Dinas Pendidikan juga ada, kami membuka aduan, kalau ada aduan. Kemudian kalau untuk nomor HP bisa dicatat, bisa kalau ada aduan apapun terkait dengan pendidikan bisa ke nomor 0859 3043 7449.
1: Oke, baik, silakan dicatat mas, bagi masyarakat ya, terkait tentang aduan-aduan yang berkaitan dengan KIP begitu ya. Baik Bu Erni, sebagai penutup, sebagai upaya konkret juga sebetulnya dari Dinas Pendidikan ya, memberikan edukasi kepada orang tua dan juga penerima manfaat supaya memahami bahwa KIP ini adalah bantuan pendidikan yang nggak boleh dipindah tangankan ya, apalagi disalahgunakan. Silakan Bu Erni.
2: Kami menghimbau lagi kepada orang tua masyarakat bahwa pendidikan itu adalah kebutuhan dasar seluruh masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu upaya yang telah kami lakukan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah mengalokasikan anggaran membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dapat mendapatkan hak dasarnya. Jadi kepada orang tua kami mohon bahwa anak-anak kita itu adalah perubahan nasib kita. Anggaran yang disisipkan pemerintah melalui bapak ibu orang tua itu adalah salah satu tanggung jawab kita, upaya kita bersama menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, kemudian akan merubah nasib kita semua. Kalaupun anggaran itu disalahgunakan untuk kebutuhan yang lain, jangan sampai bergeser dari kegiatan pendidikan. Yeah. Jadi kembali lagi, gunakan anggaran itu adalah salah satu amanah dan hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi.
1: Betul. Itu sih, Pak. Baik, baik. Terima kasih, hatur nuhun pisan Bu Erni, di tengah kesibukannya juga meluangkan waktu untuk menjawab persoalan yang disuarakan oleh warga Bogor ya terkait KIP. Semoga nanti kita bisa jumpa kembali dan sharing kembali di lain waktu ya Bu Erni. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi perbincangan kami, saudara pendengar, bersama Ibu Erni dari Dinas Pendidikan Kota Bogor ya, menjawab persoalan yang disuarakan oleh Pak Cipto ya di Kebun Pedes tepatnya, menyoal indikasi KIP dijadikan jaminan ya, dialihkan kepada pihak lain bahkan ya ke rentenir. Wah, ini bahaya sekali nih, amanah ini ya. Aduh. Tapi tadi sudah menjadi pencerahan juga bagi persoalan yang tadi sudah dimunculkan ke permukaan ya. Bisa jadi memang banyak juga kasus yang yang terjadi begitu di baik di kota kita ataupun di kota-kota lainnya, dan tadi sudah dijelaskan oleh pihak terkait untuk menjadi solusi atas problem yang terjadi di tengah masyarakat, saudara pendengar. Dan pendengar, dari rangkaian informasi dan juga aspirasi dari Anda yang sudah kami sampaikan ya, kami suarakan, kami on air-kan, bahkan mendapat solusi di program Halo RRI pada kesempatan kali ini, Jumat 26 Juni 2026 ya, berbagai persoalan yang muncul kembali mengingatkan kita bahwa ruang komunikasi publik bukan hanya tempat menyampaikan keluhan, curhatan ya, tapi juga menjadi jembatan penting nih antara masyarakat dan para pemangku kebijakan. Dari persoalan pelayanan dasar, lingkungan, hingga isu bantuan pendidikan seperti KIP tadi, semuanya bermuara pada satu harapan yang sama, hadirnya layanan publik yang lebih tepat sasaran, transparan, dan tentu dapat dipercaya. Kami mencatat setiap suara yang masuk bukan sekedar laporan saja, tapi juga cermin dari realitas yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, setiap aduan yang telah disampaikan akan terus kami kawal ya, kami teruskan dan kami pantau tindak lanjutnya sehingga ada kejelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, saudara pendengar. Dan semoga kehadiran Halo RRI adalah bagian dari komitmen untuk memastikan tidak ada suara yang hilang tanpa jejak, tidak ada persoalan yang dibiarkan tanpa ruang penjelasan, karena di balik setiap aduan tadi selalu ada harapan akan perbaikan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, saudara, dan juga terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan dan juga atas kepedulian untuk terus bersuara demi kebaikan bersama. Saya pamit undur diri untuk segmen Halo RRI, menutup rangkaian Bogor pagi ini. edisi Jumat 26 Juni 2026. Jangan lewatkan kebersamaan berikutnya. Bogor siang ini nanti akan ditemani oleh rekan Alif Dayita. Saya pamit. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain waktu, saudara. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Salam untuk keluarga. Saya Nasrullah Alwi. Pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34, Kota Bogor. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Alif Daita kembali menyapa ruang dengar Anda untuk hari ini ya, di Jumat terakhir bulan ke-6 tahun ini 2026, tepatnya tanggal 26 Juni 2026 di Bogor siang ini pendengar. Sejumlah informasi sudah kami siapkan dan juga ada beberapa segmen yang tentunya memberikan Anda inspirasi dan tentunya hiburan untuk Anda semuanya. Untuk hari ini akan kami awali terlebih dahulu untuk Bogor siang ini dengan Beranda Asta Cita dengan tema Indonesia Sehat. Nanti akan dilanjutkan juga dengan Dinamika Olahraga pukul 11. Dan kita juga akan nantikan bersama siaran langsung sholat Jumat dan khutbah Jumat pendengar. Dan nanti juga akan dirangkaikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Warta Asta Cita hari ini. Dan tentu saja ditutup dengan program kesayangan Anda Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor mendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dunia Yang Kutinggali adalah terjemahan bahasa Indonesia dari buku berjudul asli The World I Live In karya Helen Keller. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1908. Sedangkan edisi terjemahannya diterbitkan oleh Jalan Baru Publisher pada tahun 2021. Buku ini bukanlah novel dengan alur cerita fiktif, melainkan kumpulan esai di mana Helen Keller menggambarkan pengalamannya sebagai individu buta dan tuli. Ia mengajak pembaca memasuki dunianya, menjelaskan bagaimana ia memahami realitas melalui indera peraba, penciuman, dan juga perasa. Helen Keller berbagi refleksi mendalam tentang hubungannya dengan dunia, alam, dan manusia di sekitarnya, memberikan wawasan tentang cara ia berinteraksi dan menemukan makna dalam kehidupannya. Melalui Dunia Yang Kutinggali ini, Helen Keller menawarkan sudut pandang unik tentang persepsi dan realitas. Ia menunjukkan keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk memahami dan menghargai keindahan dunia. Ia juga menekankan pentingnya imajinasi, keberanian, dan keingintahuan dalam mencari kebijaksanaan di luar indera fisik.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kami hadirkan segmen Asta Cita dengan tema besar Indonesia Sehat Pendengar. Dan kabar baik datang dari Bogor. Kali ini pemerintah kota Bogor terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menekan angka stunting pendengar. Kali ini juga kolaborasi manis terjalin bersama bersama Organisasi Perempuan Indonesia Maju atau PIM yang resmi meluncurkan program Ibu Asuh bagi Balita Berisiko Stunting di Balai Kota Bogor pendengar. Melalui program ini, ada sebanyak 30 balita di 3 kelurahan di Kecamatan Bogor Barat, yakni di Pasir Jaya, Gunung Batu, dan Curug, yang akan mendapatkan intervensi gizi intensif selama 6 bulan ke depan. Bantuan ini berupa pemenuhan protein seperti telur, daging ayam, ikan, serta beras berkualitas yang disalurkan secara berkala agar tepat sasaran, pendengar. Dan upaya ini tentu menjadi angin segar ya di tengah langkah masif Pemkot Bogor karena berdasarkan data Baperida Kota Bogor pada Februari 2026, meski masih tercatat ada 1.526 anak yang membutuhkan perhatian, patut diapresiasi bahwa sudah ada lebih dari 500 anak yang telah dinyatakan lulus dari kondisi stunting. Alhamdulillah ya. Langkah pemetaan dan verifikasi pun terus dipertajam agar tidak ada balita yang terlewatkan untuk bisa mendapatkan perhatian lebih begitu ya, dari agar bisa sembuh atau bisa juga lulus tadi ya dari kondisi stunting. Gotong royong juga ditunjukkan oleh Perempuan Indonesia Maju dan juga Pemkot Bogor yang menjadi bukti nyata kalau kesehatan anak-anak kita adalah tanggung jawab bersama ya. Semoga langkah ini menginspirasi banyak lebih banyak pihak yang turun untuk bisa melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan juga berdaya saing.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, seringkali kita berpikir bahwa mendidik anak ini harus lewat aturan yang kaku dan serius. Dikit-dikit harus dipukul begitu, atau mungkin harus ditegakkan, harus diluruskan begitu ya. Tapi ternyata pendengar, kehangatan sebuah rumah yang dihiasi tawa dan candaan justru menjadi kunci utama dalam membentuk karakter anak yang hebat loh ternyata ya. Ada sebuah kabar menarik nih dari dunia pola asuh yang menunjukkan kalau orang tua yang humoris itu justru memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bagi masa depan buah hati mereka. Berdasarkan sebuah studi yang saya baca di dari.co.id, mayoritas anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh canda mengaku memiliki ikatan batin yang jauh lebih kuat dengan orang tua mereka hingga dewasa nanti. Dan para ahli melihat kalau humor bukan sekedar hiburan di kala senggang pendengar. Jadi canda tawa ini adalah sebuah jembatan komunikasi yang ajaib nih, karena melalui suasana yang cair, pesan-pesan yang baik dari orang tua itu dapat diterima oleh anak dengan lebih nyaman tanpa merasa digurui, sekaligus juga mampu mencairkan ketegangan dalam rumah tangga ya. Tidak hanya membuat hubungan menjadi lebih dekat, rumah yang penuh tawa ternyata juga cerdas melatih mental anak nih. Karena anak-anak yang terbiasa dengan humor cenderung tumbuh menjadi pribadi yang lebih peka, kreatif, dan juga tidak mudah stres ketika menghadapi masalah. Suasana gembira inilah yang merangsang otak mereka untuk berpikir lebih terbuka dalam mencari solusi pendengar. Dan memang kalau berbicara tentang bagaimana pola asuh anak di masa sekarang ya, menjadikan anak sebagai teman itu adalah salah satu cara yang cukup berhasil ya dilakukan. Apalagi tadi juga disebutkan kalau membuat anak lebih rileks di rumah, menjadikan mereka seperti teman bermain begitu ya. Tapi juga tetap memperhatikan, membatasi diri juga, memposisikan diri di mana saatnya harus menjadi orang tua, mana kapan saatnya jadi orang tua, kapan juga saatnya menjadi teman untuk berbincang bersama mereka begitu ya. Jadi mari kita membawa kembali tawa ke meja makan atau juga ke ruang keluarga kita, karena kecerdasan dan juga mental yang kuat maksudnya ya, nyatanya bermula dari kebahagiaan sederhana yang kita ciptakan bersama keluarga setiap harinya di rumah.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi penting terkait panggilan sidang yang disampaikan dari Pengadilan Agama Depok memanggil Rosa Pratiwi binti Witoro, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 Maret 1997 dengan tempat kediaman dahulu di Kebon Duren RT 4 RW 4 Kelurahan Kalimulia Kecamatan Cilodong Kota Depok yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Andri Mahmudi bin Isman sebagai pemohon melawan Rosa Pratiwi binti Witoro sebagai termohon. Selanjutnya kepada termohon dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, sekali informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk segmen Indonesia Sehat edisi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan nantikan untuk segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pertiga RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clatter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Die Mannschaft sempat unggul cepat lewat gol Leroy

0: kondisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
3: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
2: On est vraiment fier et content.
1: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda, membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya misalnya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi gitu. Terutama balikin lagi harus pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun perlahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Provinsi Biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak Mas Pung, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Raghi melaporkan.

Dan mendengar ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor, siang ini.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali lagi bergabung bersama Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, tadi kita sudah simak bersama kabar-kabar seputar dunia olahraga di program Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI di Jakarta, pendengar. Tapi karena kalau tadi disampaikan ya hasil-hasil dari Piala Dunia 2026 di mana sudah ada beberapa nama, sudah ada beberapa negara yang dinyatakan lolos, salah satunya Jepang ya, wakil Asia pertama yang dinyatakan lolos untuk ke babak 32 besar. Ada satu lagi penghargaan prestisius selain memperebutkan piala begitu ya. Ternyata ada satu lagi trofi yang juga diperebutkan, pendengar. Tidak hanya trofi berlapis emas Piala Dunia, tapi ada juga gelar sepatu emas di mana nantinya ini sebagai ajang pembuktian ketajaman para maestro lapangan hijau ya dalam memperebutkan atau juga dalam menghadirkan gol-gol terbaik atau jumlah gol terbanyak begitu. Hingga saat ini seperti yang saya kutip dari goal.com, sang mega bintang Argentina Lionel Messi masih kokoh memimpin perlombaan sementara dengan sebagai pencetak gol terbanyak. Namun, posisi Messi kini mulai dibayangi ancaman nyata ya dari tanah Samba, di mana bintang muda Brasil Vinicius Junior melesat tajam ke peringkat 2 klasemen sepatu emas berkat penampilan luar biasanya dan kontribusi magisnya dalam membawa timnas Brasil menumbangkan perlawanan sengit dari Skotlandia dalam laga terbaru mereka kemarin, pendengar ya. Untuk sementara memang kalau yang saya baca ini Lionel Messi masih mengantongi 5 gol. Ia telah mencetak 5 gol Argentina ya di pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Dan disusul tadi Vinicius Junior dari Brasil yang kali ini dia sudah menambah koleksi golnya menjadi 4 begitu ya. Setelah kemarin Brasil membawa Skotlandia menang 3-0. Maksud kami Brasil membawa Brasil... Jadi kebalik-balik ya, berhasil membawa timnas Brasil untuk memenangkan skor 3-0 atas Skotlandia, pendengar. Untuk peringkat ketiga ini disusul oleh Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah mengumpulkan berapa gol ini ya? 2 gol begitu ya, menambah 2 gol mereka begitu dalam koleksinya. Jadi masing-masing memang masih karena memang Piala Dunia masih bergulir sampai Juli nanti, pendengar, kita nantikan saja siapa yang pada akhirnya akan membawa pulang predikat pencetak gol tersubur di dunia. Jadi kita nantikan bersama kelanjutannya dan pastikan untuk mendengarkan bersama juga di radio kesayangan Anda Pro 1 RRI Bogor yang juga menyiarkan langsung siaran Piala Dunia 2026.

0: Mendengar, saatnya kita nantikan bersama untuk segera bergabung mendengarkan silang siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat untuk edisi hari ini 26 Juni 2026 yang akan disiarkan langsung dari Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Sembari itu juga kami akan sajikan terlebih dahulu lagu-lagu bernuansa religi untuk menemani istirahat siang Anda sambil kita nantikan siaran langsung sholat Jumat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi.

Nabi Nuh, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.

0: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.
1: Dilimpahkan yang jumlahnya 30 orang, demo MBG dilimpahkan di Masjid Baitul Faidin. Alhamdulillah sudah terima oleh Dewan dari pusat yang telah mendampingi Pak Prabowo hadir tengah-tengah kita untuk sholat berjamaah bersama. Selanjutnya, mohon dijaga HP, terutama dalam keadaan wudhu. Barusan ada pernikahan saja, sebentar wudhu, HP kabak hilang. Oleh karena itu mohon kepada para jamaah, HP selalu di kantong, takut lupa nanti pindah tempat atau barisan. Baik para jamaah, tamu dan sebagainya, mohon untuk dirak HP-nya. Yang kedua, mohon barisan sopnya dari ujung ke ujung harus satu jajar untuk mengesahkan sholat berjamaah. Untuk selanjutnya, khotib itu akan disampaikan oleh Kyai Haji Irfan Maulana MSI, kemudian imam insyaallah yang akan disampaikan khusus imam di sini, kemudian muadzin juga. Oleh karena itu insyaallah saya sudah sampaikan hari ini banyak tamu yang ikut sholat di sini. Itu saja barangkali kepada para jamaah, mohon sopnya anak-anak sekalian diisi langsung. Karena kita sudah sampaikan bahwa khotib di sini sudah diinikan. Dan saya mohon doanya, saya juga ditunjuk oleh Bupati menjadi Ketua DKM Nurul Waton. Masjid Attaun yang di puncak itu sekarang diambil alih oleh Pemda. Oleh karena itu saya mohon doanya, sedikit kepercayaan untuk Ketua DKM Masjid Attaun yang ada di puncak. Jadi dulu Masjid Attaun adalah milik provinsi. Sekarang dari mulai bulan Mei diambil alih oleh Kabupaten Bogor. Jadi ada tiga masjid yang di bawah naungan pemerintah. Pertama Masjid Baitul Faidin, yang kedua Masjid Raya Nurul Waton, yang ketiga Masjid Attaun yang di puncak. Insya Allah itu Masjid Kabupaten Bogor. Dengan izin Allah dan doanya kami sebagai ketua DKM-nya. Itu saja barangkali saya sampaikan. Mohon maaf atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak kita. Narkoba ini bisa merusak masa depan manusia, bisa merusak nama baik, baik masa depan duniawi, apalagi masa depan ukhrawi. Lalu tumbuhlah generasi-generasi yang lemah, masyarakat yang lemah, negara yang lemah, bangsa yang lemah. Narkoba ini menimbulkan masalah besar yang mengancam kestabilan hidup bermasyarakat. Masyarakat yang aman bisa terusik keamanannya gara-gara ada yang mencandu narkoba. Belum lagi masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah lainnya. Mengkonsumsi narkoba membuat orang sama sekali tidak peduli dengan hukum-hukum agamanya. Sama sekali tidak menaruh perhatian kepada Sang Pencipta. Ia tidak lagi memiliki semangat untuk taat, malah antusias untuk bermaksiat dan menyia-nyiakan kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pengedar narkoba adalah mereka yang merusak kemanusiaan, menghilangkan nilai-nilai mulia yang ada pada diri dan jati diri manusia. Seakan mereka ini menjual kematian. Mereka memperoleh harta dengan cara menjual sesuatu yang kotor dan merugikan banyak orang. Karena itu, tidak ada perselisihan di kalangan ulama manapun tentang haramnya narkoba dan haramnya menjual belikannya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban dengan untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Narkoba dan khamar memiliki kesamaan yang menjadi sebab pengharamannya, yaitu menimbulkan mabuk, menghilangkan akal, sehingga hukumnya menjadi sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram hukumnya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, lingkungan kita dari kejamnya bahaya narkoba. Ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendidikan keluarga, keharmonisan dalam bermasyarakat, terlebih kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ketaatannya adalah kunci agar kita terhindar dan tidak terpapar dari segala mara bahaya. Karena dengan fondasi moral yang kuat, rasa aman, nyaman di rumah, dan keyakinan spiritual yang tinggi menjauhkan seseorang dari pelarian negatif. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

apapun. Bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana. Sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah Az-Zahra kedatangan seorang fakir yang meminta makanan. Saat itu keduanya sedang bersiap-siap untuk makan. Dengan penuh kasih sayang, Ali dan Fatimah pun memberi makanan yang akan mereka santap dan memilih berpuasa. Besoknya, kejadian itu terus berulang, bahkan hingga 3 hari berturut-turut. Keluarga putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut akhirnya harus berpuasa. Begitulah teladan dari mukmin sejati. Ali dan Fatimah begitu peduli terhadap sesama. Tak harus menunggu lapang untuk peduli dan berbagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya dengan segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mencintai orang lain laksana mencintai diri sendiri merupakan ajaran yang sangat mulia. Merasa tak pernah cukup dalam urusan materi kerap menjadi benteng kokoh penghalang menebarkan kebaikan kepada sesama. Disitulah jihad besar dilakukan. Mengendalikan hawa nafsu seraka tidaklah mudah.

0: Pendengar, mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan nantikan bersama Warta Asta Cita dari Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: beberapa temuan-temuan berbahaya di lapangan yang malah saya baru tahu dari rapat tersebut. Misalnya contoh ada galon yang disuntik.
1: Ya, harapannya sih kita di sini kan hanya juga edukasi ya. Kita mengenalkan berbagai macam hewan agar semua tahu gitu, hewan yang berbisa dengan hewan yang tidak berbisa.
2: Pengarahan sementara
3: supaya air mengalir.
2: Karena masyarakat sudah gitu loh Pak, tidak tenang. Karena kalau kekeringan kan dampaknya banyak, penyakit apa gitu kan.
4: Selamat siang dan salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Astacita RRI Bogor ke ruang dengar Anda untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Komisi 7 DPR RI soroti dampak industri air minum dalam kemasan terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan konsumennya di Bogor. Komunitas Flora dan Fauna meriahkan rangkaian Hari Jadi Bogor di Taman Helang Tanah Sareal, Kota Bogor. POMSI Center IPC Kota Bogor merebut gelar juara umum prestasi pada ajang International Taekwondo 2026. Inilah Warta Astacita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Kami awali Warta Astacita siang hari ini, pendengar. Komisi 7 DPR RI soroti dampak industri air minum dalam kemasan terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan konsumennya di Bogor. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerjanya di salah satu industri AMDK di Cibinong. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Hari ini kan kita semua tahu dengan isu El Nino, apa segala macam, climate change ya. Jadi bagaimana bersama-sama berupaya menahan air di darat selama mungkin. Nah itu kan clue-nya kan di situ. Nah cuman quantity antara yang digunakan.
2: Industri air minum dalam kemasan AMDK memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan ketersediaan air di Indonesia. Keberadaan jenis usaha itu pun kerap

0: air yang regulasinya harus lebih diperdalam.
1: Itu memang nyata adanya, jadi perlu ada pendalaman khusus apakah distribusi air ini sudah cukup adil bagi masyarakat. Saya rasa memang pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam, lebih agresif. Kita bisa benar-benar mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan ketahanan pangan secara bersamaan. Saya percaya pemerintah ingin melindungi masyarakat. Cuman keinginan ini harus diwujudkan dengan cara apa sih sebenarnya? Itulah keberadaan Panja Andrika. Menyampaikan beberapa temuan-temuan berbahaya di lapangan yang malah saya baru tahu dari rapat tersebut. Misalnya contoh ada galon yang disuntik. Nah, disuntik itu berarti sebenarnya saya percaya bahwa BPKN RI menemukan banyak sekali temuan-temuan. Sejauh mana BPKN RI melakukan audit-audit ke teman-teman pengusaha-pengusaha atau swasta-swasta yang memang bergerak di industri air ini?
0: Wilayah Bogor merupakan daerah dengan curah hujan tinggi dan dapat dikatakan memiliki kelimpahan ketersediaan air bersih. Dan terbukti banyak industri AMDK yang berdiri di Kabupaten Bogor. Beberapa di antaranya banyak memanfaatkan air bawah tanah dan sumber mata air pegunungan. Wakil Ketua Komisi 7, Khusnunia Halim, juga menyoroti dampak jangka panjang penggunaan plastik kemasan minuman yang ditengarai mengandung mikroplastik dan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Tadi udah kita konfirmasi ada komunikasi dengan Badan Konsumen tadi? Belum ada.
3: Panjang deh.
2: Mikroplastik. Satu hal yang ternyata bikin kita gelisah, yaitu belum ada ketentuan internasional maupun nasional tentang ambang batas tolerir mikroplastik dalam satu kemasan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi kita dorong BPOM, Badan POM, harusnya memunculkan itu meskipun regulasi internasional belum ada, mestinya harus melahirkan regulasi standar ambang batasnya berapa. Kalau enggak, tahu-tahu jadi kanker, tahu-tahu jadi jantung, yeah. Tahu-tahu jadi autoimun.
4: Karena botolnya daur ulang juga.
2: Iya.
0: Menjawab persoalan adanya penggunaan air dalam skala besar itu pun, Head Factory PT Akasa Wira Internasional Bapak Effendi mengatakan apabila pemanfaatan air yang digunakan untuk kegiatan produksinya dibeli dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
5: Ada komplain terkait itu, tapi di Nestle Global Pak, bukan di Nestle sini ya, Nestle Indonesia. Seperti yang kami sampaikan, dari tahun 2005 itu kami menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Kahuripan dari Cikunyal. Jadi memang kami tidak pernah menggunakan sumur dalam hal ini, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan komunitas atau lingkungan di sekitar pabrik. Kami sepenuhnya bergantung kepada suplai air dari PT Tirta Kahuripan.
0: Industri AMDK umumnya mendirikan pabrik di wilayah kaki gunung, seperti kawasan Caringin dan sepanjang jalan Sukabumi Bogor, karena kualitas air bawah tanahnya yang kaya mineral dan murni. Pengambilan air bawah tanah dan pegunungan terus-menerus juga memicu masalah ketimpangan distribusi air antara masyarakat, adat, atau petani lokal.
6: Sementara itu, Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Abdul Somad, mengungkapkan varian bisnis dalam produk air minum yang diberikan kepada konsumennya, yakni fasilitas pendistribusian air untuk kebutuhan industri dan kegiatan komersil lainnya. Dan inilah yang menjadi salah satu skema bisnis dan klasifikasi pelanggan untuk meningkatkan pendapatan pada BUMD Kabupaten Bogor dengan tarif yang jauh berbeda dibandingkan dengan konsumen PDAM pada umumnya. Khusus untuk penggunaan air PDAM untuk perusahaan AMDK di Cibinong diambil langsung dari sumber air Ciburial yang berlokasi di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Pihak PDAM dan perusahaan menyambung pipa sepanjang 25 km untuk memenuhi kebutuhan air untuk kegiatan produksinya.
7: Prestasinya masih tinggi.
8: Buat triliun.
7: Buat triliun?
8: Prestasi.
7: Untuk melayani semua industri di Kota Bogor.
8: Industri apa perumahan?
7: Sumber-sumber mata air memang harus dicek.
8: Bukan. Dari total itu masih banyak yang belum dikuasai oleh kita. Masih banyak yang pribadi-pribadi. Nah itu yang perlu dibikin perda.
7: Perdanya.
8: Nah, pelindungan sumber mata air. Kayak gini. Ini kan mata air. Kayak DPR itu nggak paham ya. Masyarakat itu kan pakai olahan.
7: Iya.
8: Pakai sungai, pakai air kotor lah. Ya wajar nggak bisa dipakai minum. Kan bisa buat mandi, bisa.
7: Kalau ini kan dari Ciburial.
8: Kalau ini mata air. Bukan olahan, beda. Tarifnya juga beda.
9: Kenapa? Mahal yang ini apa yang mahal yang masyarakat? Ya,
8: mahal ini tuh. Makanya bisa diminum. Makanya bisa diminum. Ciburial pakai masyarakat semua ya nggak mungkin. Bisa saja. Cuma kita dipatok dividen.
7: Ya.
8: Ini bisnisnya. Masa nggak boleh PDM, nggak boleh bisnis.
6: Skema bisnis tersebut adalah sumber pendapatan yang sah untuk meningkatkan pendapatan dan dividen bagi perusahaan plat merah Kabupaten Bogor. Harga tarif air bersih

0: untuk sektor industri di Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dibagi menjadi dua klasifikasi utama, yaitu industri kecil K4C dan industri besar K4E. Sementara 2% dari keuntungan bisnis tersebut digunakan untuk akomodasi sosial kemasyarakatan. Masih terkait industri AMDK, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI juga menyoroti dampak industri AMDK di Kabupaten Bogor yang juga dikeluhkan para petani dan warga yang mengalami kekeringan. Berikut wawancara reporter kami dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Rio Sudibyo.
1: Oke Pak, soal kekeringan ini, salah satu kan Bogor curah hujan tinggi tapi banyak warga yang kekeringan. Ternyata air banyak dipergunakan oleh korporasi kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kegiatan kunjungan kali ini, apa saja sih yang ingin disampaikan aspirasinya?
2: Oke, hari ini saya Yoyo Rio Sudibyo dari Komisi 7, kebetulan masuk dalam panja AMDK air kemasan dan berkunjung ke pabrik Vika air minum kemasan yang berada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Bogor itu kenal dari mulai kita SD, SMP sebagai kota apa? Hujan. Oleh karenanya hujan yang tinggi. Di Bogor juga sebagai payungnya Jakarta itu mempunyai kultur atau karakter alamnya yang memang sebagai sumber air. Cuman masalahnya sekarang adalah banyak banget korporasi air minum dalam kemasan yang dalam tanda kutip mengambil air pegunungan Gunung Salak, air dari Bogor, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jadi pada saat tadi jenengan nyampaikan ke saya, masyarakat Bogor ada yang kekurangan air, kemudian pertaniannya juga masih ada yang kekurangan air, itu menurut saya ada yang salah dalam pengelolaan air di daerah Kabupaten Bogor ini.
3: Dari kunjungan ini apa yang ditekankan, Pak?
2: Oke, saya sangat menghendaki sebetulnya, walaupun dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip korporasi atau perusahaan-perusahaan yang mengambil air minum dari pegunungan Bogor, Gunung Salak, dan lain sebagainya, itu saya sangat mengharapkan mereka harus punya kemauan, punya, ya harus, karena dia ngambil rezeki dari sini, dia juga harus memberikan dong rezekinya ke daerah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah reboisasi dan penyelamatan hutan yang berada di daerah Kabupaten Bogor yang memang di atasnya sendiri sudah banyak bangunan villa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan saya tadi mendengarkan sendiri bagaimana perusahaan Vika ini ternyata banyak banget dimaklum oleh Indomaret, Alfamart, terus apalagi itu tadi itu banyak
4: Nestle.
2: Banget
4: Nestle
2: dan lain sebagainya. Saya jujur cukup kaget ternyata pada maklum di sini. Oleh karenanya ini besar banget. Dan komitmen dari Vika, saya tuntut, saya akan awasi agar supaya benar-benar memperlihatkan juga kepada masyarakat, kepada alam yang diambil air minumnya. Itu dari saya.
5: Pak, yang paling disoroti oleh panja AMDK ini apa sih, Pak?
2: Saya baru tahu ya bahwa sebenarnya AMDK sendiri ini dalam mengambil air tanah dari sumber air ternyata nggak seberapa dibanding dengan air yang diambil oleh industri, air yang diambil oleh pabrik-pabrik, air yang diambil oleh hotel-hotel, air yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Jakarta. Walaupun demikian, karena ini sudah, ingat ya mas, bunyi pasal 33, bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang dikandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu sebetulnya. Oleh karenanya, saya juga menekankan juga kepada pemerintah daerah agar supaya PDAM inilah benar-benar jangan sampai jadi masalah di masyarakat. Jangan sampai malah jadi beban di masyarakat. Harusnya pemerintah daerah ini ikut bertanggung jawab secara masif, bertanggung jawab secara maksimal. Jangan malah perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan. Lah perusahaan itu kan punya perorangan toh. Lah kalau malah dia memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam tanah digunakan sebesar-besarnya buat perutnya sendiri, ya pemerintah harus benar-benar turun tangan, harus mengecek.
3: Kalau kegiatan DPR ini di Kabupaten Bogor ada berapa perusahaan itu?
2: Mas, saya belum hitung mas. Tapi yang jelas kalau iklan-iklan itu banyak banget yang mengatasnamakan berasal dari pegunungan Salak itu.
5: Tapi sejauh ini Pak, apa perusahaan-perusahaan AMDK ini terhadap apa lingkungan itu gimana sih Pak?
2: Setiap kan kunjungan di beberapa perusahaan AMDK selalu menyampaikan ke kami kami bahwa mereka sudah reboisasi, mereka ramah lingkungan, ini itu udah banyak lah. Tapi setelah adanya nanti undang-undang AMDK yang sedang kita buat ini, moga-moga kita sebagai anggota legislatif bisa mengadakan pengawasan secara baik juga, secara masif juga.
5: Berarti nanti juga mengatur jumlah kemasan apa AMDK sendiri atau gimana?
2: Nah ini, karena sebetulnya lah perusahaan AMDK itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap lingkungan. Berapa banyak sih botol-botol air minum dalam kemasan itu yang dibuang di tanah, dibuang di lingkungan, dibuang di tempat sampah, yang tanah juga tidak bisa nyerap. Sementara mereka ngambil air juga dari dalam tanah, mereka ngambil air dari sumber air. Jadi sangat ini banget lah pengaruhnya terhadap lingkungan ini. Dan ini harus punya komitmen yang tinggi dari semua perusahaan ini. Jangan ngambil airnya mau, lingkungan tidak mau, ke masyarakat juga tidak mau, ke negara juga tidak mau, menurut saya nggak fair.
4: Oke. Terusun Pak ya.
2: Luar biasa Pak.
6: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan untuk informasi berikutnya. Komunitas Flora dan Fauna meriahkan rangkaian Hari Jadi Bogor di Taman Helang Tanah Sareal, Kota Bogor. Bagaimana keseruannya? Kita simak informasi yang akan disampaikan Ade Sri berikut ini.
7: Festival Flora dan Fauna atau Flona Kota Bogor 2026 menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 yang digelar di Taman Helang Tanah Sareal pada 25 Juni hingga 27 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai jenis tanaman dan satwa sekaligus menjadi wadah interaksi masyarakat dengan keanekaragaman hayati di lingkungan perkotaan. Beragam komunitas pencinta hewan turut ambil bagian dalam festival tersebut dengan menampilkan koleksi satwanya. Anggota Komunitas Hewan Bogor Eko Kurniawan mengatakan, keikutsertaan komunitas dalam festival ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia satwa, sekaligus menambah wawasan mengenai keberagaman fauna yang ada di sekitar mereka.
8: Ini kan flora dan fauna ya, kebetulan kita kan di bidang faunanya, di flora. Ya kita diundang gitu untuk memeriahkan acara festival flora di Taman Helang. Kita kan komunitas di sini ada iguana dari hewan komunitas Bogor sendiri ya, bawa iguana, bawa ular, bawa musang, bawa gecko tadi, masih banyak lagi. Ya harapannya sih kita di sini kan hanya juga edukasi ya, kita mengenalkan berbagai macam hewan agar semua tahu gitu hewan yang berbisa dengan hewan yang tidak berbisa.
7: Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kota Bogor, Ice Pujiati menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak pendukung yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Festival Flora dan Fauna Kota Bogor. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian flora dan fauna di lingkungan perkotaan.
9: Apresiasi sebesar-besarnya kepada para panitia atau pendukung dari kegiatan ini, karena Festival Flora dan Fauna Kota Bogor ini merupakan komitmen dari pemerintah Kota Bogor dan kepedulian atau meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor, terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya flora dan fauna di kawasan perkotaan. Tujuan dari Flona ini adalah tentu memberikan sebuah informasi, edukasi terkait flora dan fauna. Kami berharap bahwa acara Flona ini agar masuk di dalam kalender of eventnya Kota Bogor.
7: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi dan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Pemerintah Kota Bogor juga berharap Festival Flora dan Fauna dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender event tahunan Kota Bogor.
0: Warga di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor mengeluhkan dampak kekeringan akibat berkurangnya debit air di saluran irigasi Palalangon di Ciderum. Informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
10: Sejumlah warga dan perwakilan petani di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor datangi kantor kecamatan menyampaikan keluhan dan aspirasinya, yakni dampak kekeringan akibat kurangnya curah hujan di wilayah setempat. Salah seorang warga asal Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Andri, mengeluhkan keringnya air sumur warga. Juga surutnya aliran mata air yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga juga sudah berupaya untuk menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan air minum dalam kemasan AMDK di wilayah itu, yakni dengan bantuan air bersih, terutama di RW 11 Desa Ciderum yang warganya mengalami kekeringan.
11: Masyarakat itu sudah sangat banyak mengeluh sekali ya Pak ya, karena dampak dari tidaknya ada air aliran ke Cikereteg, itu banyak sumur-sumur yang kekeringan, karena wilayah khususnya RW 11 itu memerlukan resapan air. Kami dengan pihak Ciherang kita sudah kerjasama, komunikasi bahwa dalam minggu-minggu ini kami mau melaksanakan kunjungan ke Bupati.
12: Kunjungan atau pertuntutan?
11: Pertuntutan.
10: Ketua RW 3 Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Ujang Suganda mengungkapkan ada aliran air yang kondisi irigasinya rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya kekeringan juga dirasakan di wilayah hilir di aliran Sungai Cikretek yang bermuara ke Cisadane. Akibat kekeringan, warga terpaksa membeli air dalam kemasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
13: Kita ingin percepatan pembangunan Ciderum. Pengen dipercepat. Dan untuk mengantisipasi masyarakat, meredam masyarakat yang sekarang itu, minta di penanganan sementara.
12: Supaya air mengalir.
13: Karena masyarakat, iya betul. Karena masyarakat sudah, gitu loh Pak, tidak tenang. Karena kalau kekeringan kan dampaknya banyak. Penyakit apa gitu kan. Saya aja sebagai petani, sampai sekarang belum bisa nanam. Kadang-kadang nggak ada air. Ikan udah pada mati semua. Udah nggak ada kolam. Kalau yang ini itu September 2024, Pak. 2 tahun dari sekarang ya? 2024 pertama. Kalau yang pertama itu 2022 dikerjakan ada longsor lagi. Nah yang sekarang yang lebih parah itu hampir 70 meter, 100 semuanya. September 2024. Jadi kekeringan ini Pak. Kalau udah goroan nih Pak. Air ngalir 3 hari, 2 hari. Putus lagi gitu. Jadi makanya nggak maksimal. Jadi masyarakat tuh was-was nggak ada air terus. Buat pertanian udah nggak bisa.
10: Tanggul irigasi Palayangan di Kecamatan Caringin kondisinya rusak parah. Warga dengan swadaya memperbaiki sambungan irigasi menggunakan drum bekas untuk mengalirkan air ke areal persawahan warga dan juga pemukiman padat penduduk di sekitarnya. Mereka berharap Pemkab Bogor memperbaiki kerusakan infrastruktur yang memicu dampak berantai yang sangat signifikan.
0: Saatnya kita simak berita olahraga pendengar. POMSI Center IPC Kota Bogor merebut gelar juara umum prestasi pada ajang internasional Taekwondo 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
14: Kontingen Indonesia POMSI Center atau IPC Kota Bogor sukses merebut gelar juara umum prestasi pada ajang internasional Gelora Taekwondo Indonesia GTC 2026 yang berlangsung di Gor Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kejuaraan bergengsi yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah serta sejumlah negara seperti Australia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timor Leste ini, IPC Kota Bogor menurunkan 43 atlet andalan yang bertanding di kelompok usia prakadet, junior hingga senior. Menanggapi keberhasilan tersebut, Head Coach IPC Kota Bogor Muklis Baalwi menyatakan bahwa turnamen internasional ini menjadi sarana uji coba atau tryout yang sangat penting bagi para atlet. Pencapaian ini sekaligus menjadi tolak ukur dalam mematangkan persiapan, mengasah kualitas kompetisi, serta memantapkan mental bertanding kontingen menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
15: Tentunya puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, di event Jogja International Taekwondo Championship kemarin, atlet-atlet dari Kota Bogor, ya dari yang senior hingga yang prakadet, atau yang kecil-kecil bisa menampilkan yang terbaik dan sungguh di luar ekspektasi kami sebagai pelatih, karena kita berangkat memang untuk yang baru ini tanpa target. Ternyata anak-anak bisa tampil maksimal dan alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Oh tentu, sebagian dari tim ini memang menjadikan ajang ini untuk try out menjelang Porprov. Ya, ini try out pertama yang kita persiapkan dari 3 kali try out sebelum event Porprov bulan November mendatang.
16: Prestasi gemilang kontingen taekwondo Kota Bogor tidak lepas dari kehadiran para atlet muda berbakat yang berdedikasi tinggi. Sebut saja salah satu atlet andalannya, Kinara Ababiel Leninda Fandi Komara, atlet taekwondo spesialis pom sayap atau jurus kebanggaan Kota Bogor. Kinara berhasil menunjukkan komitmen luar biasa dalam menyeimbangkan tuntutan pendidikan formal dan disiplin tinggi demi meraih prestasi optimal di atas matras. Sementara itu, menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang, Kinara pun menyatakan kesiapannya untuk memberikan penampilan terbaik demi menyumbang medali emas bagi Kota Bogor.
17: Halo, saya Kinara, atlet taekwondo Pomsae Kota Bogor. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali ini menjadi hasil dari latihan dan dukungan baik pihak, sekaligus motivasi untuk terus berkembang. Insya Allah, saya akan ikut dan siap memberikan yang terbaik untuk daerah bersama tim Pumse Kota Bogor dan para pelatih. Persiapannya kurang lebih latihan intens, jaga kondisi badan, dan memperbaiki kekurangan dari pertandingan sebelumnya. Tiap pertandingan selalu menjadi bahan belajar untuk memperbaiki kekurangan dan tampil lebih baik ke depannya. Untuk sekarang, latihan lebih intens, terutama pada fisik, teknik, dan simulasi pertandingan. Menurut saya, semua tim dari Jawa Barat adalah rival yang kuat. Jadi, saya dan tim harus selalu siap dan fokus dalam penampilan yang terbaik. Harapan saya, semoga bisa menjadi hasil yang terbaik, bikin bangga orang tua, pelatih, dan daerah yang saya wakili.
16: Sementara itu, Kinara juga aktif membagikan perjalanan serta kerja kerasnya selama menjalani sesi latihan rutin kepada sesama atlet dan generasi muda. Langkah tersebut ia lakukan untuk memberikan motivasi, menularkan semangat disiplin, serta menumbuhkan daya juang tinggi bagi anak-anak muda yang ingin menekuni.

0: Saya Perdi, Ketua Lajia Le Club Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi ikutin terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI memang oke, mantap.
1: Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Asta Cita RRI Bogor siang hari ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Ermelinda dan Penata Teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini.

membuka perjumpaan kita, kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini ya. Jamu Kangen Rindu dari Kitty Andri, pendengar. Sesuai dengan tema kita, topik obrolan kita pada siang hari ini ya. Kalau memang biasanya kalau siang-siang kan minumnya es-esan yang manis-manis gitu ya. Siapa sih yang mungkin dari Anda juga, Anda mungkin sampai sekarang ya rindu minum jamu. Kalau saya sih memang dari kecil sudah dicekok gitu ya, jamu, terutama kalau saya sih sukanya jamu beras kencur. Apalagi kalau sekarang nih di era sekarang jamu tuh sudah mulai dimodernisasi begitu ya, dibikin lebih variatif gitu ya. Bahkan ada yang es jamu juga beras kencur, dibikin es beras kencur. Atau mungkin juga ada lagi yang lain tuh seperti es kunyit asem juga ada, pendengar ya. Dan itu jadi topik obrolan kita pada siang hari ini di Pro Dangdut. Pendengar, apa sih? Apakah Anda tim minum jamu? Kalau iya, jamu apa yang sering Anda konsumsi, pendengar ya? Seperti biasa untuk menyampaikan komenannya, langsung saja kirim pesannya ke WhatsApp kami 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RR Digital ya, untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital. Dan memang pantauan dari Pangrango 34 Kota Bogor, sekarang cuacanya mulai panas lagi ya. Bagaimana di tempat Anda, mungkin sambil cerita juga ya, selain tadi ngomongin jamu, mungkin juga sambil ngobrolin cuaca di sekitar Anda seperti apa sih. Kalau kemarin sempet kayaknya di jam-jam segini pun mendung ya, tapi mendungnya tidak berujung hujan sih kayaknya ya. Cuman lumayan lah untuk meneduhkan setidaknya ketika jalan-jalan keluar ruangan di siang hari, bos yang bolong seperti ini ya. Dan pastinya kebersamaan kita nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat masih di rangkaian Bogor siang ini dan bersama Alif Dayita. Rela menderita dari Mansyur S, semoga bukan seperti Anda rela menderita juga ya, tapi yang pastinya minum jamu dulu. Jangan lupa topik obrolan kita juga, jamu apa yang Anda konsumsi, atau Anda tim jamu atau tidak. Kalau iya, jamu apa yang sering Anda konsumsi. Ditunggu sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Barat.

0: Aku pergi dulu ya, Bu.
1: Bentar dulu. SIM udah dibawa.
0: Udah, Bu. STNK juga udah, Bu. Tenang aja, atuh.
1: Pakai helmnya yang betul dong, Nak.
0: Lah, ini udah betul kok, Bu. Kan udah dipakai di kepala, bukan di perut.
1: Kamu ini. Maksud Ibu, pakai helmnya harus dikancingkan rapat sampai bunyi klik gitu loh.
0: Iya. Ini juga udah sampai bunyi kok. Klik tuh, ya kan? Bunyi.
1: Gitu dong. Nih, Ibu nitip beliin terasi 5 kilo.
0: Hah? 5 kilo? Aduh.

Seperti yang baru saja kita dengarkan bersama ya, lagu dari dinyanyikan Itje Trisnawati, Sama-sama Senang. Kita pokoknya sama-sama senang di sini ya, di Pro Dangdut, untuk edisi hari ini yang juga menjadi segmen penutup ya untuk rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Topiknya masih yang tadi sudah saya sebutkan, tim minum jamu atau enggak, kalau iya favoritnya atau mungkin yang sering dikonsumsi itu jamu apa sih gitu ya. 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital terbuka untuk Anda, pendengar ya. Saatnya saya bacakan yang sudah masuk ya, kali ini di WhatsApp ada Bang Jack Bojongsari. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut dari Bogor. Waalaikumsalam. Hobahin katanya, dihobah ah gitu sambil aktivitas bari ngopi dangdutan di sini. Mantap, kalau ada tolong diplaykan lagunya Rana Rani yang Biarkan Orang Bicara. Salam sehat selalu untuk Pak Onoy, Pak Rizal, Kang Wahyu di Cipicung, Kang Gomet Irama, Kang Satria, spesialnya untuk Kang Hendra Walumi di Ciomas ya. Bil khusus juga untuk yang lagi siaran, sukses sampai beres, bahagia selalu. Amin. Dan kalau enggak ada, minta lagunya ganti yang Bila Salah Kristina ya. Dan info cuacanya panas pol, betul sekali ya, tadi saya keluar sebentar rasanya sudah seperti diselimuti panas. Dan untuk Bang Jack, sepertinya lagunya yang kita putarkan yang Bila Salah ya, kebetulan yang di sistem adanya yang ini, nanti mungkin kita sambil update juga nanti untuk musiknya ya. Dan Bang Jack ikutan ngobrol nih, katanya kalau kebetulan saya lagi ngopi mbok gitu, kalau jamur ada-ada kurang suka gitu kira-kira. Terima kasih, sama-sama, terima kasih sudah mengirimkan atensinya juga ya untuk Bang Jack di Bojongsari. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya sapa ada Bang Dewa nih, menginfokan siang hari ini rebrai we cuaca. Semuanya menginfokan cuacanya panas sekali ya. Siang Laksa Bogor, oh sekarang ganti jadi Pro Dangdut, Pro 1 RRI Bogor ya. Seringnya saya konsumsi jamu Antalino plus air jahe hangat, biar seger aja gitu, betul. Request lagunya Jera ya, salam hobah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bang Dewa. Saya lanjutkan menyapa Kang Hendar di Kebon Pedes ya. Katanya selamat siang Mbak Alif, siang juga. Suka banget minum jamu, jamu gendong, kadang jamu yang sasetan pegelinu gitu katanya. Lumayan ke badan seger. Oh iya, sekarang masih ada gak sih yang jualan jamu gendong gitu? Tapi kayaknya saya beberapa kali nemuin juga sih ya. Ada juga ya beberapa kali nemu mampir ke kantor gitu. Cuma emang belum, kebetulan belum sempat beli aja sih. Kemudian request lagunya dari Umi Elvi, Jangan Kau Pergi. Buat Mbak Alif, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih ya, sama-sama. Saya sapa juga ada Ibu Siti Hari Hati di Ciwaringin, selamat siang Mbak Alif, siang juga. Mau diputerin lagunya Laksmana Raja di Laut dari Iyet Bustami. Kalau masalah jamu, saya konsumsi dari muda sampai sekarang jamu Galian Putri. Aduh, singset nih pasti ya. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat siang. Salamnya untuk Abah Kisimin dan juga Kang Julian. Baik, saya sapa sebelum saya baca, bacakan dulu sebelum saya putarkan lagunya maksudnya. Assalamualaikum Teh Alif dari Kang Wahyu Cipicung. Kalau saya kadang-kadang paling minum jamu pegelinu biar jreng gitu. Minta lagunya cuma kamu dari Imam S. Arifin. Kirim-kirim salamnya untuk Kang Capung, Kang Boy, Bakismin, Handra, Kang Jack, Teh Yanti, kemudian ada Mama Nurma. Buat Teh Alifnya terima kasih, sama-sama. Kita akan langsung putarkan dulu ya Bila Salah Kristina dengan deretan lagu yang sudah Anda request tadi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laksmana Raja di Laut, pendengar Dayi dari Iyet Bustami ya. Kalau Alif Dayita adanya nggak di laut tapi di radio. Aduh garing banget ya. Masih menemani Anda di Bro Dangdut untuk edisi hari ini, siang hari ini ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 menjelang akhir pekan ya. Apakah ini sudah mulai terima rapot atau belum ya? Sepertinya memang hari ini ya ada beberapa yang sudah mungkin anak-anak sekolah sudah mulai terima rapot, kemudian bentar lagi juga libur telah tiba gitu ya. Menjelang akhir pekan gitu. Tapi ini bukan topik obrolan kita pada siang hari ini. Saya hanya ingin bertanya tentang jamu. Kita masih ngomongin jamu dari tadi ya. Jamu apa sih, tim apa? Anda tuh tim minum jamu atau enggak? Kalau iya, biasanya jamu apa yang Anda konsumsi gitu? Bisa disampaikan di WhatsApp 081 5 kali 4 200, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital ya. Saya lanjutkan kembali untuk membacakan atensi yang sudah masuk. Saya sapa ada Kong Birawa. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Kalau aku jamu kemasan, ada namanya jamu komplit pegelinu gitu. Cuacanya mendung panas dikit. Oh, mendung tapi panas dikit, gak apa-apa deh. Seenggaknya ada mendungnya ya, jadi gak terlalu panas yang menyengat begitu. Mau minta lagunya Intan Ali yang Gubuk Derita. Kirim salamnya untuk Nana Selalu Setia, Kang Omik, Nudi Gaper, Agi Gaul, Teh Yanti, Andi Nobel, Kang Didin. Makasih teh, sama-sama. Saya sapa lagi ada Kang Heru ya di Legenda Wisata Cibubur. Assalamualaikum Bro Dangdut, waalaikumsalam. Minta lagunya Dasi dan Gincu dari Roma Irama. Kalau saya bukan tim meminum jamu, dulu paling-paling minum jamu gendong kunyit asem. Oh iya, itu enak sih kayaknya ya. Duh, jadi pengen agak apa namanya asem-asem manis gitu, jadinya seger rasanya kalau minum sekarang ya, siang-siang gini ya. Untuk Kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun, sami-sami. Kemudian saya sapa juga ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut. Waalaikumsalam. Kalau ada minta lagunya, judulnya Terdiam Sepi dari Jihan Audi. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia Bro Dangdut, dan untuk yang bertugas saya Alif, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Kalau Pak Ono ini katanya tim jarang minum jamu, minumnya kalau terasa sakit aja. Dan jamunya ini biasanya juga jamu beras kencur dan yang pahitnya yang antawali, brotowali kali maksudnya kali ya. Saya jadi inget kalau jamu brotowali itu zaman saya kecil itu biasanya untuk yang apa namanya remaja putri yang baru pertama kali haid gitu ya, yang baru bener-bener baru pertama kali haid itu langsung dipaksa minum jamu brotowali, dan itu pahitnya minta ampun, dan itu bikin kayak inget rasanya jadi seperti sepertinya enggak lagi dah minum brotowali itu ya. Terima kasih untuk Pak Onai di Ciparigi yang sudah mengirimkan atensinya. Saya sapa terakhir sebelum kita ke lagu ya, ada Kang Zulian di Ciomas. Wilujeng siang Neng Alif, kumhadamang, alhamdulillah saya ya. Kalau saya enggak pernah minum jamu, coba kenapa? Paling suka genit banget ini ya Kang Zulian ya, gak akan saya bacakan nih kalau kayak gini nih ya. Mau minta di play lagunya Cinta 24 Jam dari Bella Nova. Salamnya untuk Leng Tiara, Teh Yanti, Ibu Siti, Bu Siti Hariati ya. Kemudian ada Mbak Kismin. Kemudian cuaca di Ciumas kadang mendung kadang cerah, jadi kumaha tuh Neng. Dinikmati aja ya. Lain kali kita jumpa lagi Neng. Paling ter, bye-bye, thank you. Terima kasih juga untuk Kang Zulian. Nanti ditunggu aja lagunya ya. Sebelum kita, setelah itu kita akan putarkan ya Imam S. Arifin, Cuma Kamu. Tadi spesial untuk siapa ya yang request tadi? Oh, Kang Wahyu ya di Pici Picung. Nanti dirangkaikan lagi dengan lagu-lagu requestan Anda yang lainnya. Pastikan tetap bersama kami di Bro Dangdut.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat siang, Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian ini diraih setelah tim Samurai Biru bermain imbang satu sama melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas, Amerika Serikat. Hasil tersebut membawa Jepang finish di peringkat kedua klasemen grup F dengan raihan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Jepang berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup. Keberhasilan ini juga mencatatkan sejarah baru bagi Jepang. Untuk pertama kalinya, Samurai Biru lolos dari fase grup Piala Dunia tanpa menelan kekalahan, sekaligus mencetak 7 gol yang menjadi rekor terbanyak mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Jepang pun menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke fase gugur dari 9 negara Asia yang tampil di Piala Dunia 2026. Di babak 32 besar, Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brasil pada 30 Juni mendatang. Demikian kilas berita, saya Alif Deita. Kembali kami lanjutkan Bogor siang ini.

0: Kembali saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk di WhatsApp Pro Software dari Bogor ya. Saya sapa ada Bang Boy BCL di Babakan Cileueur yang katanya jamu yang sering diminum itu jamu pegelinu gitu. Minta lagunya Bunga-Bunga Cinta, yang kirim salamnya juga untuk Kang Wahyu, Teh Yanti Jembatan Hitam, Handra, Kang Satria, Kang JPS, Mama Nurma, dan untuk Teh Alif, terima kasih. Sama-sama. Lanjut untuk ada Kang Yusuf di Leo Baru katanya. Yang sering diminum biasanya setiap hari malah justru jamu gendong. Kirim salamnya untuk fans RRI Pro 1 Bogor. Mau request lagunya Ikan Dalam Kolam. Sudah kami siapkan di playlist ya. Kemudian juga ada Bak Ismin yang ikutan, boleh kan? Boleh dong Abah, silakan. Lagunya mau yang Air Mata Perkawinan dari Hamdan ATT. Kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati, Wilujeng Dangdutan, Julian apa kabar, Mama Norma, Gang Amin Kota Batu, Yanti yang cantik, Tiara yang manis, Ajeng di Dramaga, dan untuk Neng Alif yang punya Daita, terima kasih, salam sehat selalu. Abah minum jamu, katanya jamu sehat laki-laki. Cuaca mendung seperti kantong Abah tanggal tua sih, yang merah-merah abis tinggal uang logam. Sepertinya semua orang gitu ya Abah ya. Tanggal tuanya udah tanggal tua yang menuju tanggal tua banget gitu ya, belum tua banget lah ya. Tapi apapun itu sehat selalu Abah Kismin, pokoknya kondisi apapun itu sehat dan bahagia selalu yang pasti ya. Terima kasih sudah beratensi. Kemudian saya sapa yang terakhir ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat siang ya Ibu Supriyati. Meminta lagu yang Aku Terpikat Dirimu. Suka juga minum jamu, jamu gendong ayu. Maya biasanya minumnya juga jamu beras kencur sama kunyit asem. Hatur nuhun, selamat bertugas sampai tuntas yang lagi siaran. Terima kasih untuk Ibu Supriyati ya di Sindang Barang. Lagunya nanti ditunggu aja, semoga masih cukup juga waktunya. Karena ternyata ini sudah menuju pukul 15 ya, 10 menitan lagi menuju pukul 15. Dan kita langsung saja ke lagu, singkat saja sebelum nantinya juga supaya bisa keputar semua lagunya. Kita langsung putarkan tadi yang di request sama Kang Zulian, baru bisa kita putarkan ya Bila Nova Cinta 24 jam untuk Anda.
1: Di mana kamu saat aku membutuhkan.
0: Tetap di Prodangdut.

Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita untuk Pro Dangdut edisi hari ini ya. Tapi sebelum saya tutup, saya bacakan terlebih dahulu informasi penting. Kali ini masih dari panggilan sidang yang disampaikan Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Rustini binti Maing, tempat dan tanggal lahir Bogor, 9 Oktober 1982, dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Setu Gang Bimba, Kampung Jati Jajar 1, nomor 49, RT 2, RW 2, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapu Pos Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sahlani bin Risan sebagai pemohon melawan Rustini binti Maing sebagai termohon. Selanjutnya, kepada termohon dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Panggilan sidang kedua, pendengar, masih dari Pengadilan Agama Depok yang kali ini memanggil Fidi Ardi bin Endang Komarudin, tempat dan tanggal lahir Jakarta 29 September 1981, tempat kediaman semula di Jalan Rinjani 6, nomor 121 RT 1 RW 12 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard A, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rini Setiawati binti Anwar Sulaiman sebagai penggugat melawan Fidiardi bin Endang Komarudin sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk Pro Dangdut edisi sore hari ini, siang maksudnya ya. Dan selanjutnya masih ada Bogor sore ini yang akan ditemani oleh Teh Marisa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan dan mohon maaf kalau misalnya tadi lagunya tidak bisa diputar karena memang keterbatasan waktu ya. Lain kali semoga bisa terputar dan semakin sering kirim atensi ke Pro Dangdut, mungkin lebih awal lagi biar lagunya bisa diputar ya. Saya Alif pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.

0: RI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga-warga Bogor. Selamat sore, selamat bergabung di rangkaian Bogor sore ini bersama saya Marissa ya, yang menemani aktivitas ataupun waktu santai Anda dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor. Tentunya Marissa akan bersama Anda sampai dengan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana aktivitasnya di hari Jumat ini, hari ke-26 bulan Juni 2026? Besok masuk weekend ya, semoga sudah tuntas kerjaan-kerjaan Anda, tugas-tugas Anda, supaya besok liburnya juga tenang. Yang punya rencana untuk liburan, semoga juga diberikan kesehatan dan kelancaran gitu ya. Udah mau akhir bulan juga sih, tapi mungkin yang baru gajian mah aman. Biasanya kan ada juga yang gajinya tuh mepet-mepet akhir bulan, tapi yang nungguin awal bulan ya masih ada perjuangan beberapa hari lagi ya. Menyapa tentu saja untuk Anda di wilayah Bogor, Depok, Jonggol ataupun juga secara luas lagi dengan aplikasi RRI Digital pendengar ya. Untuk warga Bogor semoga tidak menemukan kemacetan yang berarti. Biasanya memang titik-titik kemacetan kalau di wilayah kota Bogor tuh ada di Tugu Kujang, Jalan Pejajaran atau Stasiun Bogor. Atau mungkin yang ada di Kabupaten Bogor juga bolehlah untuk bergabung di sore hari ini. Mungkin sambil kasih informasi tipis-tipis soal perjalanan ataupun suasana yang terjadi di sekitar Anda gitu ya. Pokoknya kita akan siapkan berbagai program untuk Anda, dan kita akan awali dengan membahas soal ekonomi digital sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan dipilihkan informasinya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi terkait dengan ekonomi digital, pendengar. Pemerintah menilai pengembangan infrastruktur pusat data atau data center di Indonesia merupakan salah satu fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berpandangan ekonomi digital menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bisa naik ke level 8%. Ia pun meyakini data center bisa menjadi game changer bagi perekonomian Indonesia. Dan lebih lanjut, Erlangga juga menilai terdapat pula peluang menarik investasi industri data center, dan ini akan menciptakan dampak ekonomi seperti meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan membangkitkan sejumlah industri pendukung seperti telekomunikasi, energi, dan juga peralatan teknologi. Dan menurutnya Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk pengembangan industri pusat, ya, pusat data. Jadi contohnya seperti ketersediaan lahan, harga energi yang kompetitif, serta dukungan sumber energi domestik yang beragam seperti panas bumi, tenaga surya, dan juga tenaga air. Di mana pemerintah juga terus menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung guna memastikan ketersediaan energi yang andal bagi pengembangan pusat data di berbagai wilayah di Indonesia. Ini dipaparkan oleh Erlangga, ya. Nah, selain pengembangan pusat data, pemerintah juga mendorong penguatan industri semikonduktor nasional melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi Global Arm dari Inggris untuk pengembangan desain chip, ya, atau chip design ini. Dan langkah tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi masa depan, termasuk AI, Internet of Things, kendaraan otonom, self-driving car, hingga komputasi kuantum. Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem tersebut, Erlangga menuturkan pemerintah nantinya akan menggelar pelatihan bagi 15.000 talenta muda di bidang semikonduktor dalam 3 tahun ke depan. Dan pemerintah juga terus memperkuat kerjasama digital di tingkat kawasan melalui Digital Economic Framework Agreement ASEAN, ya, di wilayah ASEAN. Jadi ini adalah DEFA atau Digital Economic Framework Agreement ASEAN, yang harapannya kesepakatan ini bisa segera ditandatangani pada ASEAN Summit nanti.

0: Kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng. Di kota ini, bangunan ibadah berdiri berdampingan, tradisi beragam hidup berdamai, dan perbedaan justru menjadi kekuatan. Kota itu adalah Singkawang. Bukan hanya dikenal karena perayaan Cap Gomeh yang riah, Singkawang menyimpan cerita panjang tentang keberagaman, toleransi, dan harmoni yang tumbuh dari sejarahnya. Sobat RRI, sejarah Singkawang tidak bisa dilepaskan dari jalur perdagangan dan migrasi masyarakat Tionghoa ke Kalimantan Barat sejak abad ke-18. Banyak perantau Tionghoa datang untuk berdagang dan menambang emas di wilayah ini. Mereka kemudian menetap, membangun permukiman, dan mendirikan kelenteng sebagai pusat ibadah sekaligus kehidupan sosial. Dari sinilah, Singkawang berkembang menjadi kota multikultural yang dihuni berbagai etnis dan latar belakang. Julukan Kota Seribu Kelenteng bukan sekedar simbol jumlah. Kelenteng-kelenteng di Singkawang tersebar hampir di setiap sudut kota dan kampung, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kelenteng bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang berkumpul, menjaga tradisi, dan merawat nilai-nilai kebersamaan. Keberadaan kelenteng ini hidup berdampingan dengan masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, mencerminkan wajah toleransi yang nyata. Singkawang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Masyarakat Tionghoa, Melayu, Dayak, dan etnis lainnya hidup berdampingan dengan saling menghormati. Tradisi dan perayaan budaya dijalani bersama, seperti Cap Gomeh yang menjadi pesta rakyat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan agama dan budaya bukan penghalang, melainkan bagian dari identitas kota yang dijaga bersama. Kini, Singkawang tumbuh sebagai kota pariwisata budaya yang dikenal hingga mancanegara. Keharmonisan sosial menjadi daya tarik utama. Selain kekayaan tradisi dan sejarahnya, Singkawang menjadi contoh bahwa keberagaman dapat dirawat melalui saling pengertian, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sobat RRI, Singkawang bukan hanya Kota Seribu Kelenteng, tetapi juga kota yang mengajarkan arti hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman. Dari sejarah panjang hingga kehidupan modern, Singkawang membuktikan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih bahas tentang ekonomi digital, pendengar ya. Kali ini berkaitan dengan dugaan bocornya ya ekonomi digital Republik Indonesia yang bocor ke platform asing. Maka Komdigi menyiapkan solusi. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mathia Hafidz menegaskan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan platform teknologi global, di mana menurutnya manfaat digitalisasi harus dirasakan secara langsung oleh para pelaku ekonomi, mulai dari petani, nelayan, UMKM hingga produsen lokal. Pesan ini menjadi salah satu fokus utama dalam forum Digital Ecosystem Alignment ya atau Deal 2026 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi di Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026 lalu. Namuti Hafid menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki nilai ekonomi digital yang terus meningkat. Namun besarnya angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi nasional karena sebagian besar nilai yang tercipta justru mengalir ke platform digital yang berbasis di luar negeri. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan transaksi digital, tapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan produktivitas sektor real. Nah, disampaikan oleh Mathia, terdapat dua pendekatan yang perlu ditempuh. Pertama, retensi nilai ekonomi digital agar manfaat ekonomi yang tercipta dapat dibagi lebih adil antara platform digital, infrastruktur nasional, dan juga pelaku ekonomi dalam negeri. Yang kedua, memastikan digitalisasi mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Dan ia pun menegaskan teknologi harus menjadi alat yang membantu petani, nelayan, UMKM, dan juga pelaku usaha lokal untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas dan nilai tambah yang lebih besar. Dan tujuan akhirnya bukan angka-angka di atas kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi apa yang benar-benar dirasakan oleh petani, nelayan, pelajar, dan juga masyarakat Indonesia.

0: Jack, ngapain sih kamu ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah, ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kabar terakhir soal ekonomi digital, pendengar, datang dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan yang mengantongi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar 6,81 triliun rupiah sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Setoran tersebut masih didominasi oleh pajak pertambahan nilai PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJPI-nya Diana Rismawanti mengatakan, penerimaan pajak ekonomi digital pada 5 bulan pertama tahun ini berasal dari sejumlah sektor usaha digital yang terus berkembang. Secara rinci, penerimaan tersebut terdiri atas PPN PMSE sebesar 4,88 triliun rupiah, pajak transaksi aset kripto sebesar 174,46 miliar rupiah, pajak finansial teknologi atau fintech sebesar 574,38 miliar rupiah, serta pajak yang dipungut melalui sistem informasi pengadaan pemerintah atau pajak SIPP sebesar 1,18 triliun rupiah. Ya, masuknya penyedia layanan AI dan juga berbagai layanan digital lainnya ke dalam daftar pemungut PPN PMSE mencerminkan semakin beragamnya layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat. DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Informasi ini menjadi penutup di program Ekonomi Digital di Asta Cita Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, jelang pukul 16 nanti kita akan bergabung bersama RRI Bandung dan RRI Cirebon untuk mengikuti ragam informasi dalam Jabar News atau Lintas Jabar Sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Produk air minum yang besar-besar ini, termasuk Aqua dan lain-lain. Hanya tadi kita ingin mengetahui kesulitan-kesulitan mereka dan bagaimana juga mereka bisa menjamin air minum ini, air kemasan ini betul-betul berkualitas untuk kepentingan masyarakat.
3: Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami, yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya, itu ranahnya dinas kesehatan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Ranaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat layanan kesehatan mental hingga tingkat kecamatan. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya penanganan kesehatan mental masyarakat mulai peluncuran program Bandung Utama Bahagia Sararea atau Bangbara. Layanan konseling psikologis ini resmi diluncurkan di Kecamatan Ujung Berung sebagai langkah awal menghadirkan akses pendampingan kesehatan mental yang lebih dekat dan mudah dijangkau warga. Program Bangbara merupakan hasil kolaborasi antara Kecamatan Ujung Berung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Kota Bandung. Kehadiran layanan tersebut diharapkan menjadi ruang aman bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan psikologis, mulai dari menghadapi stres, tekanan hidup, kesedihan berkepanjangan, hingga berbagai persoalan kesehatan mental lainnya. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan Bangbara merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan mental yang mudah diakses oleh masyarakat di tingkat kewilayahan. Menurutnya, layanan tersebut disiapkan sebagai wadah bagi warga yang membutuhkan tempat untuk berbagi cerita, mencari solusi, maupun memperoleh pendampingan dari tenaga profesional. Farhan pun berharap layanan Bangbara yang dimulai di Ujung Berung dapat berjalan efektif dan menjadi model yang nantinya direplikasi di seluruh kecamatan di Kota Bandung. Dengan demikian, akses layanan kesehatan mental dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan.
5: Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruang-ruang konseling bagi warga masyarakat yang mengalami stres, mau curhat, asa nyeri hati, kesedihan yang berkepanjangan gitu. Nah, ini datang ke Kecamatan Ujung Berung. Saya berharap tentu dari Kecamatan Ujung Berung nanti bisa getok tular kepada kecamatan-kecamatan lain, didukung oleh Puspaga yang berbasis kedinasan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, memastikan informasi mengenai layanan psikolog kewilayahan akan disosialisasikan secara masif melalui jaringan puskesmas, kader posyandu, hingga pengurus RW. Menurutnya, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh layanan konseling sesuai kebutuhan. Informasi tersebut akan diperluas ke seluruh wilayah Kota Bandung agar manfaat program Bangbara dapat dirasakan secara luas.
6: Ya, informasi melalui puskesmas yang disebarluaskan ke kader posyandu, kemudian juga ke RW, bahwa ada layanan psikolog kewilayahan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian diproses untuk bisa mendaftarkan untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi informasi akan menyebar ke seluruh wilayah Kota Bandung agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya.
4: Melalui program Bangbara, pemerintah Kota Bandung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, sekaligus memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan pendampingan psikologis yang aman, nyaman, dan profesional.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti adanya dugaan ketimpangan distribusi air bersih akibat kapitalisasi komoditas oleh industri air minum dalam kemasan di Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Hari ini kan kita semua tahu dengan isu El Nino apa segala macam, climate change ya. Jadi bagaimana bersama-sama berupaya menahan air di darat selama mungkin. Nah, itu kan keluhnya kan di situ. Nah, cuman kuantiti antara yang digunakan.
8: Industri air minum dalam kemasan AMDK memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan ketersediaan air di Indonesia. Keberadaan jenis usaha itu pun kerap dijadikan

0: kualitas air yang regulasinya harus lebih diperdalam.
1: Itu memang nyata adanya, jadi perlu ada pendalaman khusus apakah distribusi air ini sudah cukup adil bagi masyarakat. Saya rasa memang pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam, lebih agresif. Kita bisa benar-benar mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan ketahanan pangan secara bersamaan. Saya percaya pemerintah ingin melindungi masyarakat. Cuman keinginan ini harus diwujudkan dengan cara apa sih sebenarnya? Itulah keberadaan Panja Andrika. Menyampaikan beberapa temuan-temuan berbahaya di lapangan yang malah saya baru tahu dari rapat tersebut. Misalnya contoh ada galon yang disuntik. Nah, disuntik itu berarti sebenarnya saya percaya bahwa BPKN RI menemukan banyak sekali temuan-temuan. Sejauh mana BPKN RI melakukan audit-audit ke teman-teman pengusaha-pengusaha atau swasta-swasta yang memang bergerak di industri air ini?
0: Wilayah Bogor merupakan daerah dengan curah hujan tinggi dan dapat dikatakan memiliki kelimpahan ketersediaan air bersih, dan terbukti banyak industri AMDK yang berdiri di Kabupaten Bogor. Beberapa di antaranya banyak memanfaatkan air bawah tanah dan sumber mata air pegunungan. Wakil Ketua Komisi 7, Khusnunia Halim, juga menyoroti dampak jangka panjang penggunaan plastik kemasan minuman yang ditengarai mengandung mikroplastik dan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Tadi udah kita konfirmasi ada komunikasi dengan dan konsumen tadi belum ada.
3: Panjang
2: mikroplastik. Satu hal yang ternyata bikin kita gelisah, yaitu belum ada ketentuan internasional maupun nasional tentang ambang batas tolerir mikroplastik dalam satu kemasan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi kita dorong BPOM, Badan POM, harusnya memunculkan itu meskipun regulasi internasional belum ada, mestinya harus melahirkan regulasi standar ambang batasnya berapa. Kalau enggak, tahu-tahu jadi kanker, tahu-tahu jadi jantung, yeah. Tahu-tahu jadi autoimun.
4: Karena botolnya daur ulang juga.
2: Iya.
0: Menjawab persoalan adanya penggunaan air dalam skala besar itu pun, Head Factory PT Akasa Wira Internasional Bapak Effendi mengatakan apabila pemanfaatan air yang digunakan untuk kegiatan produksinya dibeli dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
5: Ada komplain terkait itu, tapi di Nestle Global
2: lagi.
5: Bukan di Nestle sini ya, Nestle Indonesia. Seperti yang kami sampaikan, dari tahun 2005 itu kami menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Kahuripan dari Cibinial. Jadi memang kami tidak pernah menggunakan sumur dalam hal ini, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan komunitas atau lingkungan di sekitar pabrik. Kami sepenuhnya bergantung kepada suplai air dari PT Tirta Kahuripan.
0: Industri AMDK umumnya mendirikan pabrik di wilayah kaki gunung seperti kawasan Caringin dan sepanjang jalan Sukabumi Bogor karena kualitas air bawah tanahnya yang kaya mineral dan murni. Pengambilan air bawah tanah dan pegunungan terus-menerus juga memicu masalah ketimpangan distribusi air antara masyarakat adat atau petani lokal.
6: Kunjungan kerja Panja AMDK Komisi 7 DPR RI ke PT Awana Al-Masum menyoroti regulasi dan tantangan yang dihadapi perusahaan air minum dalam kemasan. Dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas, Agus Abbot melaporkan.
7: Komisi 7 DPR RI Panja Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK melakukan kunjungan kerja ke PT Muawanah Al-Masum di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait industri AMDK nasional. Sebelum peninjauan fasilitas produksi dan juga gudang perusahaan Al-Masum, rombongan Panja AMDK DPR RI Komisi 7 menggelar pertemuan bersama Kementerian Penindustrian, kemudian manajemen Al-Masum, serta pemerintah Kabupaten Bandung. Diskusi membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri air minum dalam kemasan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan juga berkualitas. Ketua Panja Industri AMDK Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dan masukan dari para pelaku usaha. Menurutnya, hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Dia pun menjelaskan sejumlah isu strategis menjadi perhatian mulai dari persoalan mikroplastik hingga penggunaan galon guna ulang yang kini belum memiliki aturan teknis yang seragam. Selain itu, standarisasi material kemasan juga dinilai perlu diperkuat karena produk air minum dalam kemasan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
8: Banyak hal-hal yang kita

0: apa namanya, bicarakan, diskusikan di floor. Sebenarnya kita lebih banyak membicarakan ini air minum ini kedepannya ini industri ini seperti apa, karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri ini ke depan. Kita kan sekarang belum mengangkat mikroplastik, kita belum angkat. Kemudian sekarang lagi kan banyak komplain mengenai galon apa isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, ini mau 2 tahun galon itu bisa dipakai, 3 tahun atau bagaimana. Nah, terus apa namanya material yang ke depan ini, standarisasi ini kan belum ada. Jadi nanti di panja ini semua masukan-masukan yang kita dapati itu tentunya akan menjadi rekomendasi dari panja. Dan tentunya tujuan kita tidak mencari ini salah siapa, ini salah siapa. Bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan daripada bangsa dan negara kita, terutama rakyat yang minum air ini banyak banget loh.
1: Evita juga menegaskan produk air minum dalam kemasan tersebut memerlukan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan produk konsumsi lainnya. Hal tersebut penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi jutaan masyarakat setiap hari. Evita juga memberikan apresiasi terhadap kepatuhan PT Muamanah Al-Masum dalam menjalankan berbagai regulasi yang berlaku. Perusahaan ini dinilai telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjaga kualitas produk serta memenuhi ketentuan pemerintah. Sementara itu, Direktur PT Muamanah Al-Masum, Evan Agustianto, menyambut positif kunjungan panja AMDK Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan yang membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi industri AMDK.
2: Dengan pertemuan ini, jadi terbuka. Kita berharap bahwa industri nasional akan lebih baik untuk khususnya air minum. Kita lihat tadi di lapangan banyak sekali regulasi-regulasi yang kita benahi juga, kemudian pengawasan. Nah, dengan adanya pertemuan ini jadi terbuka semua. Tentu kita ingin sebagai pelaku industri AMDK semua ini mendukung, baik Pemda, kemudian pemerintah pusat, legislasi, semua itu mendukung semua. Nah, jadi saya katakan luar biasa sekali pertemuan hari ini. Titik temunya ketemu bahwa kita harus perbaiki regulasi-regulasi yang kelihatannya memberatkan industri AMDK.
1: Evan juga menilai pertemuan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kondisi real yang terjadi di lapangan. Dia pun berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional.
3: Menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah kota Bogor menggelar Festival Flora dan Fauna 2026 di Taman Heulang Tanah Sareal. Berikut laporannya disampaikan Ade.
4: Festival Flora dan Fauna atau Flona Kota Bogor 2026 menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 yang digelar di Taman Heulang Tanah Sareal pada 25 Juni hingga 27 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai jenis tanaman dan satwa sekaligus menjadi wadah interaksi masyarakat dengan keanekaragaman hayati di lingkungan perkotaan. Beragam komunitas pencinta hewan turut ambil bagian dalam festival tersebut dengan menampilkan koleksi satwanya. Anggota Komunitas Hewan Bogor Eko Kurniawan mengatakan, keikutsertaan komunitas dalam festival ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia satwa, sekaligus menambah wawasan mengenai keberagaman fauna yang ada di sekitar mereka.
5: Ini kan flora dan fauna ya, kebetulan kita kan di bidang faunanya, di flora, ya kita diundang gitu untuk memeriahkan acara festival flora di Taman Heulang. Kita kan komunitas di sini ada iguana, dari hewan komunitas Bogor sendiri ya, bawa iguana, bawa ular, bawa musang, bawa gecko tadi, masih banyak lagi. Ya, harapannya sih kita di sini kan hanya juga edukasi ya. Kita mengenalkan berbagai macam hewan agar semua tahu gitu, hewan yang berbisa dengan hewan yang tidak berbisa.
4: Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kota Bogor, Ice Pujiati menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak pendukung yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Festival Flora dan Fauna Kota Bogor. Menurutnya, Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian flora dan fauna di lingkungan perkotaan.
6: Apresiasi sebesar-besarnya kepada para panitia atau pendukung dari kegiatan ini, karena Festival Flora dan Fauna Kota Bogor ini merupakan komitmen dari pemerintah Kota Bogor dan kepedulian atau meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor, terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya flora dan fauna di kawasan perkotaan. Tujuan dari flora ini adalah tentu memberikan sebuah informasi, edukasi terkait flora dan fauna. Kami berharap bahwa acara flora ini agar masuk di dalam kalender of eventnya Kota Bogor.
4: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi dan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Pemerintah Kota Bogor juga berharap Festival Flora dan Fauna dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender event tahunan Kota Bogor.
3: Kejari Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk menyelamatkan uang negara dari korupsi. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
7: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitrianto, mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
7: Melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
8: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
3: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door to door. Informasi selengkapnya disampaikan Rena Safira.
9: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
10: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
9: Mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga.
10: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
3: Guna menjaga keakurasian data pemilihan berkelanjutan yang dimutakhirkan KPU, Bawaslu Subang melakukan pengawasan ketat ya setiap tahapan pemutakhiran yang dilaksanakan KPU. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
11: Komisi Pemilihan Umum KPU Subang menjalankan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai agenda nasional tiap 3 bulan sekali. Prinsip keterlibatan masyarakat dijadikan standar agar data pemilih lebih akurat dan sesuai kondisi real di lapangan. Ketua KPU Subang Abdul Muhi kepada RRI menyatakan petugas telah melakukan coklit terbatas untuk verifikasi data bermasalah. 5 tim pantarlih turun door to door menyasar warga meninggal, pemilih pemula 17 tahun atau telah menikah dan perubahan status ke TNI Polri.
12: Yang terutama berkaitan dengan apa yang menjadi informasi berkaitan dengan data pemilih, apalagi kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan coklit terbatas. Nah, tujuannya apa coklit terbatas ini? Ada beberapa sumber data yang kita dapat yang perlu kita verifikasi secara langsung. Dan kegiatan ini kita laksanakan langsung door to door ke masyarakat.
11: Sementara itu Bawaslu Subang mengawal seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai regulasi. Komisioner Bawaslu Subang Cucu Kodir Jailani menegaskan pengawasan dimulai dari pencocokan data, coklit lapangan sampai rapat pleno penetapan.
13: Adalah bentuk pengawasan melekat. Jadi setiap KPU ke parpol ya kami pun mengikuti. Maka semuanya itu tentu diawasi oleh Bawaslu Subang. Nah, pengawasan ini tentu didahului dengan pencegahan. Teknis pencegahan yang kita lakukan adalah kita selalu memberikan surat imbauan terlebih dahulu agar KPU ini dalam menjalankan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan maupun pemutakhiran data parpol itu sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
11: Hasil jumlah pemilih dari pemutakhiran belum final karena proses masih berjalan dan baru diketahui setelah pleno terbuka akhir Juni 2026 mendatang. Hingga kini Bawaslu belum menemukan pelanggaran oleh KPU, sementara data masih merujuk 1,2 juta pemilih. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon diperkirakan tiba di Bandara Kertajati pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Satu orang jemaah dilaporkan telah melakukan tanazul atau pulang lebih dulu. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
14: Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
15: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Juni 2026. Kloter 35 merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Cirebon dengan Kota Bandung untuk memenuhi kapasitas satu pesawat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Ahmad Khotib Haryanto mengatakan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 35 sebanyak 148 orang dan satu petugas. Namun satu orang jemaah diketahui melakukan tanazul atau pulang lebih awal karena sakit.
14: Jumlah jemaah iya 35 itu enggak ada yang meninggal. Tapi ada yang satu tanazul tanazul satu orang di kloter 13. Jadi 148 berarti jumlah jemaahnya ditambah petugas satu jadi 149 karena sakit tanazul duluan. Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60 mungkin.
15: Ahmad Khotib Haryanto menjelaskan, selain memastikan kelancaran kepulangan, pihaknya juga menghimbau jemaah agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Air zam-zam akan dibagikan di embarkasi sehingga tidak diperbolehkan dibawa saat penerbangan. Ia juga menambahkan, setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah menggunakan 4 armada bus. Selanjutnya, jemaah akan diserahkan kepada masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk kembali ke daerah asal. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
16: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Imajinasimu menyala.
1: Tengah mendengarkan Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor.

pertandingan di Piala Dunia 2026 untuk fase grup hanya menyisakan beberapa pertandingan saja, pendengar. Dan yang memang sudah berlalu, yaitu laga di grup G, grup D. Jadi ada laga seru yang tersaji di grup D Piala Dunia 2026. Meskipun memang dipastikan tersingkir, tapi Turki tetap tampil habis-habisan dan sukses menutup turnamen dengan kemenangan dramatis 3-2 atas tuan rumah Amerika Serikat di Los Angeles ya. Baru muncul nih ya Turki. Kemarin-kemarin kemana aja ya. Nah, Amerika Serikat sebenarnya membuka keunggulan hanya 3 menit setelah kick off melalui gol Austin Trusty. Namun Turki langsung merespon lewat aksi Arda Güler yang mencetak gol penyeimbang sekaligus menerahkan rekor sebagai pencetak gol termuda Turki di ajang Piala Dunia. Semangat Turki semakin membara saat Baris Yilmaz membawa timnya berbalik unggul pada menit ke-30. Suporter tuan rumah sempat kembali bersorak ketika Sebastian Berhalter ini mencetak gol penyeimbang di awal babak kedua. Dan saat pertandingan seolah akan berakhir imbang, Turki justru memberi kejutan di masa injury time. Kaan Ayhan mencetak gol penentu kemenangan dan memastikan skor akhir 3-2 untuk Turki. Dramatis sekali ya. Sayangnya kemenangan manis itu belum cukup membawa Turki lolos ke babak berikutnya. Sementara untuk Amerika Serikat tetap melangkah ke fase gugur sebagai juara grup D, sekaligus membukukan rekor 8 gol di fase grup yang menjadi catatan terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Tentunya kalau jadi tuan rumah tuh pasti akan tampil all out gitu ya, karena ingin tampil terbaik di hadapan supporter sendiri gitu ya. Tapi aplaus juga tentunya untuk Turki ya, walaupun mereka belum mampu untuk berbicara banyak di Piala Dunia 2026, tapi ya kemenangan penutup ini di pertandingan penutup ini tentu ya membuat mereka bisa pulang dengan kepala tegak ya. Dan Arda Güler lah yang berhasil menjadi pemain terbaik di pertandingan kali ini.

Nama saya Yudi Herdiansa sebagai Ketua FC Bayer Fan Indonesia. Senang sekali RRI dapat menyiarkan siaran langsung World Cup 2026. Jangan lupa saksikan, jangan sampai terlewat. See you guys.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita bahas ya tentang ulasan-ulasan menarik pertandingan Piala Dunia 2026, pendengar ya. Sekarang kita bahas tentang dua tim yang ketemu ya di hari ini dan sudah berakhir memang pertandingannya, antara La Albiroja Paraguay melawan Socceroos Australia, pendengar. Jadi keduanya memainkan pertandingan yang penuh energi di California, namun sayangnya tanpa pemenang, di mana hasil imbang tersebut meloloskan Australia ke fase gugur.

Australia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Paraguay dalam laga terakhir Grup D di Santa Clara, Amerika Serikat. Hasil ini sudah cukup mengantarkan The Socceroos finish sebagai runner-up grup dan melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini. Sejak peluit awal dibunyikan, Australia langsung tampil agresif dan mendominasi jalannya pertandingan. Serangan demi serangan dibangun lewat sisi kanan, tapi rapatnya pertahanan Paraguay membuat peluang emas itu sulit tercipta. Peluang terbaik Australia datang di awal laga saat Jackson Irvine ini melepaskan tembakan keras yang masih mampu ditepis oleh kiper Paraguay Orlando Gill. Hingga turun minum, kedua tim ini saling beradu fisik dalam tempo tinggi. Ini beradu fisiknya bukan adu jotos gitu ya, tapi memang saling unjuk kemampuan gitu. Dan skor ini memang tidak berubah, tetap bertahan 0-0. Memasuki babak kedua, Paraguay mencoba mengubah permainan dengan memasukkan tenaga baru. Meski begitu, Australia tetap lebih banyak menguasai bola dan terus mencari celah untuk membongkar pertahanan lawan. Sampai menjelang akhir pertandingan, Jordan Bosz ini nyaris menjadi pahlawan setelah berhasil melewati dua pemain bertahan sebelum melepaskan tembakan yang hanya melenceng tipis dari gawang Paraguay. Dan hingga peluit panjang berbunyi, kedua tim harus puas berbagi satu poin. Tentunya dengan hasil imbang ini membawa Australia melangkah ke fase gugur sebagai peringkat kedua grup D dan selanjutnya akan menghadapi runner-up grup D di Dallas pada 3 Juli mendatang. Sementara Paraguay masih harus menunggu hasil dari grup lain untuk mengetahui apakah peluang mereka melaju untuk ke babak selanjutnya masih terbuka gitu ya saat itu. Dan menariknya laga ini mencatatkan statistik langka bagi Australia dan ini menjadi kedua kalinya The Socceroos bermain imbang tanpa gol dalam 23 pertandingan terakhir mereka di ajang Piala Dunia.

rekapitulasi Grup D 2026 Piala Dunia. Pendengar, Amerika Serikat lolos ke babak 32 besar, Australia lolos juga ke babak 32 besar, sementara Turki posisi ada Turki dan Paraguay yang memang harus tereliminasi gitu ya. Jadi mereka harus say goodbye dari ajang pertandingan ini. Sementara Amerika Serikat dan Australia tentu mereka mempersiapkan diri untuk bisa tampil di fase knockout. Itu dia ya, sudah kita bahas tentang pertandingan-pertandingan di Grup D Piala Dunia 2026.

0: Kiki.
1: Eh, Mariana.
0: Dari mana? Idi, banyak banget sih bawa bukunya. Dari perpustakaan.
1: Enggak kok, ini semuanya buku aku kok.
0: Punya kamu? Serius? Banyak banget sih. Itu, mau jualan? Apa mau diapain sih? Emangnya enggak ribet apa bawa buku sebanyak gitu? Lagian, kayak dibaca aja sih.
1: Dibaca dong. Aku tuh emang suka banget sama baca. Seru loh, dengan baca kita bisa jadi tahu banyak hal.
0: Ya elah, hari gini kan tinggal browsing. Emangnya Mbah Google nggak cukup? Wikipedia nggak lengkap?
1: Iya sih, tapi satu hal nih yang aku rasa nggak aku dapetin dari internet.
0: Apaan emang?
1: Seninya sama daya imajinasinya. Aku nggak dapetin kalau dari browsing. Buat aku, buku itu jendela dunia. Kita bisa dapat banyak hal dari buku. Mulai dari ilmu pengetahuan, cerita, sampai trik dan tips ada di buku. Dan yang terpenting, buku juga melatih kinerja otak kita agar lebih baik lagi, alias jadi lebih cerdas.
0: Oh gitu. Boleh-boleh, sekalian dong pinjemin bukunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, pengetahuan Anda akan bertambah dan daya imajinasi kita akan semakin kuat. Mari, budayakan membaca.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor.

Lagu berjudul You'll Be In My Heart dari Phil Collins, pendengar ya, atau yang punya nama asli Philip Kenneth Colin. Dia adalah musisi Inggris yang sangat terkenal tentu saja. Dan saya punya kabar dari Inggris, yang ini dari Raja Charles III ya, di mana Istana Buckingham untuk pertama kalinya mengungkap besaran pajak pribadi yang dibayarkan Raja Charles III sejak naik tahta pada September 2022. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam upaya meningkatkan transparansi keuangan keluarga kerajaan Inggris. Dalam laporan yang diungkap oleh pihak Istana Buckingham pada Kamis 24 Juni 2026, Raja Charles III ini tercatat telah membayar lebih dari 30 juta pound sterling atau sekitar 39,6 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk pajak pribadi. Angka itu mencakup kewajiban pajak selama 2 tahun penuh setelah dirinya resmi menjadi pemimpin monarki Inggris. Rincian yang dipublikasikan menunjukkan beban pajak pribadi Charles ini mencapai 11,7 juta pound sterling sejak pada tahun pajak 2023 hingga 2024. Sementara untuk periode 2024-2025 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 12,9 juta pound sterling. Selain Raja Charles III, anaknya yaitu Pangeran William ini juga

pertama kalinya membuka informasi mengenai pajak pribadinya kepada publik. Pewaris tahta Inggris ini diketahui telah membayar lebih dari 20 juta pound sterling sejak menyandang gelar Prince of Wales atau Pangeran Wales ya. Jadi William membayar sekitar 8,34 juta pound sterling pada tahun pajak 2023 hingga 2024. Nilai tersebut kemudian mencapai 7,76 juta pound sterling pada periode 2024 hingga 2025 sebagai bagian dari kewajiban pajak penghasilan dan keuntungan modal. Jadi secara hukum penguasa monarki Inggris sebetulnya sih tidak diwajibkan untuk membayar sejumlah pajak maupun mengungkapkan besaran pajak pribadinya. Namun ternyata tradisi pembayaran pajak secara sukarela telah dijalankan keluarga kerajaan selama lebih dari 3 dekade terakhir sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, transparansi ya. Jadi keterbukaan ini muncul ketika perhatian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan kerajaan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kontroversi yang melibatkan anggota keluarga kerajaan juga turut mendorong tuntutan agar informasi keuangan monarki lebih terbuka. Karena ditantang ya oleh warga Inggris, dalam arti adalah untuk keterbukaannya, akhirnya pihak istana pun membeberkan pajak pribadi dari Raja Charles dan juga Prince of Wales, yaitu Pangeran William. Dan masing-masing jumlahnya sudah dipaparkan.

Terdapat informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok ya, untuk beberapa nama yang nanti akan kami sebutkan. Salah satunya dari Pengadilan Agama Depok memanggil Komaruzaman bin Haji Mohsani. Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Oktober 1977. Tempat kediaman dahulu di Gang Haji Fatimah, RT 3 RW 11, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai pihak tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahma Susan binti Haji M. Sami sebagai penggugat melawan Komaruzaman bin Haji Mohsani sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Lanjut, Pengadilan Agama Depok juga memanggil Agus Wahyudin bin Abdul Majid, tempat dan tanggal lahir Garut, 8 Agustus 1964. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu di Gang Haji Atan RT 4 RW 12, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mulyanah binti Ramli sebagai penggugat melawan Agus Wahyudin bin Abdul Majid sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian, panggilan sidang ini disampaikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

selengkapnya untuk kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional atau ICC resmi menggugat pemerintah Amerika Serikat ke Pengadilan Federal Manhattan. Gugatan ini dilayangkan setelah Washington menjatuhkan sanksi berat kepada personil ICC terkait penyelidikan dugaan kejahatan perang di Palestina yang melibatkan Israel. Tiga hakim yang berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin ini menilai sanksi berupa pembekuan aset dan larangan visa tersebut melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan global. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negaranya maupun sekutunya termasuk Israel. Namun, tim kuasa hukum para hakim menilai tindakan Amerika Serikat merupakan serangan sewenang-wenang terhadap supremasi hukum internasional. Itu deh informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita.

0: most powerful weapon to change everything in this.
1: Jadi pengen lanjut S2 deh.
2: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
3: Pasti perempuan. Belok ke kanan, tapi sen ke kiri.
4: Mau belok, gak sabar banget sih.
5: Idi, jadi perempuan cengeng amat. Manja banget deh ah.
6: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.
7: Anda tengah mendengarkan Bo-

0: Himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, waktu di studio kami saat ini menunjukkan pukul 17:49. Saatnya untuk kita masuk ke sesi lagu religi, kemudian juga nanti ada pengajian ayat suci Al-Quran dan mengantarkan kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini berkumandang pada pukul 17:56.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 1 RRI Bogor.
2: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya

0: sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hamba-Nya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tiada terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya,

0: dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
1: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun, perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tentunya ada banyak hal yang menarik ya, yang terjadi di sekitar kita, termasuk juga mungkin dengan banyaknya konser-konser dari para musisi dunia yang singgah di Indonesia. Ini kan juga menjadi salah satu hiburan bagi para pecinta musik dari berbagai genre gitu ya. Dan dikabarkan ada salah satu band rock legendaris yang akan mampir ke Indonesia. Sebetulnya mereka pernah datang ya beberapa tahun lalu, dan dikabarkan mereka akan resmi kembali di Indonesia, yaitu Guns N' Roses pendengar, yang dikenal melalui lagu ikonik seperti Sweet Child O' Mine, ada November Rain, ada Welcome to the Jungle ya. Dan ternyata dikabarkan untuk grup musik yang sudah mewarnai sejarah musik dunia ini akan tampil di Stadion Madya GBK Jakarta pada 21 November 2026. Nah, siapa nih yang sudah tidak sabar menyaksikan penampilan mereka? Tentunya untuk yang ingin menyaksikan pastinya harus menyiapkan uang untuk membelikan ya. Bolehlah kalau mau membelikan yang mau membeli tiketnya gitu ya, buat sendiri atau pengen juga sama yang lain gitu ya, atau mau dengan saya. Asal enggak bentrok sama jam siaran aja kali ya. Oke, pokoknya ini kabar gembira pastinya untuk para pecinta band rock legendaris Guns N' Roses. Jadi mereka sudah resmi mengumumkan akan kembali datang ke Indonesia pada bulan November nanti.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 287 warga negara asing sebagai tersangka dalam kasus perjudian daring jaringan internasional yang beroperasi di kawasan Hayamuruk, Plaza Tower, Jakarta. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 321 WNA dan seorang WNI, disertai analisis digital forensik serta penelusuran aliran keuangan. Para tersangka berasal dari 6 negara, yakni Vietnam, China, Myanmar, Thailand, Laos, dan Malaysia. Mereka diketahui memiliki peran berbeda dalam menjalankan operasional situs judi daring, mulai dari petugas layanan pelanggan, programmer, admin pemasaran, admin keuangan, peserta pelatihan, hingga pendukung operasional. Sementara itu, penyidik masih mendalami keterlibatan 34 WNA lainnya, termasuk menelusuri pihak yang diduga menjadi pengendali utama jaringan tersebut. Kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat yang diungkap Bareskrim Polri pada bulan Mei lalu.

Informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok kembali kami sampaikan. Kali ini ditujukan atau memanggil Eril Sutana bin M. Ali Abdullah. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 April 1974. Tempat kediaman dahulu di Jalan 3 Putra, Blok Singkuk nomor 13C, RT 5 RW 11 Kelurahan Meruyung, Kecamatan Lima Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eni Setiawati binti Setuman sebagai penggugat melawan Eril Sutana bin M. Ali Abdullah sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir, ditulis tahun 2011, mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup, namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita segera bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti kita kembali lagi untuk menghadirkan program berikutnya ya di rangkaian Bogor malam ini yang akan menyisakan satu program terakhir, yaitu Mimbar Agama.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih, saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabumi Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antalan Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini Antara untuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
0: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
6: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
7: Setahu saya itu belum dibayarkan.
6: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
7: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
5: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
8: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
9: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau

0: JKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
1: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
0: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada pendelian appraisal.
2: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
4: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
5: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
4: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
6: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
4: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
9: Beberapa yang ikut city tour, kalau itu umroh wajibnya, pokoknya sudah ada wajibnya, semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
10: Oh, oke.
9: Okay. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusuk ya. Jadi dimanfaatkan rusuk itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
8: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatul Dadarain. Ain.
11: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
10: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
12: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
10: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
13: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
10: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, satu program terakhir akan kami hadirkan di rangkaian Bogor sore ini. Kita akan lengkapi dengan mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Untuk mimbar agama Hindu, kita akan dengarkan dengan judul Siwaratri sebagai momentum introspeksi diri. Jadi selamat mendengarkan, ini dia mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Bogor.
1: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Perkenalkan, saya Merliana Dewi Wahyuningsih sebagai penyuluh agama Hindu Kota Bogor. Sahabat RRI, kita berjumpa lagi pada minggu ini dengan tema Siwaratri sebagai momentum introspeksi diri. Sahabat RRI, Siwaratri merupakan momentum spiritual yang mengajak umat Hindu untuk berhenti sejenak dari rutinitas duniawi dan menengok ke dalam diri. Sebagai malam suci pemujaan kepada Dewa Siwa, Siwaratri tidak hanya dimaknai sebagai tradisi berjaga semalam suntuk, melainkan sebagai ruang kontemplasi untuk menenangkan pikiran, mengendalikan indria, dan menyucikan batin dari sifat-sifat kegelapan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, manusia sering terjebak dalam kesibukan tanpa sempat merefleksikan arah hidupnya. Ambisi, tekanan sosial, dan derasnya arus informasi yang kerap membuat manusia jauh dari kesadaran diri. Siwaratri hadir sebagai pengingat bahwa manusia membutuhkan waktu untuk introspeksi atau menilai kembali pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah dijalani, sekaligus menyadari keterikatan dan kekeliruan yang selama ini mungkin luput disadari. Sahabat RRI, melalui pelaksanaan Tapabrata Siwaratri, umat diajak untuk belajar disiplin, kejujuran batin, dan keheningan. Introspeksi yang dilakukan pada malam suci ini bukan untuk meratapi kesalahan, tetapi untuk membangun kesadaran baru dan meneguhkan tekad hidup selaras dengan Dharma. Dengan demikian, Siwaratri menjadi momentum transformasi diri dari kehidupan yang dikuasai nafsu dan ego menuju kehidupan yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna. Sahabat RRI, mari kita bahas mengenai Siwaratri dan makna introspeksi diri. Siwaratri pada hakikatnya adalah perjalanan batin menuju kesadaran diri, malam yang dilalui dengan keheningan dan pengendalian diri, melambangkan upaya manusia menaklukkan sifat-sifat rajas dan tamas yang sering mendominasi pikiran dan tindakan. Dalam kegelapan malam, umat diajak untuk menemukan cahaya kesadaran, menyadari siapa dirinya, serta kemana arah hidup yang dijalaninya. Sahabat RRI, introspeksi diri dalam Siwaratri dilakukan melalui laku tapabrata, seperti upawasa atau berpuasa, monabrata atau mengendalikan ucapan, dan jagra atau berjaga. Praktik ini bukan bertujuan untuk menyiksa diri, melainkan untuk melatih kesadaran dan disiplin batin. Saat tubuh dibatasi dan indria dikendalikan, pikiran menjadi lebih peka untuk bercermin apa yang selama ini dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat. Apakah sudah selaras dengan nilai Dharma atau belum? Sahabat RRI, mari kita mengheningkan diri di tengah hiruk-pikuk zaman. Di era digital, manusia nyaris tidak pernah benar-benar diam. Bekerja, media sosial, dan tuntutan hidup membuat pikiran terus aktif tanpa jeda. Siwaratri menjadi ruang langka untuk berhenti dari kebisingan tersebut. Keheningan malam memberi kesempatan bagi manusia untuk jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan dan menyadari keterikatan pada ego, amanah, iri maupun keserakahan. Sahabat RRI, introspeksi yang lahir dari keheningan ini bersifat membebaskan. Dengan menyadari kekeliruan sebagai manusia yang tidak terjebak dalam penyesalan, tetapi justru memperoleh kekuatan untuk berubah. Dan kesadaran inilah yang akan menjadi inti dari pemujaan kepada Dewa Siwa sebagai simbol pelebur sifat-sifat negatif dan pembebas jiwa dari belenggu awidya atau ketidaktahuan. Sahabat RRI, selain itu, Siwaratri juga sebagai awal transformasi diri. Makna Siwaratri tidak terhenti pada satu malam ritual saja. Introspeksi mestinya dilakukan sebagai titik awal perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pengendalian diri, kejujuran batin, dan kesadaran spiritual perlu diterjemahkan dalam perilaku nyata yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab terhadap sesama serta kepada alam. Sahabat RRI, dengan demikian, Siwaratri menjadi pengingat bahwa spiritualitas bukan sekedar simbol dan upacara, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk menjadi manusia yang lebih sadar dan bermakna. Ketika introspeksi diri benar-benar dihayati, Siwaratri menjelma sebagai momentum pembaruan hidup di mana manusia belajar berdamai dan dengan diri sendiri dan melangkah lebih dekat menuju kehidupan yang selaras dengan Dharma. Sahabat RRI, Siwaratri dimaknai sebagai malam kesadaran dan kebangkitan batin. Siwaratri dimaknai sebagai malam perenungan ketika umat Hindu diajak untuk memasuki ruang sunyi untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Dalam tradisi Hindu, malam bukan sekedar ketiadaan cahaya, melainkan simbol dari ketidaktahuan atau awidya yang menyelimuti kesadaran manusia. Melalui Siwaratri, umat diajak untuk terjaga secara spiritual, tidak hanya membuka mata jasmani, tetapi juga membangunkan kesadaran batin yang selama ini tertidur oleh rutinitas dan kelekatan duniawi. Sahabat RRI, Dewa Siwa dipuja sebagai simbol kesadaran tertinggi, pelebur kegelapan batin, dan pembebas jiwa. Oleh karena itu, Siwaratri menjadi saat yang tepat untuk merenungkan sejauh mana kesadaran Siwa telah hadir di dalam diri kita. Apakah pikiran kita dikuasai amarah, keserakahan, dan ego, atau justru dilandasi kebijaksanaan dan kasih? Sahabat RRI, tapabrata sebagai sarana cermin diri. Apa maksudnya? Laku tapabrata, Siwaratri atau upawasa, monabrata, dan jagra memiliki makna simbolis yang mendalam. Puasa untuk melatih manusia melepaskan ketergantungan kepada kenikmatan indria. Pengendalian ucapan menuntun pada keheningan batin, sementara berjaga melambangkan kesiapsiagaan, kesadaran agar tidak kembali terjatuh dalam kelalaian. Sahabat RRI, dalam keterbatasan itulah kita sebagai manusia mestinya belajar untuk mengenali diri sendiri secara jujur. Ketika lapar, lelah, dan sunyi, sifat asli manusia muncul ke permukaan. Dari sinilah introspeksi menjadi nyata. Manusia diajak melihat kelemahan, kebiasaan buruk, dan pola pikir yang selama ini mungkin ditutupi oleh kenyamanan hidup. sahabat RRI. Siwaratri juga sebagai jalan introspeksi, jalan pembebasan. Introspeksi dalam Siwaratri bukan bertujuan untuk menumbuhkan rasa bersalah, melainkan membuka jalan pembebasan. Dengan menyadari kekeliruan, manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melepaskan ikatan karma yang menghambat pertumbuhan spiritual. Kesadaran ini sejalan dengan ajaran bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, bukan dari tuntutan luar. Malam Siwaratri menjadi ruang dialog batin. Apa tujuan hidup yang sesungguhnya? Kemana arah pikiran dan tindakan selama ini membawa diri kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menuntun kita sebagai manusia kepada kesadaran akan hakikat diri kita sebagai atman atau percikan kesadaran Tuhan yang seharusnya hidup selaras dengan Dharma. Sahabat RRI, relevansi Siwaratri di era modern. Di tengah era digital yang penuh dengan kebisingan, Siwaratri justru semakin relevan. Ketergantungan pada pencitraan di media sosial, pada pekerjaan, dan tekanan sosial yang membuat manusia mudah kehilangan jati diri. Siwaratri hadir sebagai ruang jeda spiritual, mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian lahiriah, tetapi juga kedalaman batin. Sahabat RRI, introspeksi yang dilakukan pada malam suci ini mengajarkan kesederhanaan, kejujuran, dan kesadaran diri. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan yang seimbang, tidak terjebak pada ambisi berlebihan, tetapi juga tidak lalai terhadap tanggung jawab kita di sosial. Sahabat RRI, dari ritual menuju praktik kehidupan, apa maksudnya? Makna terdalam Siwaratri terletak pada keberlanjutan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Introspeksi yang dilakukan hendaknya berbuah pada perubahan sikap, lebih mampu mengendalikan emosi, lebih bijak dalam berbicara, serta lebih peka terhadap penderitaan sesama dan kelestarian alam. Sahabat RRI, dengan demikian Siwaratri bukan hanya peristiwa ritual tahunan, melainkan titik balik kesadaran, dan disinilah mengajarkan bahwa keheningan adalah guru, pengendalian diri adalah jalan, dan introspeksi adalah kunci menuju kehidupan yang lebih sadar, damai, dan bermakna. Selain itu, Siwaratri juga dimaknai sebagai malam kesadaran spiritual. Siwaratri bukan hanya sekedar malam suci di dalam kalender agama Hindu, melainkan simbol kebangkitan kesadaran manusia. Kata ratri atau malam dalam konteks spiritual sering dimaknai sebagai keadaan gelap batin, yaitu ketidaktahuan atau awidya yang menutupi kesadaran sejati. Sementara itu, Siwa melambangkan kesadaran murni sebagai pelebur kegelapan dan pembebas jiwa. Dengan demikian, Siwaratri adalah momentum perjumpaan antara kegelapan batin dan cahaya kesadaran. Makna ini sejalan dengan ajaran dalam Swetaswara Upanishad yang berbunyi Jnatva Devam Sarvapasa Pahanih Siyante Chasya Karmani. Dengan mengenal Tuhan, segala ikatan akan terlepas dengan karma-karma akan hancur. Sloka ini menegaskan bahwa kesadaran Siwa sebagai simbol kesadaran tertinggi menjadi jalan pembebasan dari belenggu karma. Oleh karena itu, Siwaratri menjadi saat yang tepat untuk merenungkan sejauh mana kita sebagai manusia telah mengenal diri kita dengan Tuhan kita sendiri. Sahabat RRI, Tapabrata Siwaratri merupakan disiplin lahir dan batin. Pelaksanaan Tapabrata Siwaratri bukanlah ritual kosong, melainkan sarana untuk latihan kesadaran. Upawasa mengajarkan pengendalian nafsu, Monabrata melatih kesucian ucapan, dan Jagra melambangkan kesiapsiagaan spiritual. Ketiganya saling melengkapi sebagai proses introspeksi diri. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan pentingnya pengendalian diri. Udaret atmanat manam, natmanam awasa dayet. Bhagavad Gita bab 6 sloka 5. Hendaknya seseorang mengangkat dirinya dengan dirinya sendiri dan jangan merendahkan dirinya. Sloka ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas pertumbuhan spiritualnya sendiri. Melalui Tapabrata Siwaratri, kita sebagai manusia saatnya belajar untuk mengangkat diri kita dari kelalaian menuju kesadaran, dari keterikatan menuju kebebasan batin. Sahabat RRI, introspeksi diri adalah sebagai jalan peleburan ego. Introspeksi diri dalam Siwaratri pada dasarnya adalah proses peleburan ego atau ahangkara. Dalam keheningan malam, kita diajak untuk bercermin secara jujur apakah hidup kita masih dikuasai oleh amarah atau keserakahan atau iri hati ataupun kesombongan, ataukah sudah mulai dilandasi oleh kebijaksanaan dan pengendalian diri. Dewa Siwa dikenal sebagai Mahayogi, simbol penaklukan ego dan keterikatan duniawi. Hal ini selaras dengan ajaran dalam Bhagavad Gita, Wihaya Kaman Yah Sarwan Pumam Secarati Nisprihah. Bhagavad Gita bab 2 sloka 71. Ia yang meninggalkan segala keinginan dan hidup tanpa kelekatan, dialah yang mencapai kedamaian. Siwaratri menjadi latihan konkret untuk menanggalkan kelekatan tersebut dengan membatasi keinginan jasmani dan memusatkan pikiran pada kesadaran. Sebagai manusia, kita belajar untuk melepaskan ego yang selama ini menjadi sumber penderitaan kita sendiri. Sahabat RRI, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya dapat menyimpulkan bahwa Siwaratri pada akhirnya bukan sekedar perayaan ritual yang dijalani secara simbolik, melainkan sebuah undangan suci untuk kembali kita mengenal diri kita sendiri. Melalui keheningan malam, pengendalian diri, dan perenungan batin, kita sebagai umat Hindu diajak untuk menyadari keterbatasan, kekeliruan, serta keterikatan yang selama ini membelenggu kesadaran kita. Sahabat RRI, introspeksi diri menjadi jembatan untuk memahami bahwa kegelapan batin bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diterangi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Sahabat RRI, ketika nilai-nilai Siwaratri benar-benar dihayati, malam suci ini tidak berakhir saat fajar menyingsing, namun ia justru menjadi titik awal perubahan kita dalam hidup ini, mendorong kita sebagai manusia untuk berpikir lebih jernih, berkata lebih bijak, dan bertindak lebih selaras dengan Dharma. Dan dengan demikian dapat membawa semangat Siwaratri ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia belajar menjalani hidup yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna, sehingga Siwaratri benar-benar menjadi momentum pembebasan batin menuju cahaya kesadaran sejati. Demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat RRI. Sampai jumpa lagi, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Masih banyak luaskan dari kawasan Pak Rangkau 34 Bogor 102 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa kembali dengan Gelagat Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke 26 di bulan Juni tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Dari zaman gangsing, layang-layang, ya, kelereng dan juga mobil-mobilan kaleng ya, hingga era kartu koleksi ataupun action figure, diecast, Lego ya, kemudian Tamiya, drone, sampai mainan berbasis teknologi digital, selalu ada satu kesamaan ya, yaitu komunitasnya yang tidak pernah benar-benar hilang ya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa begitu ya, di tiap zaman ataupun di setiap era selalu aja ada komunitas mainannya ya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ketika seorang menyukai sebuah mainan, muncul kebutuhan untuk berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki minat serupa ya. Dari sanalah komunitas lahir ya. Mereka berkumpul bukan hanya untuk memamerkan koleksi, tapi juga bertukar informasi, belajar teknik baru, sampai dengan membangun pertemanan yang seringkali bertahan lebih lama daripada tren mainannya sendiri gitu ya. Dan mainan juga memiliki nilai emosional yang kuat. Banyak orang mengoleksi mainan karena mengingatkannya pada masa kecil, ataupun hadiah dari orang tua, atau momen-momen berharga dalam hidupnya. Nah, ketika bertemu dengan orang lain yang memiliki kesenangan serupa, terciptalah rasa memiliki yang mempererat hubungan antar anggota komunitas ya. Dan nostalgia ini menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai usia ya. Dan alasan lainnya, di sisi lain setiap era selalu melahirkan inovasi baru dalam dunia mainan ya. Kemunculan produk baru memicu rasa penasaran dan keinginan untuk mengoleksi, hingga semangat untuk berdiskusi ya. Dan komunitas ini menjadi tempat terbaik untuk mencari informasi mengenai produk terbaru ya, berbagi ulasan, sampai dengan saling membantu mendapatkan barang yang sulit ditemukan di pasaran, pendengar ya. Dan alasan lainnya, komunitas juga jadi tempat untuk berkreasi dan juga berkembang, pendengar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasinya soal kenapa begitu ya, komunitas main itu selalu ada di setiap eranya gitu ya. Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: di Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya Brengger, selain menjadi wadah berkumpul, komunitas juga berperan dalam menggerakkan ekonomi kreatifnya. Banyak kegiatan seperti pameran, kompetisi, bazar, hingga bursa koleksi lahir di inisiatif ataupun dari inisiatif komunitas ya. Aktivitas tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha kecil, pengrajin, sampai dengan kreator lokal untuk memperkenalkan karya mereka pada pasar yang lebih luas ya. Ini menjadi alasan kenapa begitu ya, setiap era komunitas mainan itu selalu aja ada gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, komunitas menciptakan rasa identitas ya, menjadi bagian dari kelompok dengan minat yang sama membuat seorang merasa diterima dan dihargai ya. Dan di tengah kehidupan modern yang serba cepat, keberadaan komunitas memberikan ruang bagi orang-orang untuk membangun hubungan yang lebih bermakna melalui hobi yang mereka cintai ya. Kira-kira itu mungkin ya alasannya kenapa begitu ya, di setiap era mainan begitu ya pasti ada komunitasnya, karena komunitas dirasa menjadi rumah kedua begitu ya, yang menawarkan tadi kenyamanan, kemudian komunikasi yang baik gitu ya, jadi tempat serba apa gitu ya, bertukar ilmu, curhat dan lain sebagainya ya. Pada akhirnya alasan mengapa komunitas mainan selalu ada di setiap era ini sangat sederhana. Selama manusia masih memiliki rasa ingin tahu, kreativitas dan juga kebutuhan untuk terhubung dengan sesamanya, mainan akan selalu menjadi lebih dari sekedar benda hiburan, yang menjadi medium untuk belajar, berkreasi, mengenang masa lalu dan juga membangun persahabatannya. Karena itu, meski jenis mainannya terus berubah mengikuti perkembangan zaman, komunitas dibaliknya akan selalu menemukan cara untuk tetap hidup dan juga berkembang, pendengar.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baiklah pendengar, di tepat pukul 21 nanti kita akan geser ke segmen berikutnya di Bogor Malam ini. Kita akan masuk di Raga Musik Daerah. Untuk edisi kali ini kami persembahkan komposisi lagu-lagu terbaik dari tanah Minangnya di Bogor Radio Daro. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntiang. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntiang besar atau suntiang gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntiang ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntiang 3,5 hingga 5 kg. Makna suntiang dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Bagi pendengar kita di lagu-lagu Minang untuk Bagu Rodi Udaro di kesempatan kali ini, kita menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Yang pertama ada dari, selamat malam Bagi, malam juga, dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin, mohon diputarkan lagu Pulanglah Uda ya. Untuk Bagi, terima kasih, selamat malam, salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian. Siap. Soalnya kita hadirkan ya, Pulanglah Uda. Oke, menjadi pilihannya ya. Lanjut lagi, kali ini ada Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga. Meminta lagunya apa nih, Semenjak Ayah Tiado ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor di malam hari ini ya. Sami-sami. Kemudian juga ada dari kali ini, ada Arif Tanya Baru. Selamat malam Kang, malam juga. Mau sapa-sapa malam aja buat semuanya yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Aku gak ngerti lagunya ya, jadi ikut gabung aja. Tolong dipilihkan lagunya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Siap ya. Oke, nanti coba kita hadirkan lagu-lagu yang menarik di malam hari ini ya. Oke. Yang lain juga boleh ya, kita tunggu di 08-15x4200. Boleh di line WhatsApp atau boleh juga di line telepon di 02518312450. Atau boleh juga di fitur live chat dari digital ya, untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Oke. Sok mangga yang mau request lagu yang jadi pilihannya, khususnya Anda warga perantauan ya, yang rindu kampung halamannya, yang belum sempat pulang kampung, mau dengerin lagu favorit daerahnya, silakan di malam hari ini ya. Pulanglah Uda, kali ini kita kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten Lima Pulau Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baiklah, pendengar, segera kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Ruang Rindu di malam hari ini. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan terlebih dahulu drama radio untuk edisi kali ini. Baru nanti kita akan masuk ke Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini ya. Untuk itu, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Era di Bogor.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Boy, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan enggak punya dak.
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tu biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
1: La, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri dem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegas nih, Kak Saipul?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu cek itu Saipul, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
3: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas itu.
2: Oke, gaskan, Rat, bro.

0: Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending pala lanang tuh.
3: Dahulu Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul gini, Rod?
5: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan

0: sikap saya selama mau ikut kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lah lamu Pul.
0: Wek, saya ingat nih kan dulu tuh. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayo ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin sayo ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah woi woi. Rod man, mbak mak sayo ko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan, yang luwe ni antuna memang lah yo banyak ni yang duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu, mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit. Ya ampun wai, dah sayo kiro kalau sayo ngota cemtu, orang-orang laju segan kayak sayo, nak berkawan kayak sayo. Siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya, baru kelak kita nengok mak.
3: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh, kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi, tak lagi. Aduh, fui kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi.

0: untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oh my God, son, you really cut your joints off. I know you say he's gonna do it, but I really thought you was gaming.
2: Sometimes you gotta do what you gotta do, man. Come on, get it.
3: That's the story.

Gelagah Biasa masih menemani Anda pendengar di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an yang kita mainkan untuk edisi malam hari ini ya. 2000 hingga 2010 yang kita mainkan. Untuk Anda yang mau merekomendasikan lagu pilihannya, boleh ya gabung di line telepon, di line WhatsApp, di line di fitur live chat digital, boleh. Ya, untuk lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini ya. Baik, kita menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu. Kali ini ada dari, selamat malam Mbak Aga, malam juga dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan Home dari Michael Bublé kali ya maksudnya. Untuk Mbak Aga, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali. Home dari Michael Bublé. Home, coba kita carikannya. Oke, siap, nanti kita putarkan di malam hari ini ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Fort Minor ya, Where You Go. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satu RI Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Sandra di Pomat. Malam Kak, malam juga. Lagi lagu-lagu mancanegara 2000-an ya. Kalau boleh minta All City yang Fire Fireless ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Semoga ada lagunya. Oke, awal City ya, coba nanti kita carikan lagunya ya. Semoga ada, kalau gak ada gak apa-apa ya. Nanti kita gantiin dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Kemudian lagi lanjut ada Bung Padi di Malabar. Malam Kang, malam juga. Minta koleksinya dari Neo yang Sosik ya. Dikirimnya buat yang lagi tugas aja. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Baik, sebelum kita mainkan, kita sapa dulu yang bergabung di line telepon. Kira-kira ada siapa? Halo, selamat malam. Terputus. Masih kita tunggu di 02518312450. Mau yang gabung mangga ya. Baik, kali ini kita hadirkan Four Minor ya, Where You Go. Kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

because my dreams are bursting at the seams.

Bagaimana pendengar, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut lagi menyapa, kali ini ada dari Saipul di Pondok Rumput. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta Rihanna yang Take Bow. Kalau gak salah sih tahun 2008 tuh lagunya ya. Tolong diputarkan, dikirimkan buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor di kesempatan kali ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih, Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga ya. Kalau boleh minta lagunya dari Christina Aguilera yang You Lost Me. Kalau enggak dari Diana Ross yang When You Tell Me ya. Oke deh, coba nanti kita carikan ya. Terima kasih Kang, sama-sama. Terima kasih kembali. Coba nanti kita carikan, semoga masuk di kesempatan malam hari ini ya. Kemudian lanjut lagi, ada kali ini Sandra di Pomat. Selamat malam Kak, malam juga ya. Kalau boleh minta lagunya Gary Barlow yang Forever Love ya. Tolong diputarkan, Gary Barlow yang Forever Love. Coba, ada gak ya koleksinya di kita? Coba ada gak ya, nanti kita carikan dulu ya. Kalau ada nanti kita mainkan, kalaupun gak ada gak apa-apa ya, nanti kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Kemudian lanjut lagi, kali ini siapa nih Kang, lagu David Fosternya kok belum diputerin? Emang tadi ada ya David Foster? Oke, David Foster. Oh, request David Foster ya. Nanti deh kita coba lagi mainkan. Emang belum diputer ya David Fosternya? Masuk gak ya? Kira-kira nanti kita cek dulu ya, masuk gak? Kalau gak ada berarti gak masuk tuh secara tahunnya ataupun formatnya ya. Untuk David Fosternya nanti kita gantikan aja ya dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Atau boleh di request lagi, Kang ganti deh lagunya sama ini Sok Mangga ya, nanti kita puterin. Kalau misalnya gak keluar berarti gak masuk formatnya tuh ya. Sok boleh di WhatsApp-in kembali untuk lagu penggantinya ya. Oke, nanti kita sapa-sapa lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Ya pendengar, jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan antara Norwegia dan juga Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dimana laga Norwegia melawan Prancis ini menjadi salah satu pertandingan paling dinanti di fase grup Piala Dunia 2026 ya. Dimana kedua tim telah memastikan tiket ke babak 32 besar, sehingga pertandingan ini akan menentukan siapa yang finish sebagai juara grup I ya. Prancis hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisi puncak berkat keunggulan selisih gol, sedangkan Norwegia wajib menang kalau ingin jadi juara grup ya. Dan perjalanan dari kedua tim sendiri ya, dimana untuk Norwegia menang 4-1 atas Irak, menang 3-2 atas Senegal ya, dan mencatatkan 7 gol dan kebobolan 3 gol. Sedangkan Prancis menang 3-1 atas Senegal dan menang 3-0 atas Irak dan mencatatkan 6 gol dan baru kebobolan 1 gol ya. Dan kalau melihat kedua pemain kunci sendiri ya, untuk Norwegia ada Erling Haaland yang menjadi andalan di lini depan dengan ketajaman penyelesaian akhir. Ini juga kreativitas serangan juga didopang oleh Martin Odegaard ya. Sedangkan Perancis memiliki Kylian Mbappe yang tetap menjadi ancaman utama, didukung pemain-pemain seperti Ousmane Dembele dan juga Michel Olise ya. Dan selain status juara grup ya, hasil pertandingan ini juga mempengaruhi lawan yang akan dihadapi pada babak 32 besar ya. Dan finish sebagai puncak grup dinilai memberi jalur yang relatif lebih menguntungkan dibanding jadi runner up begitu ya. Dan di atas kertas ya, Prancis sedikit lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad dan juga pertahanan yang lebih solid. Namun Norwegia memiliki daya tarik yang luar biasa dengan hadirnya Haaland ya. Daya ledaknya bakal luar biasa banget ya. Dan duel diperkirakan berlangsung terbuka dan menghasilkan banyak peluang ya. Dan berbagai analis memprediksi pertandingan bakal berjalan ketat dengan skor tipis atau hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup besar, pendengar ya. Serunya bakal kayak gimana ya kira-kira kalau Haaland ketemu sama Mbappe ya. Dan ya, kita akan saksikan bersama-sama ya, karena Pro 1 Bogor juga akan menyiarkan pertandingan tersebut, Norwegia antara Perancis, di pukul 2 waktu Indonesia Barat, pendengar.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Hah? Ternyata?
1: Ternyata teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

Ya pendengar, selain daripada pertandingan antara Norwegia dan juga Perancis, pendengar ya, kami juga akan menyiarkan pertandingan lainnya, yaitu di tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat ada partai mempertemukan antara Uruguay dan juga Spanyol, pendengar ya. Dan laga kedua tim antara Uruguay melawan Spanyol ini menjadi pertandingan penentuan di grup H Piala Dunia 2026. Spanyol memimpin klasemen dengan 4 poin, sedangkan Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin. Ya, sehingga hasil pertandingan ini akan menentukan posisi akhir kedua tim dan juga peluang lolos ke babak 32 besar, pendengar ya. Dan kondisi kedua tim sendiri, kalau Spanyol tampil meyakinkan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde pada laga pertama, lalu bangkit dengan kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi. Dan kepercayaan diri skuad asuhan Luis Del Fonte sedang tinggi ya. Dan Uruguay besutan Marcelo Bielsa ini belum meraih kemenangan ya. Uruguay hanya bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan juga 2-2 menghadapi Tanjung Verde, sehingga wajib meraih hasil positif untuk mengamankan tiket ke fase gugur ya. Dan Uruguay sendiri dari komposisi pemain ada Federico Valverde yang menjadi motor permainan di lini tengah, sementara Darwin Nunes diharapkan mampu memaksimalkan peluang di lini depan ya. Spanyol sendiri memiliki Lamin Yamal ya, menjadi ancaman besar lewat kreativitas dan juga kecepatannya ya, dukungan penyerang tajam Mikel Oyarzabal ya, yang sedang berada dalam performa baik ya. Dan pertandingan diperkirakan bakal berlangsung terbuka. Uruguay kemungkinan akan bermain agresif sejak awal karena membutuhkan kemenangan, sementara Spanyol mengandalkan penguasaan bola dan juga kombinasi cepat di lini tengah ya. Nah, banyak pengamat menjagokan Spanyol karena performa mereka lebih stabil sepanjang fase grup, meski Uruguay tetap memiliki kualitas untuk memberikan kejutan, pendengar ya. Baik, ini menjadi akhir dari kebersamaan kita. Artinya Gelaga Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi warna tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata, pendengar. Di tepat pukul 12 nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta ya, untuk bagaimana menantikan pertandingan antara Norwegia dan juga Prancis di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: Profesor, risikonya sekarang selama saja di Presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan

0: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan saya menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan sudah siap tentunya menjalani aktivitas Anda hari ini, menikmati weekend bersama keluarga ya, akhir pekan di rumah atau juga berakhir pekan dimanapun Anda berada. Pokoknya semoga Anda sehat selalu bersama keluarga. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Deli siap menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di hari Sabtu pagi ini ya. Tadi juga sudah kami hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis. Dilanjutkan nanti tepat pukul 7 pendengar, kami akan hadirkan kembali pertandingan sepak bola, siaran langsung sepak bola Piala Dunia mempertemukan tim Uruguay melawan tim Spanyol pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, mengikuti rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kami buka dengan segmen Mutiara Pagi pendengar, dengan diawali pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih di Jalan Mutiara Pagi, Tausiah, di pagi hari ini. Seperti biasa, kita akan hadirkan sesi yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Muhajir Afandi, yang sudah hadir di
1: Assalamualaikum.
0: Ustaz.
1: Alhamdulillah, Waalaikumsalam, Bang Jack dan para pendengar. Alhamdulillah.
0: Sehat, bagus, cager.
1: Bager, cager.
0: Alhamdulillah.
1: Ngabereng-beng.
0: Ngabereng-beng, kenapa? Ngabereng-beng nih.
1: Ngabereng-beng. Iya, itu kaburangan.
0: Kaburangan, tapi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masih bisa, Pak.
1: Mending selamatnya.
0: Selamat. Bisa ngopi dulu ya tadi ya.
1: Iya.
0: Ngopi dulu aja. Pagi ini kita bahas mengenai ibu yang terhukum. Nah, ini Mas Maksudnya Pak Zani. Ibu yang terhukum.
1: Iya. Mengapa, Pak Zani? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ma'ad. Jadi ilmu yang terhukum itu adalah ketika ilmu yang kita miliki tidak mendatangkan keberkahan, ilmu yang kita miliki tidak mendatangkan kemanfaatan, ilmu yang kita miliki tidak mendatangkan kebaikan. Nah, ini kenapa? Dia berilmu, tapi ilmunya tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan kebaikan. Ini poinnya. Ini saya harus hati-hati berbicara nih masalah ini ya, karena jangan-jangan kita ada di dalamnya. Ya. Jangan-jangan kita ada di dalamnya. Karena ini banget apa namanya pembahasannya nyelekit banget. Boleh jadi saya ada di dalamnya, tidak menutup kemungkinan. Ya. Jadi begitu ilmu ya, nestapa ilmu yang terhukum. Ini ada di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang pendiri DNU. Beliau mengutip dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Basri berkata seperti ini: Uqubatil ilmi, uqubatul ilmi, mautul qalbi. Hukuman ilmu itu adalah matinya hati. Nah, mati hati. Nah, ini bahaya nih. Kalau sudah mati hati, wah itu sudah warning ya, mati hati. Ya. Bahkan dalam suatu keterangan ada seseorang, kita bicara masalah matinya hati ya, dalam versi yang lain ada seseorang itu bertanya, ya Imam, aku ini berdoa siang malam tapi kok Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, bukankah Allah itu bilang ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, aku akan mengijabahnya. Tapi kenapa permintaanku itu tidak dikabulkan oleh Allah? Maka yang Imam Hasan Basri mengatakan, bimauti qulubikum, karena hatimu mati. Nah, ini bahaya ini. Makanya kembali lagi pada permasalahan kita. Nah, jadi ilmu yang terhukum itu adalah ya, ilmu sekali lagi yang tidak mendatangkan kebaikan, ilmu yang tidak mendatangkan keberkahan, kemanfaatan. Pintar-pintarnya mah, tapi ya itu dia terhukum dengan ilmu yang dia miliki. Kenapa demikian? Mautul qalbi. Kenapa? Karena hatinya mati. Dan ditanya, wakil lahu ma mautul qalbi. Ya Imam, ma mautul qalbi. Apa yang dimaksud dengan hati yang mati? Wah, ini ngeri-ngeri sedap nih ya. Yaitu talabud dunya bi amalil akhir wa hubbul jah wa talabul jah. Dua hati mati itu. Satu, kita menampakkan amalan-amalan akhirat. Kita menampakkan kesalahan diri kita, tapi untuk mengeruk dunia. Nomor hati. Yang nomor kedua, tolabul jah. Kita selalu mencari popularitas. Kita selalu ingin mendapatkan pujian. Apapun itu, kita ingin mendapatkan validasi dari manusia. Nah ini ngeri ya, ya ima orang pisahnya. Ya. Desa etik panggilnya orang tanya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita menampakkan casing kita ya.
0: Flexing berbahasa lainnya mana?
1: Hah?
0: Flexing.
1: Ya contoh ya, tong jauh-jauh lah kuring gitunya. Saya tidak mau ambil orang saya gitu kan. Terkadang saya bikin video short video gitu, video pendek. Saya punya punya konten itu 1 minute inspiration gitu. 1 menit inspirasi gitu kan. Ya keras sekali saya ingin viral gitu kan, ingin banyak jempol, ingin banyak like. Tapi untuk menjaga itu ya teman-teman, bah punya IG enggak, coba enggak sekurang deh hati kita kan sarua ubatur eta oge, terus akun YouTube coba enggak kunaon atuh, tak eta ngajaga eta gitu. Subrek. Nah, masing-masing orang ada tujuannya lah. Kita nggak bisa ya. Ada orang yang seperti itu ya untuk bekal. Nah, go ahead silakan. Tapi untuk saya pribadi sangat tipis gitu karena saya nggak kuat menahan pujian, nggak kuat menahan pujian gitu kan. Kalau kita memposting aja kesolehan kita gitu kan. Kita lagi contoh ya. Soal lagi ceramah flyer gitu kan, dia takut dengan sorban dengan udeng-udeng gitu kan. Ternyata saya menampakkan kesan soal saya ini maji, soal saya ini ceramah, pak dakwah gitu kan. Tapi di balik itu ada setumpuk cuan yang ada dalam amplop yang kita harapkan setelah dakwah gitu. Nah ini kan, Allah Akbar. Nah, ini godaan yang luar biasa gitu kan, gitu. Dan ini ya kita lihat sekarang, ya. Saya pernah menggantikan seorang ustadz terkenal gitu kan. Saya nggak tahu saya menggantikan itu. Datang ke masjid itu, apa sebenarnya pembicara itu adalah ustadz X bin X gitu kan. Oh, sangat terkenal, gitu kan. Ternyata kenapa ya, kami budget kami kurang. Aduh, budget kurang. Ya Allah ya Rab. Ya Allah ya Rab. Ya itulah. Ya kita, saya tidak akan masing-masing ada niat, masing-masing punya apa ya, punya pendirian, pandangan kenapa dia buka plafon harga gitu kan. Wah, saya pernah mendapatkan apa namanya semacam formulir ya. Formulir misalkan Bang Jack, Ustadz Jack. Ustadz Jack gitu kan. Saya dari masih apa gitu, ngundang gitu kan, kasih formulirnya itu disebutkan tuh nomil yang wani piro nih gitu, tapi dengan istilah impact sedekah gitu kan. Nah ketika di bawah standar ya tidak ada jawaban gitu. Nah ini kan saya mohon maaf saya bisa seperti ini ya, mudah-mudahan kenapa kondisi kita seperti wah sekali lagi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini fenomena. Saya sedang berbicara tentang materi ini bahwa jadi kita melakukan aktivitas akhirat tapi mencari dunia. Nah itu itu nggak sedikit gitu kan. Nah lagi saya jangan saya kembalikan ke diri saya gitu ya, terkadang saya menang balanya maksudnya ipis amat tuh angsanya. Mungkin mau dinya deh tuh apa? Kapan katanya kita? Sendiri teh, saya ini bukan siapa-siapa gitu ya. Apalagi kalau apa-apa, kalau sudah tampil di TV, Makanya kenapa saya bertahan, terus bertahan. Sekali di udara, tetap di udara di RRI itu. Berangkat jam setengah empat, setengah lima lah udah ini. Saya datang sih. Karena ketika saya ceramah di sini, terus ya, tidak ada yang melihat, hanya Bang Jik. Tidak ada kilatan handphone, tidak ada yang membuat. Ya. Kita out aja, jedar. Lain ketika bicara di depan publik gitu kan, kita dituntut punya performance, bagaimana menghipnotis jemaah, bagaimana saya menyiapkan jok-jok yang supaya jemaah tersirian gitu ya, sehingga repeat order jadi dipanggil lagi. Sekarang ini saya loh ya, kadang-kadang terpikir seperti itu gitu. Akhirnya, akhirnya tadi, ini sebenarnya kata Imam Wasi, ini hati kita udah mati. Mati kenapa? Itu kita menampakkan amalan-amalan akhirat ingin mengeruk dunia. Di mana letaknya? Di mana letak hati yang mati? Karena apa? Kita semuanya melakukan bukan untuk Allah. Karena ada sesuatu. Ya. Jadi repot kalau kalau segitu ya. Bahkan dan yang lebih ini lagi ngeri lagi ini Al-Qur'an dalam surat ke-26 ayat 127. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajri illa 'ala rabbil 'alamin. Ya. In ajri illa 'ala rabbil 'alamin. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Ini kan jelas. Terkadang saya pribadi itu loh ya, saya tidak ini. Terkadang saya lupa dengan ayat ini. Terkadang ketika ada undangan kemana, tungta, setan asyik tak.
0: Bahaya.
1: Bahaya. Bahaya. Ya, untuk orang Bogor mah, puntennya, ini bahasanya kasar. Kau sih oke haram jadah itu kan. Ini bahasa Bogor ya. Siapa? Mencari bangunan. Ya, ini yang membangunkan gitu kan. Kenapa? Bahaya. Siapa nih itu kan? Kadang-kadang kita suka memilih. Makanya saya teman saya suka dakwah, suka ceramah gitu kan. Kemana-mana pakai motor. Ketika dia punya mobil, kebeli mobil di sedan, saya bilang begini. Ustaz, nanti kalau diundang cuma saling di kampung, di musa di kampung, kalau bisa jangan bawa mobilnya, pakai motor aja. Kenapa? Suka beban panitia, tuh ustaznya pakai mobil halus ya, cuma orang bayar nggak tuh gitu. Jadi image itu sudah terbentuk seperti itu. Pernah Bang Dik, pernah apa namanya ketemu dengan ustaz duduk satu mobil, kita jadi jadi gini, gimana ya? Jadi ada image bahwa ketika seorang pendakwah itu bagus tunggangannya, nah disitulah harga yang harus dipantaskan itu. Maaf saya bicara seperti ini. Ya, kita kembali kepada tugas kita di muka bumi ini, ya, ya, bahwasanya hal itu bisa mematikan hati kita, ya, gitu ya. Saya tidak sindir sampir ke siapapun, ya. Saya pribadi boleh jadi ada di hal seperti itu. Ya contoh lagi, Bang, yang menang, ya, yuk, aduh, hitung lah. Pak Ipan, ya Allah ya, tipis Bang Cik. Dunia itu ya Allah menggiurkan, ya begitu. Itu yang pertama. Jadi ilmu yang terhukum itu adalah matinya hati. Matinya hati itu, ya itu tadi kita menampakkan amalan akhirat, tetapi ingin mengeruk dunia. Gitu. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke sebuah kampung Bang Cik. Bang Mambung, dan di kampung itu ada orang gila itu dikelilingi orang-orang kampung. Kata Rasul, man huwa? Kata sahab, gila mah. Kata orang kampung itu, innahu majnun ya Rasulullah. Dia ini orang gila.
0: Oh ya?
1: Kata, nah, jangan. Kata kul innahu majnun, jangan bilang dia orang gila. Loh, udah jelas ya Rasulullah, dia ini rambutnya acak-acakan. Badannya kotor. Bajunya tompang, ini orang gila. Apa kata Rasulullah? Kul innahu musab. Dia itu bukan orang gila, tapi dia itu sedang sakit. Itu. Orang kamu mengatakan, man huwal majnun? Siapakah yang gila itu? Ya Rasulullah. Al-majnun huwa man azzara nafsahu bi'aradin minad dunya. Yaitu orang yang menggadaikan dunianya, menggadaikan akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Ah, ini orang gila. Kalau dia orang sakit, tengah rugi negara. Ajil makasih itu kan, boga jabatan, naon. Maot duit rakyat, pun kabeh ngudin. Ngerasakan kelakuanan. Ajil mah, dan yang kita anggap di jalan kan dia gak merugikan. Hanya lagal, gelegek, lagal, enan. Angkat, inggi, angkat, inggi gitu kan. Nah, ini yang pertama Bang Jek. Tentang ciri ilmu yang terhukum itu.
0: Hati yang mati tadi.
1: Hati yang mati. Lah. Pertanyaan hati yang mati itu apa?
0: Ciri-ciri selain tadi yang.
1: Nah, yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu adalah mengejar popularitas. Okay. Nah ini, saya pun akan berbicara tentang saya gitu. Kenapa? Gak sedikit saya juga suka. Hayang dipuji, hayang viral, posting dia itu di WA, kadang-kadang itu. Ternyata itu mati hati. Kita punya ilmu tapi ingin mengejar popularitas supaya di alam orang terpinter, orang terhalim gitulah. Itu. Ya, mana ayunannya misalnya, iya, semisalkan gitu kan, misalnya ada yang mendengar teman-teman apa pada WA, wah anjir, bagus kia gitu kita, harus benang itu teh, benang. Gitu. Jadi apa yang dilakukan itu tolabul jah. Tolabul jah itu mencari popularitas. Dan kata Imam Ghazali yang lebih ajib lagi kata ini. Ya. Ciri-ciri jadi gini. Nanti ada kelompok orang yang hanya ingin mendengarkan tausiah, mendengar ilmu itu dari orang-orang yang memang terkenal.
0: Gitu.
1: Ada itu. Ada kitabnya itu. Saya relasinya seperti itu cuman. Jadi, oh iya ini nih, baru ingat. Kesombongan para penuntut ilmu. Kesombongan para penuntut ilmu itu adalah mereka hanya ingin mendengarkan dari seseorang yang terkenal, dari seseorang yang sudah viral. Itu kata Imam Ghazali. Demikian, ya. Ya, ini yang bisa sampaikan.
0: Ya, makanya kalau mau ada yang nanya masih ada waktu ya, 5 menit mungkin masih bisa dijawabnya. Ada Bu Supriyati nih, kita langsung Bu ya. Mungkin masih bisa nih, bisa telepon langsung atau juga bisa mungkin di WhatsApp enggak? Di 081-35-4200 tentang ilmu yang terhukum tadi adalah ini ciri-ciri hati-hati ya Ustaz. Juga tadi yang pertama adalah tadi mendapatkan kesalahan untuk masalah dunia. Dan juga tadi adalah mencari popularitas. Nah, ini mungkin yang sekarang terjadi banyak ya.
1: Banyak
0: orang yang istilahnya mencari popularitas untuk tadi mencari dunia tadi.
1: Saya juga jauh-jauh lah, saya kembali ke saya. Sering-sering hayang kekenal, hayang kealam gitu
0: ya,
1: hayang kepuji gitu. Sekarang kan tipis ya. Apa-apa flyer viralkan flyer fotonya ini pak iya lahnya fotonya yang apa yang goreng-goreng marana bohong lah kalau nggak ada rasa
0: aing gitu mana saya juga kalau lihat gaya
1: gitu karena dia kemarin saya nggak pernah di billboard sepanjang jalan Pajajaran yang billboard yang Pilatron. Waduh, ayo ngapung eta ngapung ka langit ka-7 eta. Aya foto urang ngisi ceramah di Botani IPB. Beledaknya teh kakak Cilembur ningalieun. Hebat aing boga adi. Bohong Pak kalau saya kalau nggak terbang. Bohong kalau saya nggak memuji diri sendiri. Nah ini ciri-ciri hati mati itu pun saya alami gitu. Jadi tong nuduh kanu jauh, tong nyawang kanu anggang. Gitu. Ternyata mati hati itu ternyata ada di dalam orang yang senang bicara pagi ini. Gitu.
0: Dan tiap orang pasti ada istilahnya mati hati itu.
1: Ada.
0: Karena mungkin hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita yang justru membuat hati kita mati.
1: Benar ya? Iya, ada.
0: Kalau tadi kan ingin puji, itu kan sebenarnya sesuatu yang wajar ya.
1: Ya, tuh. Jadi gini, kalau kita mau ikhlas, jadi gini, untuk mencapai derajat keikhlasan, kita harus melalui fase-fase ini, puji, sombong, raih. Kita terima dulu itu. Nanti sampai pada titik di mana hal itu enggak ngefek lagi dalam hidup kita, insya Allah kita akan diikhlaskan. Gitu Bang. Gimana Bu Supriyatin?
0: Belum jadi. Oke Bu Supriyatin, karena waktu kita yang sangat terbatas ya, sudah tinggal 2 menit lagi. Maka Ustaz sebagai closing di pagi ini.
1: Baik, sebagai closing, apapun yang kita lakukan, pastikan tujuan kita lah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta amal soleh, amal akhirat yang kita lakukan, pastikan kita berdoa minta perlindungan dari Allah supaya kita tidak salah niat dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai di situ ada dunia. Demikian. Terima kasih. Wallahualam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Muhajir yang sudah memberikan ilmunya untuk saya dan juga untuk pendengar dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Mengenai apa yang sudah disampaikan, bisa menambah iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sertifikat ke BPN atas 3 bidang tersebut, namun hasilnya memang baru 2 sertifikat hak pakai yang terbit, yaitu yang seluas 198 dan yang satu lagi seluas 600 meter. Ini yang kalau di lapangan adalah yang lapangan dan mesin.
2: POW ke 74. Seperti yang kita lihat di sini, acara sangat meriah, lalu dengan tema budaya edukasi belajar dari budaya berkarya untuk bangsa.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun berada, kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Sabtu 26 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemkot Bogor pastikan aset ruang serbaguna di Bogor Barat masih dikuasai. Pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO Paledang di Kota Bogor mulai dilaksanakan sebagai bagian dari penataan kawasan dan peningkatan keselamatan infrastruktur. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bogor ke-544 dan hari ulang tahun Persatuan Organisasi Wanita atau POW ke-74, berbagai organisasi wanita di Kota Bogor berkumpul dalam sebuah kegiatan bertema budaya dan edukasi. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait Pemkot Bogor pastikan aset ruang serbaguna di Bogor Barat masih dikuasai, sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Bogor masih menjaga aset tersebut dengan memasang plang penanda di wilayah tersebut. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah Kota Bogor memastikan lahan ruang serbaguna di Jalan Anyelir nomor 1 Kelurahan Pasir Jaya hingga kini masih berada dalam penguasaan pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, Lia Kania Dewi, sebagai bentuk klarifikasi atas status aset tersebut Jumat 26 Juni 2026. Lia Kania Dewi menjelaskan riwayat lahan itu bermula dari penyerahan tanah atas bangunan oleh PT Jins International Limited kepada warga pada tahun 1985. Selanjutnya, pada 23 Agustus 2024, warga Taman Cibalagung menyerahkan bidang tanah tersebut ke pemerintah Kota Bogor melalui surat pelepasan hak SPH prioritas yang ditandatangani Camat Bogor Barat. Menurut Lia, pada tahun 2025, Kota Bogor telah mengajukan proses sertifikasi lahan ke Kantor Pertanahan Kota Bogor. Dari proses tersebut, telah terbit 2 sertifikat hak pakai untuk lahan masjid seluas 198 meter persegi dan lapangan seluas 600 meter persegi. Sedangkan bidang sekitar 170 meter persegi yang digunakan sebagai ruang serbaguna masih menunggu tindak lanjut.
1: Kronologisnya memang seperti ini ya, bahwa pada tahun 1985 ini PT Jin Internasional melakukan penyerahan tanah dan bangunan, ada 3 bidang tanah ini diserahkan kepada warga dengan rincian 600 meter, 200 meter dan satu lagi 170 meter berikut bangunan setengah jadi. Nah, kemudian selanjutnya ada SPH prioritas yang ditandatangani oleh Camat Bogor Barat atas dasar penyerahan bidang tanah dari warga Taman Cibalagung tersebut kepada pemerintah Kota Bogor, ini dilakukan pada tahun 2024. Nah, atas dasar itu BKAD dalam hal ini mengajukan sertifikat ke BPN atas 3 bidang tersebut, namun hasilnya memang baru 2 sertifikat hak pakai yang terbit, yaitu yang seluas 198 dan yang satu lagi seluas 600 meter. Ini yang kalau di lapangan adalah yang lapangan dan mesin. Sedangkan untuk tanah dan bangunan dengan luas 170 meter ini belum terbit sertifikatnya.
4: BKAD juga menemukan adanya sertifikat hak milik seluas 162 meter persegi berdasarkan hasil penelusuran penggusuran melalui aplikasi Bumi ATR BPN. Meski demikian, Lia menegaskan penguasaan fisik lahan berada di tangan pemerintah Kota Bogor yang telah melakukan pengamanan aset melalui pemasangan plang.
1: Nah, memang kami lakukan pengecekan di aplikasi Bumi ATR BPN. Ya, memang disinyalir di situ terdapat sertifikat hak milik di perorangan ya 162 meter. Namun demikian, memang sampai saat ini lahan yang dimaksud tetap dikuasai oleh pemerintah Kota Bogor, dan kita melakukan pengamanan fisik sudah dari tahun 2021 ya, berupa pemasangan plang, dan sampai saat ini plang termaksud masih terpasang dengan baik identitas bahwa aset tersebut merupakan aset pemerintah Kota Bogor. Dan di lahan tersebut saat ini digunakan untuk kepentingan warga sebagai ruang posyandu dan ruang serbaguna. Artinya harapan kita bahwa semua tetap menjaga aset tersebut.
4: Saat ini lahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sebagai posyandu dan ruang serbaguna. Hingga saat ini RRI juga masih menelusuri terkait aset tersebut karena adanya sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh ATR BPN.
3: Saudara, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bogor ke-544 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Organisasi Wanita atau POW ke-74, berbagai organisasi wanita di Kota Bogor berkumpul dalam sebuah kegiatan bertema budaya dan edukasi. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke-544 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Organisasi Wanita atau POW ke-74, berbagai organisasi wanita di Kota Bogor berkumpul dalam sebuah kegiatan bertema budaya dan edukasi, belajar dari budaya, berkarya untuk bangsa pada Jumat siang di salah satu pusat perbelanjaan Kota Bogor. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan sekaligus menampilkan kreativitas perempuan melalui beragam pertunjukan seni dan budaya. Anggota Dharma Wanita Persatuan Dukcapil Kota Bogor, Anti Ilham, menilai kegiatan ini menjadi ajang yang positif bagi organisasi wanita untuk saling mengenal, berkolaborasi, dan belajar dari satu sama lain. Menurutnya, semangat kebersamaan yang terjalin diharapkan mampu memperkuat peran perempuan dalam mendukung pembangunan Kota Bogor.
6: Untuk acara ini kan menyambut Hari Jadi Kota Bogor ke-544 sekaligus HUT POW ke-74. Seperti yang kita lihat di sini, acaranya sangat meriah, lalu dengan tema budaya, edukasi, belajar dari budaya, berkarya untuk bangsa. Di mana di sini banyaknya wanita-wanita hebat dari berbagai himpunan ya berkumpul di sini menjadi satu dengan berkolaborasi bersama. Itu sangat keren sih menurut saya secara pribadi karena kami sama-sama belajar dari berbagai himpunan.
5: Ketua Persatuan Organisasi Wanita Kota Bogor, Dian Pita Diningnya, mengatakan peringatan HJB ke-544 dan HUT POW ke-74 menjadi momentum untuk menampilkan kreativitas organisasi wanita melalui berbagai pertunjukan seni budaya. Kegiatan ini juga diharapkan semakin mempererat tari silaturahmi antar organisasi wanita yang ada di Kota Bogor.
7: Dalam kesempatan hari ini, mudah-mudahan dari POW mendukung kreativitas organisasi wanita yang hari ini tampil ada dari Rampak Walau Tidak Sebanyak di Sentul kemarin, lalu ada Angklung, dan juga ada tarian dari TK Alita yang berada di bawah naungan POW, jadi di momen Hari Jadi Bogor ke-544 dan HUT POW ke-74 ini bisa menjadi tali silaturahmi antara organisasi wanita di Kota Bogor.
5: Melalui kegiatan ini, Persatuan Organisasi Wanita Kota Bogor berharap sinergi dan kolaborasi antara organisasi dapat terus terjalin. Dengan demikian, organisasi wanita di Kota Bogor dapat terus berkontribusi dalam pelestarian budaya, pengembangan kreativitas, dan pembangunan daerah.
3: Saudara, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO Paledang di Kota Bogor mulai dilaksanakan sebagai bagian dari penataan kawasan dan peningkatan keselamatan infrastruktur. Selama proses pekerjaan berlangsung, Dinas Perhubungan Kota Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi Jumat 26 Juni 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko menjelaskan pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan pekerja maupun pengguna jalan. Menurutnya, rekayasa lalu lintas diterapkan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus mengurangi potensi kepadatan di kawasan Paledang. Ia menghimbau masyarakat agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas yang berjaga selama proses pembongkaran berlangsung. Penggunaan jalan juga diminta mengatur waktu perjalanan serta memanfaatkan jalur alternatif apabila diperlukan untuk menghindari kepadatan di sekitar lokasi pekerjaan. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas hingga proses pembongkaran selesai. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan tertib. Saudara Kohati HMI Cabang Bogor mulai menyusun arah gerak kepengurusan periode 2026-2027 dengan fokus pada pengembangan kapasitas kader dan penguatan peran organisasi. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
5: Kohati HMI Cabang Bogor mulai menyusun arah gerak kepengurusan periode 2026 hingga 2027 dengan fokus pada pengembangan kapasitas kader dan penguatan peran organisasi. Sejumlah program disiapkan agar mampu menjadi ruang pembelajaran, kepemimpinan, hingga pengembangan potensi bagi seluruh kader HMI Cabang Bogor. Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor Indah Ramadhani mengatakan, salah satu program yang akan dikembangkan adalah Toko Hati yang tidak hanya diperuntukkan bagi HMI Wati tetapi juga dapat dimanfaatkan seluruh kader HMI Cabang Bogor sebagai wadah pengembangan potensi, kreativitas, dan kewirausahaan.
8: Kalau berbicara terkait Toko Hati, sebetulnya mungkin banyak yang mengira program ini hanya khusus untuk kader HMI Wati. Padahal sebetulnya tidak. Jadi kedepannya Toko Hati ini akan kita dorong menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kader HMI secabang Bogor, baik itu HMI Wan maupun HMI Watinya. Karena kami melihat banyak nih kader-kader yang punya potensi, punya ide usaha, punya kreativitas, bahkan mereka juga beberapa di antaranya sudah berjualan atau membangun usaha kecil-kecilan. Nah, oleh karena itu, Toko Hati ini kami harapkan bisa menjadi wadah yang mempertemukan potensi-potensi dari setiap kader.
5: Sementara itu, Sekretaris Umum Kohati HMI Cabang Bogor, Utari Novialni menegaskan, kepengurusan periode ini menargetkan lahirnya lebih banyak kader yang aktif meningkatkan kapasitas diri, berani mengambil peran kepemimpinan, serta menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi kader maupun masyarakat.
9: Kami ingin melihat semakin banyak kader yang aktif mengembangkan kapasitas dirinya, semakin banyak juga kader yang percaya diri mengambil peran kepemimpinan, serta semakin banyak program yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kami juga ingin memperkuat budaya intelektual di lingkungan HMI Wati. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat dan meninggalkan dampak yang dapat dirasakan oleh kader dan

0: United Cities and Local Governance atau UCLG di Tangier, Maroko pada 23 hingga 25 Juni 2026. Dedi Rahim dalam keterangan pers di Bogor pada Jumat 26 Juni 2026 menjelaskan pembiayaan PBI BPJS Kesehatan yang dialihkan ke pemerintah pusat akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Menurutnya, anggaran daerah nantinya dapat difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia juga menilai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks seiring dinamika politik, ekonomi, dan kondisi global. Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam forum internasional tersebut, Dedi Rahim turut memaparkan pengalaman Kota Bogor dalam menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik dan program kesejahteraan masyarakat. Keikutsertaannya dalam kongres tersebut juga tidak membebani APBD karena seluruh biaya akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara. Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan untuk yang kesekian kalinya menyambangi tempat pelatihan atlet dan tim yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan untuk yang kesekian kalinya menyambangi tempat pelatihan atlet dan tim yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Kali ini tempat yang dikunjungi Arif Rohmawan adalah Sungai Cianten Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin. Tempat berlatihnya para atlet Arung Jeram binaan Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI Kabupaten Bogor. Kedatangan orang nomor 1 di KONI Kabupaten Bogor ini ingin melihat langsung proses latihan yang dilakukan para atlet, pelatih, dan tim ofisial lain ini adalah menghadapi Porprov Jawa Barat 2026.
2: Untuk memberikan motivasi dan semangat berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor, kita yakin dan percaya Kabupaten Bogor akan menjadi wadah para petarung-petarung atlet-atlet yang nantinya memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara.
1: Bidang prestasi FAJI Kabupaten Bogor Amin Jamal menegaskan pihaknya masih terus mencari, menyaring para atlet yang saat ini masih berlatih untuk ditetapkan sebagai tim inti Kabupaten Bogor. Menurut Amin Jamal, sesuai dengan apa yang sudah dirapatkan sebelumnya, pencarian atlet pemula Arung Jeram Kabupaten Bogor juga terus difokuskan. Karena menurut Amin, dalam menentukan atlet pilihan kedepannya tidaklah mudah, harus dengan proses berlatih yang panjang.
3: Kita koordinasi dengan teman-teman pagi, karena kan jujur saja, kita butuh banyak bimbingan dari pengcap jabat. Bagaimana kita harus segera mempersiapkan, khususnya atlet-atlet murni ya. Jangan bicara setiap ada event, setiap ada momen, jangan kan hanya sekedar kelas olahraga. MTQ aja kadang-kadang beli pemain. Hal-hal yang buat kita sebagai anak muda, juga orang merasa ingin coba ingin membuktikan. Apalagi bicara Kabupaten Bogor, bicara sumber daya manusia cukup mumpuni, dengan hampir 5 juta lebih penduduk.
1: Amin juga meminta kerjasama semua klub untuk mengirimkan atletnya berlatih bersama dengan pelatih FAJI Kabupaten Bogor. Karena latihan bersama tersebut bagian dari upaya pengcap mencari potensi-potensi atlet terbaik yang bakal dikirimkan pada Porprov 2026.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, dibantu penata teknik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 6 lewat 36 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, tepatnya hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026.
1: Info cuaca hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Bogor dan sekitarnya, dan juga sobat BMKG tentu saja. Kembali lagi saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bogor dan sekitarnya untuk hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026. Sobat BMKG, pada pagi hari terpantau wilayah Jawa Barat bagian barat khususnya saat ini dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, dan juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Untuk malam harinya secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan, berlanjut hingga dini harinya terdapat potensi hujan pada skala lokal dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi. Suhu udara berada pada kisaran 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban pada rentang 40 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 42 km per jam. Waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasi relatif singkat pada rentang waktu antara siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Serta kami menghimbau pula untuk waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Sobat BMKG, jangan lupa untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terpercaya tentu saja dapat diakses melalui aplikasi mobile Info BMKG ataupun media sosial kami di @BMKG Jawa Barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan akhir pekannya bisa berjalan dengan lancar dan juga dioptimalkan begitu ya informasinya untuk mendukung aktivitas pada akhir pekan ini. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikutnya demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada rekan Asri ya, yang tadi juga sudah menyampaikan gambaran untuk perakiraan cuaca hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas kegiatan di luar ruangan atau memang memanfaatkan hari ini untuk berwisata di luar gitu ya, dipantau informasi perakiraan cuaca hari ini dan dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai cuaca yang tidak terduga ini menghambat kegiatan Anda hari ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, selamat berkumpul, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Tetap bersama kami pendengar di Bogor pagi ini.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

cager, bager, bener, pinter, tur singer. Itulah salah satu falsafah hidup masyarakat Sunda yang begitu mendalam, sudah diturunkan oleh para leluhurnya terdahulu. Filosofi ini terus diajarkan secara turun-temurun. Seperti kata cager yang berarti masyarakat Sunda haruslah selalu menjaga mentalitas, psikis dan juga kesehatan fisiknya. Bager yang berarti identitas orang Sunda adalah ramah, baik dan sopan tata kramanya. Benar, masyarakat Sunda haruslah takwa, jujur dan amanah. Pinter, masyarakat Sunda dituntut agar memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai bekal kehidupan. Dan tur singer, masyarakat Sunda haruslah kreatif dan inovatif. Seperti demikian pula sebuah pepatah Sunda mengatakan, manuk hiber kujang jangna, jalma hirup ku akalna, yang artinya gunakan akal kita sebaik mungkin.

0: Pendengar Lupas pukul 6 lewat 53 menit, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan saatnya kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas di sekitar Bogor ya, kota maupun kabupaten. Kita ke Kabupaten Bogor terlebih dahulu. Pagi ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Sentul ya terpantau masih lengang pendengar. Dan juga kondisi arus lalu lintas di Simpang Pemda Cibinong juga pagi hari ini terpantau lengang ya, juga didominasi oleh para pelari masyarakat Kabupaten Bogor di sekitar Cibinong yang memanfaatkan pagi ini untuk berolahraga di Pemda Cibinong pendengar. Juga kami hadirkan kondisi arus lalu lintas di Simpang Cikaret ya, pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Beralih ke Kota Bogor pendengar, kondisi arus lalu lintas di Jalan Kapten Muslihat pagi hari ini terpantau lengang ya. Belum ada keramaian yang cukup berarti, dan juga hal yang sama terjadi di Ciheuleut ya, di Jalan Ciheuleut pendengar. Namun berbeda halnya di jalan atau di sekitar Tugu Kujang, pagi hari ini terpantau ramai lancar. Dan juga di Pasar Bogor pagi hari ini terpantau ramai lancar pendengar. Di Jalan Juanda Kota Bogor juga pagi hari ini terpantau kondisi arus lalu lintasnya masih lengang, didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas ya. Biasanya nih kalau pagi-pagi hari Sabtu didominasi oleh ibu-ibu yang hendak berbelanja ke pasar ya. Demikian informasi kondisi arus lalu lintas di Kabupaten maupun Kota Bogor pendengar. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi juga silahkan ya. Kali ini ada Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat pagi Teh Delis, baru ketemu Teh Delis lagi di pagi hari katanya. Mau menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Simpang Salabenda pagi hari ini sudah ramai lancar ya. Kayaknya mau pada liburan nih ke arah puncak mungkin. Banyak juga tadi saya lihat kendaraan roda 2 yang menambah muatan di belakang ya. Ada muatannya di belakang katanya. Oke siap. Hati-hati aja deh untuk para pengendara kemanapun tujuannya. Dan untuk Teh Deli selamat siaran sampai tuntas. Saya siap mantengin karena sesaat lagi katanya akan ada siaran langsung pertandingan sepak bola ya. Antara Uruguay versus Spanyol yang sudah ditunggu-tunggu. Siap Pak Ahmad, terima kasih ya atas informasinya. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Ahmad. Demikian ya, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia mempertemukan antara Uruguay melawan Spanyol. Siapa tim Uruguay, siapa tim Spanyol, siap-siap ya. Kira-kira nanti akan seperti apa pertandingannya? Pasti akan seru sekali ya. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor yang kami hadirkan hingga peluit panjang tanda berakhirnya laga usai pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami, dan sesaat lagi kami hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola antara Uruguay versus Spanyol. Siaran kami dari Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mula atau kick off di pertandingan pagi hari ini. Untuk di posisi klasemen sendiri, saat ini Spanyol berada di...

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO Paledang mulai berlangsung sebagai bagian dari program penataan kawasan di sekitar stasiun Bogor.